0: Siti Aisyah mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini, itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang sempat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus. Laporan khusus.
4: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen.
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga yang karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu-lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Riasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Riasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Mendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli, dan kini Anda kami temani dalam program opini. Mendengar di mana pun Anda berada,

0: depan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, baik yang ada di Toli-Toli, Buol, maupun Parigi Motong. Setiap hari ya, mereka bekerja di sawah, kebun, dan ladang. Harus berhadapan dengan cuaca. Dan tentu selain itu ada juga hama, kemudian biaya produksi hingga ketidakpastian pasar. Namun tentu di balik peran penting tersebut masih ada pertanyaan besar yang terus berulang. Apakah meningkatnya produksi pangan benar-benar berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan petani? Persoalan petani hari ini tidak lagi sekedar bagaimana menghasilkan panen sebanyak-banyaknya. Ya, tantangannya jauh lebih kompleks ya. Harga pupuk, benih, pestisida, sewa alat, biaya untuk tenaga, dan juga transportasi. Ya. Ya, karena itu penting untuk Anda memberikan pendapat Anda mengenai topik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, mengenai petani di tengah tantangan zaman antara produksi, harga, dan kesejahteraan. Bagaimana Anda melihat tingkat kesejahteraan petani dengan kondisi cuaca yang terjadi saat ini? Silakan Anda bergabung di 0853-4383-1230 atau di nomor 0821-9483-0965. Ya, tentu Anda memiliki pendapat seperti apa upaya pemerintah dalam mempertahankan produksi di tengah kondisi cuaca saat ini, harga, dan juga kesejahteraan para petani. Karena itu, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965.
1: Menguyur kawasan tersebut.

Ya, pendengar di mana pun anda berada, untuk selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani anda, kami cukupkan sampai di sini. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak anda untuk mengikuti dialog pagi yang mengangkat topik petani di tengah tantangan zaman antara produksi, harga, dan kesejahteraan, yang tentunya anda akan ditemani oleh rekan saya Ahmad Mukadas. 1 RRI.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di program Toli Toli Menyapa edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Toli Toli ini tidak menentu, terkadang hujan dan juga terkadang panas. Dan beberapa pekan sebelumnya memang kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Toli Toli apalagi di siang hari cukup panas. Ini tidak hanya berdampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat kita, tetapi juga berdampak terhadap sektor pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Toli Toli. Karena di beberapa wilayah ini sudah ada yang memasuki musim panen padi. Pasca musim panen padi, tentu akan kembali dilakukan musim tanam oleh petani kita di seluruh wilayah di Kabupaten Toli Toli. Tetapi dengan kondisi yang ada saat ini, apakah ini akan berpengaruh terhadap pertanaman padi sawah kita di wilayah Kabupaten Toli Toli dan apa dampaknya bagi petani kita dan seperti apa strategi-strategi maupun langkah-langkah yang dilakukan oleh instansi terkait yang ada di wilayah Kabupaten Toli Toli termasuk tentunya penyuluh lapangan PPL. Dan pagi hari ini kita akan membahas topik yakni petani di tengah tantangan zaman antara produksi, harga dan juga kesejahteraan. Bersama saya di studio Pro 1 RRI Toli Toli pagi hari ini, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, hadir Koordinator PPL Kecamatan Galang, Bapak Rusdin SPI. Assalamualaikum Pak Rusdin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih Pak Rusdin sudah hadir di studio. Saya juga bersama dengan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli Toli via Zoom, Pak Andi Agus Salim SP. Pak Andi, Assalamualaikum. Iya, mikrofonnya
4: untuk kita semua. Assalamualaikum.
2: Iya, terima kasih Pak Andi Agus Salim, Pak Sekretaris sudah bisa meluangkan waktu bergabung via Zoom di pagi hari ini. Kemudian juga kita akan bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Toli Toli, Pak Amrullah, yang juga akan bergabung via Zoom pada pagi hari ini atau via telepon pada pagi hari ini. Dan juga ada Emma Hermayanti SP, PLT Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan di Stapang Horti Kabupaten Toli Toli, masih sementara dihubungi oleh rekan saya di ruang gatekeeper pada pagi hari ini. Pendengar di 0853-4383-1230 ataupun di 0821-9483-0965 Anda bisa bergabung, bisa berbincang-bincang dengan narasumber kami. Saya ke Pak Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli Toli, Bapak Andi Agus Salim SP. Pak Andi Agus Salim.
5: Iya,
2: seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kondisi cuaca kita di Kabupaten Toli Toli ini di siang hari luar biasa cukup panas seperti itu Pak. Tapi juga tetap disertai dengan hujan-hujan ringan bahkan lebat. Dari sektor ketahanan pangan Kabupaten Toli Toli sendiri ini seperti apa Pak melihat kondisi saat ini dan apakah ini juga menjadi satu tantangan bagi petani kita untuk meningkatkan produksi seperti itu, Pak Sekretaris, silakan Pak.
5: Iya, terima kasih. Jadi saya pada kesempatan ini tidak akan berbicara secara teknis karena secara teknis nanti ada teman-teman dari penyuluh, kemudian teman-teman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Saya hanya menitik beratkan pada tugas dan tanggung jawab kami. Berdasarkan tusi kami di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli Toli bahwa memperhatikan situasi dan kondisi saat ini iklim yang memang sedikit ekstrim buat kita semua, kami dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli Toli terus melakukan upaya-upaya bagaimana kemudian dapat menjaga stabilisasi dan ketersediaan harga pangan yang ada di tingkat masyarakat. Oleh sebab itu kami selalu berusaha melakukan koordinasi dengan dinas-dinas teknis terkait, melakukan pendataan berapa produksi yang masuk, kemudian mengkaji kemungkinan-kemungkinan terjadinya kelangkaan-kelangkaan pangan yang ada di daerah Kabupaten Teli Toli. Dan sebagai antisipasi pertama, kami rutin melaksanakan gerakan pangan murah di desa-desa yang memang kami anggap mengalami sedikit kerawanan pangan, dan di beberapa desa yang kami laksanakan minggu lalu GPM itu, kepala desanya langsung menyurat ke kami untuk dapat melakukan gerakan pangan murah, terutama khusus beras, karena masyarakat mereka mengalami kekurangan pangan, dalam hal ini beras, dan itu kami sudah lakukan. Dan alhamdulillah, berdasarkan pantauan data kami yang kami rilis, bahwa sampai dengan hari ini dan dua minggu ke depan, itu stok beras kita masih cukup untuk data yang kami punya. Sementara untuk stok yang ada di Bulog ini masih cukup banyak. Saya masih melihat masih ada sekitar 1.535.131 kilogram, atau masih terdapat 153 ton. Saya kira masih banyak, masih aman untuk kita. Cuma memang sudah saatnya ini masyarakat kita untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam hal melakukan pengelolaan budidayanya. Jadi saya berharap kita sudah, masyarakat kita mulai melakukan penanaman-penanaman sumber-sumber pangan alternatif. Jangan kita tergantung nanti kemudian pada sawah, pada padi sawah, yang bisa saja nanti akan sangat mengalami pengaruh dampak dari El Nino ini. Tapi mudah-mudahan nanti teman-teman dari Dinas Pangan dan penyuluh bisa memberikan penjelasan-penjelasan tentang kondisi real di lapangan. Karena kami terus terang di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teli Toli ini, tugas utama kami hanya menjaga agar tetap ketersediaan dan stabilisasi pangan di daerah ini bisa terus tersedia dalam kondisi bagaimanapun. Dan insya Allah tahun ini kami juga Dinas Ketahanan Pangan akan menambah cadangan pangan pemerintah yang dibiayai oleh APBD kita, APBD tingkat 2 Kabupaten Teli Toli. Untuk sementara itu,
2: ya,
5: kali
2: ya,
5: saya kembalikan ke
2: baik.
5: Pos.
2: Ya, baik Pak Sekretaris, Anda sampaikan tadi bahwa memang melakukan stabilisasi dan juga ketersediaan pangan di tingkat masyarakat. Pak, kalau catatan daripada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teli Toli, Pak, ada tidak, Pak, mungkin desa-desa yang memang mengalami rawan pangan, Pak, sehingga harus diintervensi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teli Toli melalui program pangan murah tersebut, Pak Sekretaris?
5: Ya, terima kasih Pak. Jadi memang kami di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teli Toli juga melakukan pendataan desa-desa yang mengalami rawan pangan. Itu kita tuangkan dalam bentuk satu buku yang namanya Desa Rentang dan Desa Rentang Pangan. Dan memang ada beberapa desa di Kabupaten Teli Toli ini yang masih masuk kategori 1 rawan pangan. Pengkategorian desa rawan pangan ini kita kategorikan dari saat kategori prioritas 1 sampai dengan prioritas 6. Dan yang kami coba intervensi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teli Toli adalah prioritas 1 dan prioritas 2. Dan jika memungkinkan, kita akan intervensi ke prioritas 3. Nah, selama ini sudah sampai dengan berapa bulan berjalan ini, kami baru masuk mengintervensi di prioritas 1 maupun prioritas 2. Yang prioritas 1 itu ada Desa Mulyasari, kemudian ada Oko Sipat. Nah, itu merupakan desa-desa prioritas 1 rawan pangan. Nah, yang prioritas 2 ada beberapa desa, ada 16 desa kalau saya tidak salah, di antaranya Ogomatanan, Sibalutong. Jadi memang kami mencoba mendata, di samping berdasarkan prioritas rawan pangan, kami juga menginventarisir mana-mana desa yang tidak memiliki lahan padi sawah, sehingga kami akan melakukan gerakan pangan murah di desa-desa tersebut. Itu barangkali. Terima kasih. Silakan lanjut.
2: Iya, Baik, terima kasih Pak Sekretaris Ketahanan Pangan. Ditandul informasinya, saya ke Pak Rusdin, Koordinator PPL Kecamatan Galang. Pak Rusdin, seperti yang kita ketahui bersama, Bang, kondisi saat ini panas, kemudian juga ada hujan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya seperti apa PPL melihat kondisi ini dan dampak signifikannya kepada petani kita seperti apa, Pak Rusdin? Silakan, Pak.
3: Ya, terima kasih kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada saat-saat ini
5: suaranya Pak.
2: Iya. Iya, mendekat. Ya, silakan.
3: Oh iya, kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini adanya iklim yang sangat panas ya. Sehingga mempengaruhi beberapa hasil produksi pertanian. Nah, kami selaku penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Galang khususnya sudah tentunya menyikapi secara positif situasi dan kondisi semacam ini. Memang sebelumnya bahwa ini sudah diprediksikan akan terjadi, sehingga langkah-langkah yang kami lakukan sebagai penyuluh sudah mengantisipasi hal itu, terutama dalam hal untuk mengantisipasi penyediaan-penyediaan sarana yang kaitannya dengan untuk kebutuhan air. Nah, ada beberapa memang petani-petani kami yang memang terjadi kekeringan pada saat pertanaman berjalan.
2: Ini khusus mungkin di Kecamatan Galang ya?
3: Khusus di Kecamatan Galang. Ya, kalau secara umum mungkin mengalami hal yang sama, tetapi khusus di Kecamatan Galang ada beberapa desa mengalami hal kekeringan seperti apa yang kita rasakan sekarang. Sehingga dapat mempengaruhi hasil produksi. Memang betul fakta yang ada sekarang, produksi memang sangat menurun dibandingkan dengan musim tanam sebelumnya, di mana diperkirakan penurunan sekitar mungkin 30% hingga 40% dari pertanaman yang ada. Karena memang di samping karena dampak kekeringan itu sendiri juga adanya beberapa serangan OPT, organisme pengganggu tanaman, yaitu adanya hama penggerek batang yang memang terjadi pada serangannya itu diakibatkan oleh memang situasi kondisi dari iklim yang mendorong sehingga adanya hama yang menyerang tanaman padi sawah yang ada di Kecamatan Galang secara khusus.
2: Ya, kemudian kalau kita melihat wilayah Kecamatan Galang ini salah satu kecamatan yang memang paling luas, kemudian paling banyak desanya dan paling banyak atau paling luas lahan persawahannya seperti itu. Dari catatan PPL tentunya kondisi yang ada saat ini seperti yang Pak Rusdin sampaikan memang berdampak langsung terhadap petani kita, terjadi penurunan sampai dengan 40% karena memang ada organisasi pengganggu tanaman OPT seperti itu. Tetapi ada tidak memang catatan PPL ini desa-desa yang paling rawan dan paling terdampak sekali Pak produksi pertaniannya sampai dengan hari ini Pak di wilayah Galang Pak?
3: Untuk di Kecamatan Galang yang terjadi penurunan yang sangat signifikan itu termasuk ada di Desa Ogomoli. Desa Ogomoli, kemudian Desa Aung dan beberapa desa lainnya termasuk Tende, Desa Bajugan. Kalau seperti di Desa Lalos, Pinonggung, kemudian Desa Tinigi, lantai penelakatan itu masih aman karena memang pengairannya cukup baik. Dibandingkan dengan beberapa desa yang sebutkan tadi itu, yang paling rawan itu termasuk daerah Ogomoli.
2: Iya. Iya. Karena Ogomoli itu mungkin memiliki lahan persawahan tada hujan.
3: Iya, sebenarnya di Desa Ogomoli itu memang lahannya ada beberapa aliran irigasi yang ada di sana, cuman memang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Memang di situ ada beberapa titik yang tidak memiliki sumber air yang baik untuk pengairan irigasinya.
2: Oke, okay. Baik. Pak, ini kan mendukung program Astacita yang selalu didengungkan oleh Bapak Presiden, diimplementasikan oleh Bapak Menteri Pertanian seperti itu. Saat ini sudah implementasi teknologi pertanian di daerah atau PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Nah, di Tulu-Tulu sendiri seperti apa implementasi program ini, Pak Rusdin?
3: Ya, untuk program ini termasuk program unggulan ya, ini PMAAS ini untuk di Kecamatan Galang secara khusus. Memang kami kemarin sudah ditargetkan kalau kurang lebih 500 hektar ya kalau tidak salah. Hingga saat ini dalam proses mempersiapkan kelompok petaninya dan petaninya, yaitu proses CPCL-nya. Kemudian kami juga sudah memperoleh data-data yang bisa kami tindak lanjuti lebih lanjut ke atas lagi. Semua itu sudah dilaksanakan dan okay. Sosialisasi sudah jalan dan bahkan data apa kelompoknya sudah siap.
2: Oke. Okay. Iya. Berbicara soal pertanian, ini erat kaitannya juga dengan petani dan kelompoknya. Mereka yang tidak masuk dalam kelompok ini masih ada suara mereka sulit memperoleh pupuk seperti itu. Sehingga berdampak terhadap hasil mereka. Nah, ini bagaimana Pak? Mereka yang tidak tergabung dalam kelompok tani ini, bagaimana sehingga mereka bisa mendapatkan pupuk, sawah mereka bisa dipupuk, dan tentu hasilnya bisa maksimal untuk peningkatan kesejahteraan petani kita, Pak. Khusus di Galang, Pak Rusdin.
3: Sehubungan dengan hal itu, memang kaitannya dengan PMASS juga memang dibutuhkan penggunaan pupuk lebih dari rekomendasi yang diberikan ya. Sehubungan dengan beberapa petani yang kemungkinan tidak memperoleh pupuk, saya kira di Kecamatan Galang secara khusus di Kecamatan Galang itu hampir semua petani sudah memiliki
2: kelompok
3: tani dan masuk tergabung di kelompok tani dan memang harus wajib mendaftarkan diri melalui penyusunan RDKK-nya.
2: Wajib Pak ya?
3: Wajib itu Pak.
2: Kalau mereka tidak masuk kelompok berarti tidak dapat pupuk Pak ya?
3: Kalau tidak tergabung di dalam kelompok tani ya kemungkinan tidak bisa dilayani karena ini sistem. Tidak bisa melayani karena terbaca di sistem tidak terdaftar sebagai kelompok tani. Nah gitu, karena di kelompok tani itu harus istilahnya melalui SIM Lutan. Harus didaftar dulu Pak. Nah gitu. Sehingga memang ada beberapa tani yang kemarin-kemarin mungkin sebelumnya tidak terfasilitasi, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai, artinya sudah mau bergabung di kelompok tani.
2: Ya, tetapi mungkin kalau untuk wilayah Kecamatan Galang itu kelompok taninya banyak ya, karena persawahannya cukup luas juga, Pak Rusdin.
3: Iya, kalau di Kecamatan Galang luas lahan sawahnya itu 2.400 hektar lebih, ya, hampir 2.500. Dengan tambahan-tambahan beberapa titik yang kemarin ada program cetak sawah. Nah, kemudian hari ini luasannya sudah tertanami semua kecuali di Ogomoli kemarin.
2: Iya.
3: Di Ogomoli dan sekarang proses panen juga Pak sekarang kondisinya. Nah, sehingga diharapkan pertanaman-pertanaman ini yang ada sekarang ini ya
2: okay.
3: Tentu lebih baik dari anu yang diharapkan. Iya.
2: Artinya Pak Rusdin selaku koordinator PPL Kecamatan Galang ini mungkin yang sering dikeluhkan oleh petani kita ya Pak ya, karena mereka yang mungkin yang belum masuk dalam kelompok atau tidak ada dalam kelompok ini mereka sulit memperoleh pupuk itu Pak Rusdinda. Ini yang sering menjadi keluhan petani kita Pak di Galang Pak.
3: Kalau untuk memperoleh pupuk ini secara tidak langsung mungkin ada petani-petani kita sudah melakukan pembelian pupuk secara mandiri.
2: Swadaya. Iya.
3: Nah, untuk pupuk-pupuk yang subsidi ini memang ditujukan kepada petani-petani yang memang betul-betul tergabung di dalam kelompok tani. Kemudian namanya sudah terdaftar di SIMLU. Dari sistem penyuluhan pertanian itu, SIMLUTAN. Kalau memang petani-petani kita ada yang berkeinginan untuk bergabung, tidak ada masalahnya, Pak.
2: Iya.
3: Silakan saja. Apakah bergabung di kelompok tani yang sudah ada atau memang kalau memungkinkan lahan usaha taninya masih ada,
2: iya,
3: boleh membentuk kelompok.
2: Iya. Gitu. Itu berapa orang Pak dalam satu kelompok Pak?
3: Sebenarnya batasan untuk menjadi anggota menjadi kelompok satu kelompok itu sebenarnya tidak ada yang aturan yang baku. Cuma memang kalau kemarin-kemarin kita diharapkan paling tidak minimal untuk tanaman padi saya itu 25 orang sampai 30 orang.
2: Oke, okay, iya.
3: Seperti itu Pak.
2: Ditah dulu Pak Rusdin, kita juga sudah bersama dengan Pak Amrullah, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulu-Tuli bergabung. Assalamualaikum Pak Amrullah.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kabarnya Pak Dewan sehat ya?
6: Iya, minta maaf lambat gabung ini.
2: Siap.
6: Karena baru tiba dalam perjalanan ini.
2: Iya, kami mohon maaf juga sudah mengganggu istirahatnya Pak Anggota Dewan, Pak Amrullah. Pak Amrullah, pagi hari ini kita berbicara soal kesejahteraan petani kita di Kabupaten Tolu-Toli. Topik kita adalah petani di tengah tantangan zaman antara produksi, harga, dan kesejahteraan. Bagaimana Anda melihat tingkat kesejahteraan petani kita di tengah banyaknya tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh petani-petani sawah kita yang ada di Kabupaten Tolu-Toli, Pak Amrullah. Silakan, Pak.
6: Ya, baik. Ya. Yang jelasnya kita harus pahami bahwa sektor pertanian itu adalah salah satu sektor yang istilahnya yang mendukung penuh untuk ekonomi masyarakat kita di Indonesia. Seperti itu karena hampir 60%, 50-60% masyarakat kita ini bergerak dalam bidang pertanian. Ya, menyikapi persoalan-persoalan yang menyangkut petani atau masyarakat petani, ya memang tidak terlepas dari ya yang tema kita pada hari ini mengenai harga, kemudian mengenai musim, kemudian mengenai apa tadi itu ya, sudah betul itu sesuai itu sehingga kita kalau saya amatan saya di Tolu-Toli kita di sini masyarakat kita masyarakat petani kita dalam berusaha tani masih sekian persen yang betul-betul itu betul-betul itu berusaha tani. Usahanya dalam sektor pertanian. Sebagian besar itu yang saya lihat saya amati kita di masyarakat petani kita di Tolu-Toli ini hanya istilahnya bertani untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya saja.
2: Iya.
6: Ya seperti yang contohnya itu petani-petani yang hortikultura, tanam-tanam sayuran apa itu paling satu bedeng, satu jenis, dua bedeng, satu jenis. Ya seperti itu. Nah, itu yang saya lihatnya kita di Tolu-Toli. Kalau menyangkut dengan dukungan pemerintah ke tingkat petani, saya kira sudah luar biasa untuk dukungan pemerintah selama ini. Yang pertama itu persoalan ketersediaan pupuk yang sekarang ini sudah tidak menjadi persoalan yang mendasar seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kemudian persoalan harga juga ini kan seperti gabah, jagung, itu kan sudah ditetapkan harga headnya secara nasional. Dan itu harus diikuti oleh kita di tingkat provinsi, kemudian ke tingkat daerah, ke petani-petani, itu sudah ditetapkan harga satuannya itu. Ya, seperti itu kalau saya. Sehingga yang saya mau katakan pada pagi hari ini, petani kita saya kira memang kalau mau berusaha betul-betul memang harus menjadikan dunia pertanian itu sebagai sumber pendapatan, sumber usaha, sehingga mengelola pertanian itu ya istilahnya bisa selain untuk mencukupi kebutuhan hari-harinya, bisa memang untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan lain.
2: Iya.
6: Ya, seperti itu.
2: Iya. Artinya Pak Amrullah ingin mengatakan bahwa petani kita ini bukan petani murni seperti itu ya, tetapi punya pekerjaan lainnya seperti itu, nelayan, pekebun dan lain sebagainya. Begitu ya. Mungkin Pak Amrullah bahasanya.
6: Iya. Kita amati kan memang kurang lebih seperti itu. Istilahnya dia ada tanaman cengkehnya, tetapi juga dilihat ini nelayan juga tanam sayuran juga, tetapi bertanam itu perputarannya tidak memang mencukupi hanya untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Iya.
6: Nah, itu sebenarnya yang istilahnya perlu kita pola kembali masyarakat kita edukasi kembali untuk betul-betul mereka mau bertani.
2: Oke.
6: Okay. Yang dijadikan itu dunia pertanian itu sebagai sumber usahanya.
2: Oke.
6: Okay. Seperti itu.
2: Iya. Baik. Ada satu persoalan yang masih terus sering dihadapi oleh masyarakat petani kita di tingkat pedesaan seperti itu. Mereka masih kesulitan memperoleh pupuk. Apalagi kalau mereka tidak masuk dalam kelompok seperti itu. Nah, ini Anda bagaimana juga melihat persoalan masyarakat kita ini yang tidak tergabung dalam kelompok, mereka susah memperoleh pupuk, dan ini tentu akan berdampak terhadap produksi dan hasil pertanian masyarakat kita di tingkat desa, Pak Amrullah.
6: Kalau menyangkut persoalan pupuk, saya kira untuk sekarang ini dengan ditetapkannya dari Menteri Kepertanian persoalan swasembada pangan dalam komoditi padi dengan jagung, itu persoalan pupuk saya kira sudah tidak jadi persoalan. Yang menjadi persoalan ini adalah masih ada beberapa masyarakat petani kita yang belum terdaftar di kelompok tani. Karena kan untuk mendapatkan pupuk seperti yang narasumber sampaikan tadi, memang harus terdaftar di kelompok tani, tidak bisa tidak.
2: Iya.
6: Sehingga harapan kami bahwa bagi petani-petani yang belum terdaftar di kelompok tani, belum diinput di kelompok tani, itu harus menghubungi PPL desa setempat atau PPL setempat untuk mengajukan diri untuk mendaftar namanya di kelompok untuk bisa mendapatkan bantuan pupuk.
2: Baik, ditahan dulu Pak Amrullah, pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Kami masih terus coba menghubungi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolu Toli. Kita juga ingin mendengarkan bagaimana stok atau ketersediaan pupuk kita yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat kita. Kami masih terus menghubungi dan tentu sambil menanti pendengar di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung, berbincang-bincang, menyampaikan keluh kesah Anda terkait dengan sektor pertanian kita di Kabupaten Toli-Toli. Saya bersama dengan beberapa narasumber. Ya, ada yang mau bergabung, kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa di mana?
7: Dengan Pak Sudirman, ini PPLKB dan Pak.
2: Iya, apa kabar Pak Sudirman? Lama tak bersua di udara.
7: Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Alhamdulillah. Silakan Pak Sudirman, ada Pak Rusdin, ke Koordinator PPL Kecamatan Galang di studio. Silakan Pak Sudirman.
7: Iya, makasih Pak untuk semua narasumber. Yang pertama, saya ingin menanyakan kaitannya dengan kebetulan di Kabetan itu Pak, apakah termasuk daripada rawan pangan atau seperti apa?
2: Oke.
7: Karena kita tahu persis bahwa di Kabetan itu Pak tidak ada sawah.
2: Iya.
7: Nah, sekarang kurang lebih 2 bulan ini Pak tidak ada turun-turun hujan. Sementara kami di sana itu sedang melakukan penanaman jagung, tapi dengan keadaan cuaca seperti ini kami belum bisa menanam bersama anggota kelompok. Kemudian saya juga sebagai penyuluh Desa Buga. Kemudian saya ceritakan juga Pak, apakah Desa Buga itu berkaitan masuk rawan pangan atau seperti apa. Ya, makasih Pak.
2: Baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada di belakang Pak Sudirman, kami persilakan di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Saya ke Pak Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolu Toli, Pak Andi Agus Salim. Pak Andi Agus Salim.
8: Iya.
2: Tadi ada Pak Sudirman yang masuk bergabung menanyakan ini bagaimana dengan Kabetan, apakah masuk dalam kategori rawan pangan atau tidak, dan juga bagaimana dengan Desa Buga, apakah juga masuk kategori rawan pangan atau tidak. Silakan Pak Andi Agus Salim.
8: Desa-desa apa tadi?
2: Iya.
8: Buga dengan
2: Kabetan Pak.
8: Oh Kabetan.
2: Iya. Silakan.
8: Semua masuk. Kabetan masuk kategori 1 dia. Dan kita sudah beberapa kali melakukan gerakan pangan murah di sana. Cuma memang untuk Kabetan dia kita harus betul-betul melakukan persiapan karena mode transportasinya yang menjadi kendala. Tapi kami sudah beberapa kali melakukan dan Kabetan memang masuk tipe 1 dia, prioritas 1. Sedangkan Buga itu masuk prioritas 2. Dan juga hampir setiap tahun kita melakukan GPM di desa-desa yang ditanyakan tadi.
2: Iya.
8: Insya Allah kami sampai dengan Desember akan terus melakukan dan melakukan pengamatan desa-desa mana yang kemudian membutuhkan kegiatan gerakan pangan murah. Nah, ini yang saya ingin sampaikan juga kepada masyarakat bahwa termasuk pemerintah desa, kalau memang menganggap desanya membutuhkan bantuan berupa kegiatan gerakan pangan murah, maka kami di Dinas Ketahanan Pangan setiap saat menerima menunggu informasi dari kepala desa apakah dalam bentuk surat maupun video call atau video atau WA melalui kepala dinas atau siapa saja yang di Dinas Ketahanan Pangan yang bisa dihubungi. Itu kami selalu akan siap bekerja sama dengan Bulog untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang kami sampaikan tadi.
2: Iya.
8: Jadi memang saya ulangi bahwa Kabitang itu masuk, jadi prioritas satu kita itu ada tiga desa.
2: Iya.
8: Ogoh Sipat, kemudian Mulyasari, dan Kabitang. Kemudian prioritas dua itu termasuk Buga, Pinabogan, dan sebagainya. Pak, masih Baluton. Memang ada berapa, sekitar 15 desa, saya kurang hafal, tapi datanya ada. Jadi yang kita coba intervensi saat ini adalah prioritas 1, 2, dan kalau memungkinkan kita akan bergerak ke prioritas 3. Prioritas 3 ini dia masuk kategori rawan pangan, tapi sebenarnya belum mendesak untuk segera dilakukan intervensi. Saya kira itu sementara, Pak.
2: Iya, yang pastinya sudah ada langkah-langkah intervensi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolotoli, baik mungkin desa yang berkategori rawan pangan ke prioritas 1, prioritas 2 maupun prioritas 3, Pak Sekretaris ya.
8: Iya, kami selalu akan melaksanakan insya Allah. Walaupun misalnya dia tidak misalnya tidak masuk di prioritas 1, 2 dan 3, tapi misalnya ada pasca bencana atau memang terjadi kelangkaan,
2: iya,
8: yang penting kami dapat informasi secara resmi, insya Allah kami akan turun melakukan gerakan pangan murah.
2: Baik, baik. Ditahan dulu Pak Andi Agus Salim dan juga Pak Rusdin serta Pak Amrullah, pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, sekali lagi di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965 Anda bisa bergabung dan berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kami. Kita jeda dulu, kita lanjut setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana.
9: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
10: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
9: Emangnya gak capek, Bu?
10: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
9: Emang ngaruh, Bu?
10: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
9: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
10: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
9: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
10: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
9: Waduh, ibu mau jatah juga.
11: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
12: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Bersama dengan tiga narasumber kami, ada Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Toli-Toli Bapak Amrullah bergabung via Zoom. Kemudian juga ada Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli Bapak Andi Agus Salim juga bergabung via Zoom. Dan juga ada Koordinator PPL Kecamatan Galang Bapak Rusdin bergabung langsung di studio pada pagi hari ini. Di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965 Anda bisa masuk bergabung dan berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kami di kesempatan pagi hari ini. Saya kembali ke Pak Rusdin selaku Koordinator PPL Kecamatan Galang. Pak, seperti yang dikatakan Pak Sudirman tadi, PPL juga, apakah ada strategi khusus Pak yang dilakukan oleh PPL di tengah kondisi cuaca yang saat ini tergolong ekstrim seperti itu Pak, sehingga produksi pertanian masyarakat kita, utamanya petani, tetap meningkat dan juga mereka bisa, kesejahteraannya bisa meningkat seperti itu Pak. Ada strategi khusus PPL? Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih. Dalam menghadapi situasi kondisi seperti begini, sudah tentunya ada beberapa langkah-langkah yang harus kita laksanakan selaku penyuluh pertanian, terutama mengantisipasi dampak kekeringan ini. Memang Pak, untuk kondisi ini ada beberapa sudah dilaksanakan oleh teman-teman, termasuk adalah pemanfaatan alat mesin yaitu pompa untuk melakukan pengairan-pengairan terhadap lahan-lahan sawah yang telah mengalami kekeringan, terutama di beberapa desa-desa yang memang betul-betul ya merasakan langsung dampak kekeringan itu. Namun memang karena memang ketersediaan air yang sangat memang sangat minim, sehingga pemanfaatan alat itu juga ya kurang maksimal. Kalau memang sumber air yang harus kita sedot untuk mengairi ke persawahan, nah itu mengalami memang kekeringan. Memang karena kondisi air memang tidak cukup, sehingga alat yang kita gunakan itu kurang maksimal. Tetapi sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman penyuluh bersama petani untuk mengantisipasi jika terjadi kekeringan yang dialami.
0: Artinya mungkin ada pompanisasi ya?
1: Ya, sistem pompanisasi yang dimanfaatkan di kolom petani dan ya, penyuluh.
0: Ya, dari 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan Galang, tentu ada PPL yang memegang satu orang itu dua desa seperti itu, Pak. Nah, dari 14 desa ini, Pak, apakah memang semuanya ini berkategori mungkin rawan kekeringan atau hanya beberapa desa saja, Pak, berdasarkan catatan Pak Rusdin selaku Koordinator PPL, Pak?
1: Untuk 14 desa yang ada di Kecamatan Galang, yang 11 desa itu adalah desa persawahan dan yang lainnya itu desa perkebunan, ya, artinya komoditi pengembang, komoditi perkebunan. Nah, untuk yang mengalami kekeringan ini terutama pada wilayah-wilayah desa yang pada yang persawahan, itu yang merasakan dampaknya yang paling ini, artinya yang paling betul-betul merasakan dampak kekeringan. Di mana dari 11 desa itu sudah kami sampaikan tadi ada beberapa titik yang betul-betul mengalami, termasuk desa Ogomoli, kemudian Tende dan Aung, termasuk Bajugan. Hal-hal yang sudah dilakukan itu termasuk tadi pemanfaatan pompa yang ada di kelompok, kemudian ada beberapa juga teman-teman petani yang ada di wilayah tersebut, yeah, dengan memanfaatkan alat-alat yang bisa dan sedianya bisa digunakan, yeah, untuk memompa air masuk ke persawahannya.
0: Oke, okay, baik. Yeah. Ditahan dulu Pak Rusdin, ada Pak Aco di Simatang, kita sapa. Halo.
2: Assalamualaikum RRI.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aco di Simatang.
2: Yeah. Assalamualaikum narasumber yang hadir.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini Pak, kami ini Simatang ini masuk kategori apa ini Pak? Karena kami ini tidak ada tanaman pangan Pak. Jadi kami hari ini Pak itu betul-betul krisis semua Pak ini. Ini baik pohon kelapanya semua kering. Mana rumput juga ini sudah hampir habis Pak ini. Sapi-sapi Pak di sini ini sudah kurus-kurus semua Pak. Air, mata air tidak ada tempat minum. Jadi kami berharap pemerintah daerah ini pemerintah juga semuanya ini, bagaimana ini Pak mencari solusinya kami kesian yang ada di pulau ini. Mm-hmm. Karena kalau hasil kami kelapa ini tidak ada buahnya, gimana? Kita mau beli beras apa semua tidak ada ini Pak.
0: Betul.
2: Jadi kami berharap, ini RRI alhamdulillah sangat luar biasa ini, alhamdulillah RRI.
0: Iya, menjadi jembatan suara masyarakat.
2: Iya Pak, jadi kami sangat berharap ini Pak. Karena kami ini kalau mau dilihat dari semua namanya prioritas pemerintah kami ini, utamanya di Pulau Simata ini kayaknya, mohon maaf ya, kayaknya tidak ada diperhatikan Pak.
0: Oke.
2: Baik dari desanya, ini jalan-jalan infrastruktur, kasihan ini ibu-ibu hamil, kasihan itu semua menyangkut, apalagi sekarang ini panas terik matahari begini Pak Hamad, tidak ada hujan di pulau ini Pak.
0: Iya.
2: Jadi kami berharap baik di DPR ini, perwakilan kami ini, kasihan juga ini anggota-anggota dewan, ya sekali-sekali lah jalan-jalan baik pemerintah, baik dewan itu ke Simatang Pak.
0: Iya, termasuk RRI nanti insya Allah jalan-jalan ya.
2: Iya, jalan-jalan juga lihat Pak apa kondisi yang paling parah kami di Pulau Simatang ini Pak. Terima kasih banyak RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aco masukannya, terima kasih atas penyampaian sarannya. Kami akan coba sambungkan dengan instansi terkait yang ada di wilayah Kabupaten Teluk Toli, terutama narasumber kami dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Toli, Pak Andi Agus Salim. Iya, ada Pak Aco di Simatang, Pak. Ini sebenarnya desa Simatang ini dia masuk kategori apa, Pak? Karena ini semua kering di sana, Pak. Biar rumput untuk untuk sapi-sapi dan sebagainya ini kering, mereka tidak persoalan. Ini masuk kategori apa di desa Simatang? Silakan, Pak Andi Agus Salim.
3: Iya, terima kasih, Pak. Jadi Pak Aco, saya sudah mencatat ini. Jadi untuk Simatang ini sebenarnya dia masuk prioritas 2. Nah, jadi tahun lalu kami melakukan GPM juga di sana. Dan kalaupun tahun ini misalnya dibutuhkan, insya Allah saya akan segera melaporkan ke pimpinan bahwa Simatang membutuhkan gerakan pangan murah. Cuma kira-kira Pak Aco, sebagai informasi awal, itu bahan pangan apa yang bisa kami bawa ke sana? Kira-kira kalau kami bawa beras, itu kebutuhannya berapa, kemudian telur, minyak. Kalau bisa ada data awal yang bisa kami jadikan rujukan, karena kami melaksanakan GPM ini kan bekerja sama dengan pihak Bulog dan distributor pangan lainnya. Jangan sampai kemudian ada barang yang misalnya kami bawa berlebih dengan kondisi transportasi yang menyulitkan,

0: Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolikara, Bapak Andi Agus Salim. Ya, kita berharap Pak Aco bisa berkomunikasi dan berkoordinasi tentunya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolikara. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekdis tadi bisa didata apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Jangan sampai mereka membawa bahan A atau bahan B tetapi itu berlebihan dan tidak dibutuhkan sekali oleh masyarakat yang di Simatang, baik Simatang Tanjung maupun Simatang Utara. Sayangnya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolikara pada pagi hari ini belum berkesempatan bergabung bersama kita, padahal kami juga ingin menggali seperti apa sebenarnya langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolikara. Tetapi sampai dengan saat ini, sampai dengan pukul 9 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah, belum ada satu perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolikara. Kami sudah menyurati, teman gatekeeper kami sudah menghubungi tetapi tidak tersampaikan dan tidak ada respon, dan tentu kita berharap bahwa ini juga menjadi catatan dan bisa didengarkan, bisa ditonton dialog kami oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolikara sehingga ada intervensi-intervensi yang dilakukan ke depannya. Ya, kita berharap sekali lagi Pak Aco ada bisa menghubungi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolikara. Ini berdasarkan data BPS, Pak Rusdin, ini kesejahteraan petani di Sulawesi Tengah, Sulteng ini naik 0,98%. Apakah memang betul-betul Pak? Ini sudah terasa untuk petani kita di Tolikara khususnya, Pak Pak Rusdin, silakan Pak.
1: Ya, kalau untuk mengukur hal itu saya kira Pak ada yang lebih memahami ya. Ya, karena memang kalau kita melihat situasi dan kondisi sekarang ya memang ya kita tidak bisa mengatakan bahwa seperti itu. Nah, tetapi ya yang jelas kita bagaimana berupaya untuk apa yang diharapkan seperti kita semua, bagaimana kesejahteraan itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Hmm. Saya kira ya kita juga selaku penyuluh sudah tentunya berusaha sebaik mungkin Pak. Karena itu menjadi tugas dan fungsi kami juga selaku penyuluh untuk terutama melakukan pendampingan terhadap petani-petani kita. Hmm. Di mana petani-petani kita diharapkan bisa lebih baiklah tingkat kehidupannya dari sebelum-sebelumnya. Hmm.
0: Ya. Hmm. Oke, okay. Saya ke Pak Ketua Komisi BDPRD Tolikara, Bapak Amrullah. Pak Amrullah.
2: Ya.
0: Anda mungkin tadi sudah menyimak dan sudah mendengarkan semacam curhatan yang disampaikan oleh Pak Aco di Simatang. Katanya Simatang ini tidak diperhatikan. Bagaimana respon Anda, Pak Amrullah selaku wakil rakyat dengan persoalan ini?
2: Ya, terima kasih banyak. Kalau kita berbahasa bahwa pemerintah tidak respon, saya kira tidak seperti itu. Saya kira pemerintah kewajibannya, tugas tanggung jawabnya pemerintah adalah mengintervensi kondisi-kondisi keadaan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Tolikara. Hanya mungkin pada sampai hari ini mungkin belum tersentuh. Kenapa belum tersentuh? Karena informasi awal dari Desa Simatang ini belum masuk ke dinas terkait yang bisa mengintervensi kondisi di Desa Simatang tersebut. Ya, seperti yang disampaikan tadi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan bahwa ada kondisi tahun kemarin kurang lebih seperti ini, kan sudah diadakan GPN juga di sana. Hanya sekarang Desa Simatang ini masuk kategori 2. Nah, insya Allah tadi informasinya Pak Sekretaris Dinas, dengan adanya laporan masuk ini dari salah satu warga Desa Simatang ini, nah, insya Allah Dinas Ketahanan Pangan itu akan melakukan intervensi untuk masyarakat di Desa Simatang. Ya, saya kira seperti itu.
0: Iya. Oke, okay, baik. Tetapi seperti apa juga langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DPRD, terutama mungkin Komisi B terhadap persoalan-persoalan seperti ini? Meskipun mungkin ini belum masuk ke instansi terkait, ke dinas terkait, tetapi sudah ada langkah yang dilakukan agar tidak lagi sampai muncul bahasa baca seperti tadi, Pak Amrullah.
2: Iya, jadi kami selaku DPRD selaku apa lembaga pengawasan

0: salah satu fungsinya adalah pengawasan. Ini dengan adanya dialog hari ini, langkah awal, data awal itu kami sudah mengetahui persoalan kondisi di Desa Simatang. Iya, dengan adanya data awal dari Pak Acep tadi, informasi awal dari Pak Acep tadi, itu saya kira merupakan tugas tanggung salah satu lembaga yang bisa menjembatani persoalan itu adalah DPR untuk ke dinas-dinas sektor terkait. Ya, dan itu akan kami lakukan untuk kami dengan kondisi di Desa Simatang ini, kami akan melakukan koordinasi ke dinas-dinas yang terkait. Baik itu dari dinas PU yang disampaikan tadi itu bahwa persoalan jalan yang tidak pernah tersentuh. Kemudian dengan adanya ini kekeringan selama beberapa bulan sudah habis sumber air untuk ternak apa semua. Itu kan ada dinas-dinas yang terkait yang bisa mengintervensi itu. Itulah tugas kami selaku DPRD untuk menjembatani persoalan tersebut. Instansi terkait.
1: Baik, harapan kita bersama bahwa pasca dialog ini tentu ada action-action yang dilakukan oleh instansi terkait dan juga bersama dengan DPRD Kabupaten Tolikara agar jeritan hati warga ataupun masyarakat kita di kepulauan khususnya di Simatang ini bisa terjawab dan tentu ada solusi yang diberikan ke depannya, seperti itu Pak Amrullah ya.
0: Iya, saya kira seperti itu Pak. Jadi solusi yang paling paling cepat mungkin untuk bisa ditangani ini seperti penyampaian tadi dari Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan. Kebetulan ada dialog hari ini, dia dapat informasi awal juga. Olehnya itu tadi diminta data awal apa yang dibutuhkan, kemudian volumenya seperti apa, itulah yang akan nanti akan dilaksanakan GPN oleh Dinas Ketahanan Pangan.
1: Baik.
0: Itu mungkin solusi paling yang akan dieksekusi awal.
1: Baik, kita tunggu actionnya nanti di lapangan. Saya ke Pak Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolikara, Bapak Andi Agustalim SP. Pak Andi Agustalim.
2: Iya,
1: menarik perbincangan kita di pagi hari ini soal bagaimana tantangan yang dihadapi oleh masyarakat petani kita kemudian terkait dengan harga dan kesejahteraan. Kita sudah berada di penghujung diskusi pada kesempatan kali ini. Selaku Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolikara, apa yang Anda ingin sampaikan Pak kepada masyarakat-masyarakat kita yang ada di Kabupaten Tolikara, terutama masyarakat petani, pekebun dan sebagainya, dan juga sekaligus closing statement dari Anda Pak, silakan.
2: Sebelum saya statement closing, saya mudah-mudahan Pak Acu masih gabung ini. Saya kalau bisa Pak Acu nanti kepala desa, lewat kepala desa menyurat ke Dinas Ketahanan Pangan untuk dapat dilakukan GPM dengan dicantumkan daftar kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Simatang. Apakah kemudian Simatang Tanjung dan Simatang Utara yang menjadi lokus utama, nanti tolong di melalui kepala desanya menyurat ke DKP. Kami menunggu suratnya Pak supaya ada kejelasan, karena seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintahan kita saat ini bukan hanya di Tolikara tapi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia kita mengalami keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, karena Simatang ini merupakan daerah spesifik yang membutuhkan operasional yang lebih, sehingga kami berharap ada data real dari pemerintah desa yang kira-kira apa yang menjadi kebutuhan mendasar dengan volume berapa, sehingga nanti betul-betul apa yang kami lakukan nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat Simatang. Dan sebagai closing statement saya berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada seluruh petani-petani yang ada di Kabupaten Tolikara, untuk senantiasa memperhatikan arahan dan petunjuk teknis dari penyuluh lapangan, Karena teman-teman penyuluh lapangan itu tentu sudah memiliki strategi-strategi khusus yang dapat dilakukan menghadapi situasi dan iklim saat ini, sehingga nanti langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok petani-petani kita di lapangan itu tidak berbenturan dengan perubahan-perubahan iklim yang ada, termasuk kalau musim kemarau begini kan rawan rawan OPT. Jadi apa yang menjadi anjuran teknis dari penyuluh itu dapat segera dilaksanakan. Jangan keluar dari petunjuk teknis yang disampaikan oleh teman-teman penyuluh, karena teman-teman penyuluh memiliki strategi-strategi khusus untuk menghadapi situasi yang ada saat ini. Saya kira itu dari saya. Saya juga berharap masyarakat jangan terlalu panik. Kalau kemudian misalnya memang membutuhkan intervensi-intervensi untuk kelangkaan pangan, kami dari ketahanan pangan selalu siap menunggu informasi, karena memang secara mobil kami memiliki terbatasan anggaran, sehingga kami lebih mengutamakan informasi-informasi paten dari kepala desa. Insya Allah dengan adanya informasi-informasi dari kepala desa, kami akan selalu berusaha menindaklanjuti. Saya kira itu barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Andi Agus Salim, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolu Toli, sudah bergabung via Zoom, dan tentu sekali lagi kita berharap akan ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan apa yang menjadi keluhan masyarakat kita di Simatang tadi. Terima kasih Pak Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolu Toli. Saya ke Pak Amrullah, Ketua Komisi B. Pak Amrullah.
0: Ya.
1: Iya, kita sudah berada di penghujung diskusi. Apa yang Anda ingin sampaikan, Pak, selaku wakil rakyat dan tentu sekaligus closing statement? Silakan.
0: Ya, saya singkat saja, Pak. Jadi dengan kita menghadapi salah satu kemarau yang panjang ini di tahun ini karena dampak El Nino secara global, secara dunia, dan ini dialami oleh seluruh daerah hampir di seluruh dunia. Harapan saya selaku anggota DPRD, singkat saja, bahwa pemerintah setempat atau pemerintah desa atau masyarakat di desa itu saya kira banyak berkoordinasi sedini mungkin, secepat mungkin ke pemerintah di atasnya, ke kecamatan dan kabupaten, ataukah berkoordinasi secepatnya, sedini mungkin berkoordinasi ke dinas-dinas terkait, sehingga pemerintah bisa mempercepat intervensi-intervensi yang bisa dieksekusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atau daerah-daerah seperti daerah Simatang atau yang lain-lainnya. Ini kenapa tidak masuk di kategori satu? Itu karena kemungkinan koordinasi yang sedini mungkin dari pemerintah itu tidak cepat,
1: yeah.
0: Sehingga dia masuk kategori dua. Ya, itu saya harapan saya ke tingkat masyarakat maupun terutama ke pemerintah setempat untuk lebih efektif untuk mempercepat koordinasi mengenai kondisi-kondisi yang dihadapi di daerah atau di tingkat desa.
1: Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Amrullah, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tolu Toli sudah bergabung. Saya ke Pak Rusdin, silakan Pak closing statement-statementnya. Satu menit Pak, silakan Pak.
3: Oh ya, terima kasih. Yang pertama mungkin saya sampaikan kepada petani-petani kita yang ada di seluruh Kabupaten Tolu Toli ya, lebih khusus di Kecamatan Galang, bahwa untuk saat-saat sekarang ini telah dilakukan mengidentifikasi kembali untuk penyusunan RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Jadi yang di sini kami harapkan supaya bapak-bapak petani segera mempersiapkan identitas dirinya yang sesuai dengan artinya sesuai dengan KTP-nya dan kartu keluarganya. Karena jika tidak sesuai Pak, sudah jelas akan sistem menolak. Oleh karena itu kami berharap Karena ini pengiputan ini dalam waktu yang tidak lama lagi, kami harapkan segera petani untuk merapat dan menyusun sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman penyuluh, senantiasa melakukan pengawalan, pendampingan terhadap semua kelompok tani yang ada. Kemudian ada hal-hal yang bisa mungkin kita mau diskusikan secara bersama-sama. Boleh di kita boleh duduk sama-sama dan melibatkan semua petani yang ada. Saya kira seperti itu, Pak.
1: Terima kasih, Pak Rusdin, Koordinator PPL Kecamatan Galang, sudah hadir di studio. Dan tentu terima kasih juga Anda pendengar yang sudah bergabung melalui telepon, dan kita berharap bahwa diskusi pagi hari ini, dialog pagi hari ini, tentu ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tolu Toli melalui instansi terkait agar masyarakat-masyarakat kita yang masuk dalam daerah rawan pangan prioritas 1 maupun prioritas 2 mendapat penanganan yang serius dari pemerintah daerah Kabupaten Tolu Toli, sehingga angka kesejahteraan bisa meningkat, terutama petani kita di wilayah Kabupaten Tolu Toli. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
4: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli Toli.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, siap anak-anak. Ya Nadia, coba sebutkan dua nama pahlawan dari Sulawesi.
1: Sultan Hasanuddin, yang kedua Robert Walter Monginsidi.
0: Nadia taunya dari mana?
1: Kan alamat sekolah kita di Jalan Sultan Hasanuddin, Bu. Terus rumah saya alamatnya Jalan Walter Monginsidi, Bu.
0: Oke, selanjutnya Adrian, coba sebutkan dua pahlawan wanita.
2: Aduh, apa ya? Buka Google dulu. Ini Bu, yang pertama R.A. Kartini dan yang kedua Laksamana Malahayati, Bu.
1: Ada-ada saja. Kalau R.A. Kartini memang dari dulunya saya tahu, tapi ini Malahayati.
2: Biar tahu ya, Laksamana Malahayati mendapat gelar pahlawan dari Presiden Jokowi tahun 2017. Makanya baca informasinya, jangan cuma update status terus.
0: Emang sih, sekarang informasi apapun apalagi sejarah bisa didapat dengan cepat dan mudah. Tapi kalau mempelajari sejarah, tidak cuma dari internet saja. Misalkan kita bisa pergi ke museum atau ke tempat sejarah lainnya. Selain jalan-jalan, sekalian jadi sarana edukasi juga.
3: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk kesempatan hari ini di edisi Kamis 24 September 2026. Kembali saya Wahyuni Wahab menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Musik dan juga informasi menemani kebersamaan Anda untuk suasana siang hari ini ya. Pagi jelang siang atau sudah siang ini? Oke deh, siang hari ini kalau gitu ya. Dan untuk informasi di suasana hari ini kita akan berbagi informasi ya. Informasi terkini yang coba kami lansir dari rri.co.id. MBG dipercepat ke Papua hingga Maluku, Sudaryono bicara penanganan khusus. Nah, pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan memprioritaskan perluasan program MBG ke sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan NTT. Dan menjadi wilayah yang disebut membutuhkan percepatan sekaligus pola pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa wilayah timur ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan di Pulau Jawa. Faktor geografis, keberadaan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta tingginya angka stunting menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan prioritas. Dan pendengar, jarak antar daerah yang jauh, beliau juga mengatakan bahwa membuat pola pelaksanaan MBG di wilayah timur tidak dapat sepenuhnya disamakan, yakni disamakan dengan daerah perkotaan di Jawa. Dan karena itu BGN perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing dari wilayah sebelum memperluas layanan. Sudaryono juga menegaskan pelaksanaan MBG harus menyesuaikan karakteristik daerah, bukan menggunakan satu pola yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan menurutnya juga perbedaan kondisi geografis dan masyarakat ini membuat sejumlah daerah membutuhkan pendekatan tersendiri dalam menjalankan program. Maluku Utara dan Maluku ini menjadi contoh wilayah yang menurut Sudaryono memerlukan penanganan khusus dalam pelaksanaan MBG. Papua juga termasuk kawasan yang disebut memiliki karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dan daerah-daerah yang jauh seperti di Maluku Utara, Maluku, bahkan di Papua pasti ada special treatment atau special case. Ini menurut Sudaryono ya. Di sisi lain juga BGN menilai perluasan program ini tidak cukup hanya dengan menambahkan jumlah dapur atau titik pelayanan. Pembenahan tata kelola ini menjadi salah satu hal yang harus dilakukan sebelum program diperluas lebih jauh. Oke pendengar, untuk info lebih lengkapnya terkait dengan MBG dipercepat ke Papua hingga Maluku, Sudaryono bicara penanganan kasus, Anda bisa mengaksesnya melalui rri.co.id.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Ya, masih dari kawasan Puncak Kabinduang di udara melalui frekuensi FM 102 MHz AM 1377 kHz. Kita masih berbagi informasi ini. Pendengar, di suasana siang hari ini, informasi yang coba kami lansir dari rri.co.id ini tentang pembayaran utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI senilai 218,3 triliun rupiah kepada Bank Indonesia atau BI telah dilunasi. Demikian disampaikan Menteri Keuangan atau Menkyu Suhasil Nazara di Istana Merdeka Jakarta Selasa 22 September 2026 kemarin. Menurutnya pelunasan tersebut menandai berakhirnya kewajiban pemerintah atas obligasi yang diterbitkan untuk penanganan krisis moneter di tahun 1997-1998 sudah tuntas dan katanya betul-betul menutup lembar sejarah penanganan krisis tersebut. Menkyu menambahkan pelunasan obligasi tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Pembayaran dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sisa surplus BI. Dan Suhasil mengungkapkan saat BI mengalami surplus dalam operasinya sebagian diserahkan kepada kas negara sebagai PNBP. Nah, ini yang digunakan untuk membayar uang ketika penanganan krisis dulu, ucapnya. Meski begitu, pendengar, Menkyu menegaskan pelunasan ini tidak menghapus hak negara untuk menagih kewajiban pada obligator maupun debitur BLBI. Menurut dia juga pemerintah tetap berhak meminta pihak-pihak terkait menyelesaikan kewajibannya. Nah, pelunasan utang obligasi BLBI dinilai menjadi bagian penting dari perjalanan panjang menangani dampak krisis moneter 30 tahun lalu. Tentu ini menjadi pembelajaran luar biasa ya bagi kebijakan makroekonomi Indonesia. Ini kata Menkyu. Info terkait dengan Menkyu utang obligasi BLBI senilai 218,3 triliun sudah lunas. Tetap bersama kami di Toli-Toli. Pagi ini, siang ini ya, kami masih akan hadir temani ruang dengar Anda.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
3: Ya, masih dari kawasan Puncak, Kabinuang di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Untuk musik dan juga informasi kami cukupkan sampai di sini pendengar. Tetap bersama kami di Toli-Toli siang ini dan kami masih akan temani Anda di program acara kita selanjutnya. Tapi sebelum kita ke program acara berikutnya, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, selamat siang pendengar, cek fakta siang hari ini beredar unggah di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan RI mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19. Faktanya klaim yang menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, generasi Z dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tapi sumber aslinya tidak mengaitkannya dengan vaksin COVID-19 maupun COVID-19. Nah, pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, dan meningkatnya populasi lansia serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung dan diabetes serta penyebab kematian. Pendengar, informasi terkait vaksin COVID-19 picu depopulasi dan pergeseran pola kematian ini hoax dan Anda bisa mengaksesnya melalui komdigi.co.id. Masih di cek fakta. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Faktanya, klaim tersebut merupakan hoax dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar rupiah. Dan video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antarnews.com. Ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026, maka video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dengan probabilitas 99%. Info terkait video Menteri Keuangan Suhasil Nazara umumkan dana bantuan 10 miliar rupiah itu adalah hoax dan bisa Anda lansir dari laman resminya komdigi.co.id.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
3: Ya, pendengar, di siang hari ini kami hadir temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita Indonesia. Nah, kita akan membahas ini tentang moderasi beragama. Dan pendengar,

Iya, mungkin untuk kali ini kita akan merefleksikan ini sebuah tema yang memang sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Namun seringkali ini terabaikan dalam hiruk-pikuk modernitas kita sehari-hari. Nah, kita mungkin akan berbicara tentang bagaimana sih menjaga kewarasan, kedamaian dan juga spiritualitas melalui tentunya kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini kita akan membahas tentang menjaga jalan moderasi beragama di tengah badai global dan era digital. Nah, pendengar, kita harus mengakui nih bahwa hari ini ya kita hidup di dunia yang bergerak, tentunya pergerakan ini sangat cepat. Batas-batas antara negara ini seolah runtuh ya, tidak ada batasan lagi, justru malahan. Nah, apa sih yang mungkin yang terjadi di belahan bumi bagian barat ini bisa kita ketahui dalam hitungan detik di belahan bumi bagian timur. Nah, globalisasi ini membawa banyak sekali kemudahan, tapi ini ada tetapinya lagi. Di sisi lain, ini juga bisa membawa benturan budaya dan juga nilai-nilai baru. Nah, di panggung global saat ini mungkin kita bisa melihat fenomena yang cukup memprihatinkan. Polarisasi terjadi di mana-mana. Ada juga kecenderungan masyarakat dunia ini menjadi lebih ekstrim, entah itu terjebak dalam arus liberalisasi ya, yang ekstrim, yang mungkin menolak nilai-nilai luhur agama. Nah, atau mungkin justru pelarian ke arah mungkin eksklusivisme yang ekstrim, yang merasa kelompoknya itu paling benar dan memandang dunia luar itu sebagai musuh. Dan ketika ketakutan dan juga ketidakpastian ini masuk ke ranah keyakinan kita, apalagi ketidakpastian yang global, nah, agama yang sejatinya adalah sumber kedamaian ini seringkali disalahgunakan menjadi alat pemisah. Di sinilah Indonesia dengan fondasi

ketika mendengar kata moderasi beragama, mungkin sebagian orang ya, mungkin ya langsung menaruh curiga. Ada yang berpikir apakah ini upaya untuk mendangkalkan iman kita, atau mungkin apakah ini berarti kita harus mengorbankan akidah demi menyenangkan orang lain. Nah, oke, kayaknya ini perlu diluruskan yang masalah seperti ini ya, kalau ada pemikiran seperti itu. Nah, moderasi beragama sebenarnya bukanlah memoderatkan ajaran agama itu sendiri, tapi agama apapun yang mungkin diakui di negeri ini pada hakikatnya sudah sempurna dan membawa misi kedamaian. Yang dimoderatkan adalah cara pandang dan juga sikap kita dalam beragama. Nah, ini tentunya menjadi moderat, artinya ya, moderat ini artinya kita mungkin berada di jalur tengah lah, seperti itu ya. Dan bayangkan sebuah jembatan, terus jalur tengah adalah tempat yang paling aman untuk berjalan. Nah, jika kita terlalu ke kanan, artinya terjebak dalam pemahaman yang kaku, tekstur tanpa melihat konteksnya gitu ya, dan juga mengabaikan kemanusiaan, dan kita akan mudah menyalahkan orang lain. Dan sebaliknya nih pendengar, jika kita terlalu ke kiri lagi, mungkin kita bisa diartikan gitu ya, meremehkan aturan agama, contohnya mungkin ya menganggap semua hal boleh atas nama kebebasan, dan kita kehilangan identitas spiritual kita. Nah, moderasi beragama ini mengajarkan, inilah pentingnya moderasi beragama, karena ini mengajarkan kita untuk taat dan juga mantap pada keyakinan sendiri. Namun di saat yang sama juga memiliki kelapangan dada untuk menghormati keyakinan orang lain. Jadi kita tidak memandang bahwa wah, keyakinan kita ini paling benar, keyakinan kamu itu tidak benar. Oh, tidak seperti itu ya. Nah, itulah pentingnya moderasi beragama. Kita saling menghargai apa yang saya yakini, ya saya yakini. Apa yang Anda yakini, saya juga menghargai apa yang Anda yakini. Seperti itu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kalau berbicara tentang moderasi antar umat beragama di era di mana teknologi bisa memisahkan kita secara psikologis meskipun mendekatkan kita secara fisik ya, nilai kemanusiaan dan juga keadilan dalam beragama memang harus menjadi jangkar kita. Dan menjadi moderat tidak membuat kita menjadi orang yang lemah dan dalam beriman. Sebaliknya, moderasi adalah bukti kematangan spiritual. Orang yang imannya kokoh tidak akan pernah merasa terancam oleh perbedaan. Oleh karena itu, pendengar, mari sama-sama kita tentunya saling menghargai ya, saling menghormati baik antar umat beragama maupun antar suku. Dan pendengar, demikian tadi untuk siang hari ini di program acara kita, Kita Indonesia, dan sudah pukul 12 waktu Indonesia. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna ikut menyiarkan dinamika olahraga.
1: Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyons pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB Masi maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk menerima.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonei datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonei menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonei berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat bilang harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada bilang pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Ekuatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong, tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari Jalan Radio Kabin Uang Puncak 93. RRI Toli Toli menyapa Anda dan juga menemani Anda untuk suasana siang hari ini. Kita di Zona Musik Indonesia, pendengar, 0853 4383 1230 atau 0821 9483 0965. Kita coba terima penelpon pertama ya. Halo, Zona Musik Indonesia, selamat siang.
4: Zona Musik Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Fatima Diogomoli, Mbak Yuni.
3: Halo Mbak Fatima, apa kabar?
4: Ada juga, kabar baik.
3: Ogomoli masih aman?
4: Aman, masih aman.
3: Di sana lagi musim apa ini? Buah apa?
4: Kalau di sini Mbak ini ada langsat, ada rambutan, tapi adanya orang. Kalau di pantar.
3: Oh gitu ya, kan biasanya kalau di Ogomoli itu banyak-banyak tanaman-tanaman ya, jadi

0: Bergamo, ada Marna, Gedi, Bunda Ama, kapan pulang Bunda Ama.
1: Masih betah
0: ada
1: di kampung halaman.
0: Iya, Ahmad Gunawan di Desa Pangkun dan semua sama tanpa terkecuali. Buat Pak Arifin di sekretariat, Pak Ketuanya kami, bagaimana kabar ini Pak Ketua, apa sudah sehat? Pak Yuni siap bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut lagi, ada yang bergabung. Halo, selamat siang Zona Musik Indonesia. Halo. Oh ini. Halo Zona Musik Indonesia. Selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Oke, okay. Zona Musik Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mbak Gebi.
1: Oh, Mbak Gebi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat. Seperti Mbak Yuni.
1: Amin. Oke, kalau gitu mau. Gimana nih? Kalau di Lalos ini lagi musim apa ini?
2: Kalau di sini sudah habis buah-buahan, habis sudah mangga dengan jambu.
1: Oke, jadi sekarang lagi anu apa nih? Musim apa
2: sudah
1: nih?
2: Tidak ada ini.
1: Oh, sudah capu nih musim-musimnya
2: capu
1: di sana.
2: Nih. Capu nih pawe, capu nih jampu
1: nih.
2: Mate nih.
1: Oke, kalau gitu mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu Rindu Rumah.
1: Rindu Rumah. Oke, kita cari lagunya. Sambil dicari mau kirim salam buat siapa nih?
2: Ada Fatimah tadi. Ada Pak Fasya di Lalos. Ada Rahma, ada Lois, ada Marna, ada Bunda Nureni, Alini, semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Ucapannya Marsia buat Mbak Yuni. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
2: Makasih Mbak Yuni. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 50 menit dari pukul 12 ya. Oke, kayaknya ini untuk request lagunya kita tutup ya. Tapi bisa deh masuk untuk dikirim-kirim salam ini. Halo, Zona Musik Indonesia, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Ya, halo, selamat siang Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haryanti, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih.
1: Iya. Lagi musim apa di hatimu?
3: Baik, untuk Mbak Yuni.
1: Amin.
3: Gimana?
1: Lagi musim apa di hatimu?
3: Di hatiku, lagi campur aduk ini. Manis apa manis?
1: Asam manis. Saya kira lagi musim apa namanya? Musim berbunga.
3: Berbunga?
1: Bunga-bunga di mana-mana.
3: Lagi berbunga-bunga.
1: Oke, kayaknya lagunya ikutan ya, Haryanti.
3: Ya boleh, nggak apa-apa.
1: Kalau gitu mau menyapa siapa deh?
3: Ya untuk semuanya saja ya. Untuk yang sudah gabung tadi, yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli di seluruh Nusantara ya. Semoga semuanya selalu sehat. Dan spesial untuk para petani kita ya, bapak-bapak petani, ibu-ibu petani ya. Selamat Hari Tani Nasional. Semoga tani kita semakin baik, semakin jaya, semakin sejahtera lah para petani kita ya. Untuk Mbak Yuni, selamat melanjutkan tugas. Semangat, bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih.
1: Thank you.
3: Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Haryanti. Satu penelpon terakhir. Halo Zona Musik Indonesia, selamat siang.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Pak Salman ini.
1: Pak Salman di mana Pak Salman?
4: Di Magamo, Kios Citra.
1: Magamo. Oke. Pak Salman, gimana hari ini cuaca panas?
4: Cuaca panas. Ya, mudah-mudahanlah membawa berkah. Amin. Dan mudah-mudahan di sini musim pembeli ya.
1: Musim pembeli. Saya kira musim kawin, musim nikah.
4: Masya Allah. Mudah-mudahan musim pembeli di sini.
1: Amin, Mbak. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Pak Salman, ikutan aja. Yang mana nih?
4: Iya, jumpa buat yang tadi masuk. Buat Mbak Fatimah di Yogamoli. Mbak Rahma, Mas Nis.

0: Kemudian Bung Masyara, Pak Hamsa di Kabul. Kemudian Haryanti tadi, Pak Yasir di Lampasio. Ucapannya salam jumpa walau lewat udara. Buat yang lagi nyiar.
1: Kenapa nih?
0: Semoga selalu bersama keluarga dan sekali merdeka tetap merdeka.
1: Tetap balik, Pak. Sekali di udara tetap di udara.
0: Oh, Masya Allah, tabarak. Sekali di udara tetap di udara merdeka.
1: Oke deh, terima kasih ya Pak Salman. Ini kalau masuk pasti rame banget ini ya. Ini suka nih keramaiannya nih. Oke, kalau gitu kita tutup ya untuk line teleponnya. Kita putar lagu dulu, takutnya nanti tidak Oh, satu lagi deh kalau gitu untuk yang terakhir ya, kasihan udah masuk nih. Halo.
2: Assalamualaikum Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Indonesia.
1: Dengan siapa nih?
2: Dan Ibu Nur Aini di Kabupaten.
1: Ibu Nur Aini. Aduh, Ibu Nur Aini ikutan aja lagunya ya Ibu Nur Aini.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Nah, lagi musim apa di Kabupaten Ibu Nur Aini?
2: Musim angin, musim panas.
1: Musim panas, musim angin. Musim
2: ini ada kencang angin lagi.
1: Waduh, mudah-mudahan enggak kenapa-kenapa ya anginnya. Oke deh, kalau gitu mau menyapa siapa lagunya ikutan ya. Mau menyapa ya, siapa
2: menyapa,
1: ini?
2: Menyapa tadi ada Pak Salman di Magamu. Mm-hmm. Ada Mbak Haryanti, ada Fatima, ada Mbak Gebi. Ada Mas Mi ada di perjalanan ini. Tegino Kapo. Semoga kau selamat. Amin. Untuk Mbak Yuni. Selamat bertugas sehat selalu. Semangat Mbak Yuni. Kena panas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nuraini di Kabupaten ya yang sudah bergabung. Oke, kita dengarkan kalau begitu lagu yang sudah di request ini ada lagu CINTA dan juga Rindu Rumah.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Iya, pendengar yang masih tetap terus bersama Pro 1 RR Toli Toli, selanjutnya menemani Anda di suasana siang hari ini kami hadirkan musik tradisional dan juga budaya. Kita akan hadirkan kira-kira budaya dari mana ya di siang hari ini, tetap bersama Pro 1 RR Toli Toli.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Iya. Ya pendengar, aduh. Yang tetap bersatu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, di siang hari ini kita akan membahas ini tentang daerah Ambon ya, tentang tradisi yang ada di daerah Ambon. Nah, pendengar Ambon, ini adalah sebuah kelompok etnis dengan ras campuran Austronesia dan juga Polinesia yang mendiami Kepulauan Maluku bagian tengah. Daerah huni suku Ambon meliputi Pulau Ambon, Pulau Ambalau, Kepulauan Lease, Haruku, Saparua, dan juga Nusa Laut, serta Pulau Seram dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Suku ini menuturkan bahasa Melayu Ambon untuk percakapan sehari-hari dan bahasa tanah atau bahasa asli dengan berbagai dialek seperti dialek Hatuhara, Hatuhaha, Saparua, Hitu, Laha, terus juga Iha, Buano, Ambalau, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Keduanya ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Suku Ambon sendiri merupakan suku yang dikenal paling berpengaruh di antara suku-suku asal Kepulauan Maluku lainnya. Mereka mulai meluaskan pengaruhnya ketika zaman pemerintah Portugis. Hal inilah yang menyebabkan seringkali sebutan orang Ambon itu dipadankan dengan orang Maluku. Suku Ambon tersebar bersama komunitas Maluku di berbagai wilayah Indonesia seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Selain di dalam negeri, ternyata mereka juga membentuk jaringan diaspora yang signifikan di Belanda, mempertahankan identitas budaya mereka bersama warga keturunan Maluku di sana. Nah, menurut penduduk setempat, nama Ambon sendiri diyakini berasal dari kata embun. Penamaan ini diperkirakan muncul ya karena puncak gunung di Pulau Ambon sering kali tertutup oleh embun yang tebal. Awalnya istilah orang Ambon atau Ambonezen dalam bahasa Belanda digunakan untuk merujuk pada masyarakat mestizo atau campuran yang mendiami Pulau Ambon. Namun dalam perkembangannya istilah ini meluas untuk mencakup masyarakat dari Pulau Seram, Kepulauan Lease, dan pulau-pulau di sekitarnya. Meskipun saat ini secara spesifik merujuk pada suku Ambon, istilah tersebut masih sering digunakan sebagai pars pro toto, sebagian untuk keseluruhan. Nah, untuk menyebut orang Maluku secara umum. Nah, suku Ambon sendiri membagi sejarahnya menjadi 6 zaman penting, dimulai dari zaman nenek moyang, dilanjutkan oleh Portugis, Flaming, Patimura, Company, hingga zaman Republik. Dan garis besar sejarah suku Ambon dimulai dari Nunusaku di Seram Barat. Karenanya pun budaya tradisional Seram menjadi landasan budaya Ambon.

Budaya Indonesia begitu banyak dan unik yang dapat dinikmati dari Sabang sampai Merauke. Itulah indahnya Indonesia. Salah satunya adalah Rumah Adat Nusantara. Rumah Adat Baileo merupakan rumah adat yang berasal dari Provinsi Maluku. Rumah adat ini melambangkan kemajemukan agama di Maluku. Ciri khas rumah adat ini adalah ukurannya yang besar, sebab rumah adat ini tidak dipakai sebagai tempat tinggal saja, melainkan untuk musyawarah dan acara hiburan budaya. Selain itu, uniknya di dalam rumah adat tersebut ada salah satu ruangannya terdapat ruangan khusus untuk menyimpan benda-benda pusaka suci kerajaan. Itulah keindahan panorama kekayaan budaya Indonesia yang patut kita syukuri dan kita jaga kelestariannya. Salah satunya adalah Rumah Adat Baileo yang dimiliki daerah Provinsi Maluku. Kita seharusnya bangga dengan hasil karya budaya bangsa Indonesia dan bangga sebagai orang Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Ya, pendengar, masih membahas tentang Ambon. Di Ambon sendiri, pendengar,

Ada yang namanya ritual adat cuci negeri, sebuah mozaik budaya Maluku di negeri Soya. Nah, pendengar, ritual adat cuci negeri ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015 dan Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2022. Ritual adat cuci negeri ada di negeri Soya, dan ini orang sana mengistilahkan negeri di sini sama artinya dengan desa ya, kalau negeri ya. Negeri Soya sendiri merupakan salah satu negeri atau desa adat tertua di Jazirah Lei Timur, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Negara yang dikenal sebagai tempat wisata ini dipimpin oleh seorang upulatu atau raja. Semasa hidupnya, upulatu ini akan dianggap sebagai raja ya. Nah, untuk prosesi adat cuci negeri sendiri, pendengar, untuk upacara ritual adat cuci negeri diawali dengan rapat setiap tanggal 1 Desember dihadiri oleh semua laki-laki dewasa, badan saniri negeri ya, dan juga para tetua adat untuk bermusyawarah membicarakan persoalan negeri. Dalam musyawarah ini terjadilah dialog antar pemerintah dan rakyat secara langsung dan mengenai berbagai hal yang telah dipersiapkan atas dasar surat masuk maupun yang langsung disampaikan oleh rakyat. Pada rapat inilah masalah upacara adat dibicarakan. Tujuannya lebih bersifat menyucikan diri dari perasaan berseteruan, kedengkian, curiga, mencurigai. Dan pendengar, ritual adat cuci negeri sendiri atau adat nae bae bae leo memiliki arti naik ke tempat upacara adat, tempat berkumpul untuk bermusyawarah di Maluku. Sementara di Maluku sendiri, bayi leo ini umumnya berupa rumah tanpa dinding. Namun di negeri Soya, bayi leo hanya merupakan sebidang tanah kosong yang terletak di pelataran sebuah bukit. Siapapun yang hendak ke sana, ke bayi leo ini harus mendaki atau naik terlebih dahulu. Raja negeri Soya atau John L. Rehata mengatakan bahwa negeri ini adalah peninggalan orang-orang tua sejak abad ke-14. Mereka sendiri berasal dari Seram Utara dan tinggal di negeri Soya, dan juga kedatangan mereka ini ditandai dengan batu teung atau batu perahu, dalam artian mereka dianggap berlayar dan meletakkan batu di dalam negeri. Dikatakannya negeri ini memiliki sebuah ritual adat yang diberi nama cuci negeri, dan ritualnya tidak bisa ditiru. Nah, pendengar, ritual ini dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember, dan istilah cuci negeri ini juga bukan bakti massal ya, tapi mengandung makna membersihkan tubuh manusia. Puncak ritualnya, siapa saja yang berhati bersih bisa masuk dalam kain persekutuan yang biasa disebut kain gandong. Semua anak ada terlibat. Nah, pendengar, ritual ini dimulai dengan rapat seniri besar pada tanggal 1 Desember yang diakhiri oleh masyarakat yang sudah berumur di atas 17 tahun. Dalam rapat ini juga masyarakat yang dihadiri, maksud kami ya, oleh masyarakat yang sudah berumur di atas 17 tahun. Dalam rapat ini juga masyarakat mendengarkan laporan pertanggungjawaban pemerintah negeri dan berdialog, kemudian membahas masalah-masalah khusus termasuk pelaksanaan ritual adat cuci negeri. Ritual diawali dengan pembersihan negeri dilakukan pada hari Rabu dan Kamis, diawali dengan pemukulan tifa dan dilanjutkan dengan pembersihan negeri secara adat, terutama lokasi pelaksanaan adat, jalan menuju Gunung Sirimau di kuburan dan kuburan-kuburan. Dan pendengar, seorang wanita baru saja kawin dengan salah seorang pemuda negeri Soya segera digolongkan sebagai mata ina baru atau perempuan yang baru pertama kali ikut, yang dalam hal ini diwajibkan mengambil bagian yang aktif dalam upacara ini untuk menunjukkan ketaatannya kepada adat negeri Soya. Dan ritual adat bayi leo samasuru dimulai dengan pembersihan bayi leo dengan menggunakan sapu lidi dan daun gadihu, diiringi tifa dan gong. Dilanjutkan dengan amanat dari raja kepala rakyat bagaimana bagikan pidato tahunan. Tak ketinggalan juga, tokoh agama memberikan amanat diikuti sambutan kepala soa erang tentang arti kain gandong dan pasawari adat. Pasawari dimulai dengan 3 kali tiupan kulibia, cangkang kerang ya, kulit bia ini mungkin kulit bia ya, atau cangkang kerang.
dan oleh putra kepala adat. Kepala adat lalu menghadap ke batu stori atau batu tempat bicara dan mengucapkan kepata kapata adat, meminta dari Tuhan perlindungan.

Sahabat budaya, tradisi naik ayunan atau yang dalam bahasa Toli-Toli disebut dengan menggurang adalah sebuah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan merupakan peninggalan dari nenek moyang yang hingga kini masih bertahan. Acara menggurang ini dilakukan demi memperoleh keselamatan dan kebaikan bagi sang bayi, karena disitulah beragam doa dipanjatkan dengan membacakan sholawat dan juga melakukan serangkaian ritual. Acara menggulang ini dipimpin oleh seorang dukun beranak atau dalam bahasa Toli-Toli disebut dengan Sanrok.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak 93 inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Bo, ini bukan semata-mata soal konflik agraria, tapi ini lebih tepatnya adalah agar tanah dan kemudian produksi pangan kita itu benar-benar adil.
2: Tanpa bantuan dari kepala-kepala desa itu memang agak berat karena sosialisasinya itu sangat penting dilakukan oleh terutama dari desa.
3: Nah, di mana kalau memang saat pertumbuhan tanaman kalau tidak tersedia air sudah tentunya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil himpun tim redaksi kami hari ini, diantaranya memperingati Hari Tani Nasional ke-66, jaringan jaga desa bersama petani, buruh tani, dan mahasiswa di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menggelar karnaval. Diakhiri dengan berita wawancara bersama koordinator PPL Kecamatan Galang mengenai seberapa besar penurunan produksi petani padi sawah di Kecamatan Galang di tengah kondisi cuaca saat ini. Saudara, inilah berita selengkapnya edisi hari ini, Kamis 24 September 2026, bersama saya Wahyuni Wahab. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya sudah siap menemani ruang dengar Anda yang terangkum dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kami awali informasi yang pertama. Memperingati Hari Tani Nasional ke-66, jaringan Jaga Deca bersama petani, buruh tani, dan mahasiswa di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menggelar karnaval. Laporan selengkapnya disampaikan Sardono berikut ini.
1: Memperingati Hari Tani Nasional ke-66, jaringan Jaga Deca bersama petani, buruh tani, dan mahasiswa di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menggelar karnaval pada Kamis 24 September 2026. Karnaval tersebut diisi dengan penampilan musik secara langsung di atas mobil tronton, serta aksi peserta yang membawa spanduk, alat-alat pertanian, dan mengenakan kostum petani. Rute karnaval dimulai dari pertigaan Jalan Makam Raja Buol, kemudian bergerak menuju SPBU Kali, PDAM Mutana, dan berakhir di gedung DPRD Kabupaten Buol. Founder atau pendiri jaringan Jaga Deca, Patricia N9, di sela-sela karnaval menyebut kegiatan ini tidak hanya untuk mengenang peringatan Hari Tani Nasional, tapi juga menjadi sarana menyuarakan sejumlah aspirasi tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penerapan reforma agraria agar penguasaan tanah dan hasil produksi pertanian dapat berjalan secara adil, tidak hanya didominasi atau dimonopoli oleh para pemodal besar.
2: Lewat karnaval ini ada beberapa sebenarnya tuntutan atau semacam seruan yang ingin kami sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Yang paling utama sebenarnya kami ingin menyuarakan untuk laksanakan reforma agraria sejati, bahwa ini bukan semata-mata soal konflik agraria, tapi ini lebih tepatnya adalah agar tanah dan kemudian produksi pangan kita itu benar-benar adil. Jadi ini bukan sekedar penyelesaian konflik, tapi ini adalah untuk bagaimana hak atas tanah tidak dimonopoli, tapi memang merata untuk rakyat, adil untuk rakyat. Seperti itu, tuntutan juga untuk teman-teman mahasiswa agar mendapatkan, teman-teman mahasiswa dan pemuda agar mendapatkan akses pendidikan yang demokratis, ilmiah, dan gratis. Itu yang kami harapkan. Juga kemudian peluang lapangan kerja yang lebih banyak dengan memanfaatkan sebenarnya, lewat memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam dengan mandiri. Tidak terlalu bergantung pada investasi. Kita butuh investasi, tapi jika bisa dikelola secara mandiri, kenapa tidak? Agar itu kemudian menciptakan lapangan kerja yang lebih adil untuk masyarakat.
1: Lebih lanjut, Patricia berharap pemerintah utamanya di tingkat pusat dapat mengambil kebijakan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengedepankan pendekatan bottom-up dengan melibatkan petani dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, saat ini petani dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim yang berdampak terhadap hasil pertanian hingga krisis BBM, LPG subsidi, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan keluarga petani yang selama ini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional.
2: Sebenarnya persoalan yang terjadi di masyarakat, krisis, berbagai krisis ekonomi, krisis BBM, LPG, krisis kekeringan ya, krisis iklim dan sebagainya, itu yang sedang kita ingin suarakan lewat karnaval peringatan Hari Tani Nasional 2026 ini. Jadi ya, inilah yang kami coba mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Buol untuk sama-sama kita memperingati Hari Tani di tengah berbagai krisis yang terjadi, tapi kita tidak ingin kemudian melupakan bahwa kaum tanilah sumber kekuatan sebuah bangsa, karena dari mereka yang akan menjaminkan pangan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita berharap juga kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan baik di tingkat nasional, provinsi maupun di daerah, itu semua kebijakan yang kemudian mementingkan atau mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi memang benar-benar kepentingan itu berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat, bukan top down, dirancang di atas tanpa benar-benar menyentuh sebenarnya apa yang terjadi di rakyat yang ada di bawah, khususnya di desa-desa.
1: Karnaval peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Bol berlangsung aman dan lancar dengan pengawalan serta pengamanan jajaran kepolisian Polres Bol. Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga menyuarakan yel-yel "Tidak ada tanah, tidak ada kehidupan" sebagai bentuk penegasan pentingnya tanah bagi keberlangsungan hidup petani. Peringatan Hari Tani Nasional berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya menghapuskan hukuman agraria kolonial dan memperjuangkan keadilan penguasaan tanah bagi rakyat Indonesia.
0: Saudara, penyedia jasa keuangan terus memperkuat sistem pengawasan untuk mendeteksi transaksi yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi dan pinjaman online. Bank menerapkan prinsip Know You Customer atau KYC, sementara penyedia jasa keuangan digital juga menggunakan berbagai metode verifikasi untuk mengenali identitas dan profil risiko nasabah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Setiadi Marhum.
3: Perkembangan teknologi digital membuat transaksi keuangan semakin beragam. Transaksi yang terindikasi berkaitan dengan judi online tidak hanya dilakukan melalui rekening bank, tetapi juga dapat memanfaatkan payment gateway atau penyedia jasa pembayaran tertentu. Kepala Bagian Pengawasan Lembaga dan Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tengah, Andri Arsasi, mengatakan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan, bank memiliki sejumlah parameter yang disesuaikan dengan profil dan pola transaksi nasabah. Sementara itu, penyedia jasa keuangan digital melakukan proses verifikasi identitas melalui EKTP yang disesuaikan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil, selfie atau biometrik, hingga verifikasi nomor telepon. Untuk layanan pinjaman, penyedia jasa juga menggunakan scoring model untuk menilai tingkat risiko nasabah, termasuk menentukan kelayakan dan besaran pinjaman. Sedangkan pengelolaan data kredit saat ini menggunakan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang dikelola OJK, bukan lagi oleh Bank Indonesia.
4: Ya, kalau saat ini pengelolaan data kredit sudah bukan di Bank Indonesia, sudah bukan lagi namanya BI Checking ya. Mm-hmm. Sekarang namanya SLIK, Pak. SLIK itu dikelola oleh OJK. Jadi istilahnya Pak OJK checking ya. Jadi kalau seluruh penyedia jasa yang terdaftar yang berizin, tentunya mereka nanti akan melakukan kerjasama tentunya nanti dengan izin OJK, Pak. Misalnya untuk mengakses data-data yang saya sebutkan tadi ya.
3: Meski demikian, pemantauan transaksi rekening secara real time terhadap setiap rekening bukan merupakan mekanisme yang dilakukan OJK untuk seluruh rekening nasabah. Masing-masing penyedia jasa keuangan memiliki mekanisme pengawasan sendiri. Sementara pemantauan transaksi tertentu dapat melibatkan instansi lain sesuai kewenangan dan domain masing-masing.
4: Kalau sistem tersebut, Pak, itu tentunya ada di bank masing-masing ya. Okay. Jadi memang kalau kami tentunya memiliki data terkait dengan peer-to-peer lending. Jadi seluruh penyedia fintech itu kami ada. Tapi memang tidak bisa melakukan pemantauan secara real time ya. Misalnya ada rekening yang memang terindikasi. Nah, mungkin saya kira itu yang mungkin memiliki domain lain itu mungkin dari instansi vertikal lain ya.
3: Masyarakat yang ingin menutup rekening bank dapat menghubungi atau mendatangi bank masing-masing, sementara penutupan akun atau layanan pada penyedia jasa keuangan digital mengikuti ketentuan masing-masing penyedia, termasuk penyelesaian kewajiban apabila masih terdapat pinjaman. Untuk kasus pinjaman online ilegal atau dana pinjaman yang tiba-tiba masuk tanpa pernah diajukan, masyarakat dihimbau melakukan klarifikasi dan pengaduan melalui kanal resmi pihak berwenang.
0: Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya meningkatkan kualitas dan akses pendidikan anak usia dini PAUD di seluruh wilayah, terutama di tingkat desa. Informasi selengkapnya bersama Datra Hasan berikut ini.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Tolu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya meningkatkan kualitas dan akses pendidikan anak usia dini PAUD di seluruh wilayah, terutama di tingkat desa. Kepala Bidang Pendidikan PAUD Sapurdin Talib menyampaikan salah satu strategi yang saat ini tengah digencarkan adalah pemberdayaan Bunda PAUD di setiap desa. Menurutnya, peran Bunda PAUD sangat penting dalam mendukung perkembangan dan kemajuan pendidikan usia dini, khususnya di wilayah terpencil yang akses terhadap layanan pendidikan masih terbatas. Pendidikan anak usia dini terus digenjot dengan melibatkan peran aktif seluruh Bunda PAUD yang ada di desa.
6: Bunda PAUD kecamatan sekaligus kepala desa dan Bunda PAUD desa. Karena kenapa? tanpa bantuan dari kepala-kepala desa itu memang agak berat, karena sosialisasinya itu sangat penting dilakukan oleh terutama dari desa. Nah, Bunda-Bunda PAUD desa selalu berkoordinasi dengan pihak Bunda PAUD kecamatan sekaligus selalu Bunda PAUD kabupaten untuk agar ini selalu harus disosialisasikan.
5: Ditambahkan, Bunda PAUD bukan hanya sekedar simbol atau jabatan seremonial, melainkan figur penting yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak di tengah masyarakat. Melalui pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas, Bunda PAUD bisa mengedukasi orang tua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembang anak.
6: Harapan kami dari pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, semoga dengan program ini akan terrealisasi ke apa yang disampaikan nantinya akan terrealisasi ke masyarakat untuk anak-anak kita sebagai penerus cita-cita bangsa.
5: Saprudin berharap dengan sinergi antara pemerintah, tenaga pendidikan, dan masyarakat desa, layanan PAUD akan berjalan lebih maksimal dan merata, sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menciptakan generasi emas usia dini melalui pendidikan yang berkualitas dan merata hingga pelosok desa.
0: Pembelajaran mendalam berbasis mata pelajaran secara daring menjadi salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Tengah, khususnya dalam memperkuat literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir siswa. Alfiansah melaporkan.
7: Pembelajaran mendalam berbasis mata pelajaran secara daring menjadi salah satu program prioritas dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Program ini dinilai penting untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan dan tantangan masa depan yang semakin cepat. Koordinator Fungsional Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Sulawesi Tengah Faizal SPD MPD mengatakan pembelajaran mendalam perlu diterapkan dalam proses pendidikan sebagai respon terhadap kondisi masa depan yang sulit diprediksi. Perubahan yang berlangsung cepat menuntut guru dan tenaga kependidikan untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Faizal, pembelajaran mendalam dapat mendorong siswa tidak hanya memahami materi pelajaran, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir dan menerapkan pengetahuan dalam menghadapi berbagai persoalan.
8: Kenapa PM menjadi program prioritas? Ya karena didasari oleh perubahan ya, masa depan ini sulit diprediksi. Jadi ke depan ini kita tidak tahu ya, dan perubahan ini sangat cepat. Jadi itulah yang menyebabkan ya terkait dengan PM ini ya. Kenapa perlu ya pembelajaran bermakna, pembelajaran mendalam itu dilakukan.
7: Ketimpangan pendidikan juga menjadi tantangan terutama dalam pemerataan akses dan kualitas pembelajaran di berbagai daerah. Sulawesi Tengah turut menghadapi persoalan tersebut. Masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang membutuhkan pemahaman dan kemampuan berpikir lebih tinggi. Di sisi lain, akses pendidikan yang belum merata di sejumlah wilayah menjadi tantangan dalam memberikan layanan pembelajaran secara optimal.
8: Ya, Sulawesi Tengah pun merasakan itu ya, ada ketimpangan-ketimpangan. Nah, kita bisa buktikan dilihat dari hasil ya rapor pendidikan kita. Nah, kemudian keterampilan berpikir anak-anak kita ketika menjawab soal-soal TKA dan seterusnya ya. Nah, kemudian ketimpangan pendidikan ini jauh sekali, kita bisa lihat dari akses saja sudah berbeda ya prosesnya. Ada daerah-daerah kita tertentu yang sulit dijangkau. Kemudian ada beberapa daerah yang sangat cepat mendapatkan informasi, itu bagian dari akses layanan kita.
7: Melalui pembelajaran mendalam berbasis mata pelajaran secara daring, guru dan tenaga kependidikan didorong untuk menciptakan proses belajar yang lebih bermakna serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pemanfaatan pembelajaran daring juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya memperluas akses terhadap sumber belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Buol resmi memberhentikan sementara Kepala Desa Doulan, Kecamatan Bokat, menyusul munculnya dugaan kasus kesusilaan yang melibatkan salah seorang staf di kantor desa setempat. Mengenai hal tersebut dilaporkan Reynaldi berikut ini.
10: Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Buol Nuryadi menegaskan penonaktifan Kades Daulan telah sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku guna memberikan kepastian hukum serta ruang bagi tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan surat keputusan SK Bupati tentang pemberhentian sementara. Nuryadi menjelaskan bahwa mekanisme tersebut wajib dijalankan untuk keperluan investigasi yang lebih mendalam, di mana jabatan dan nama baik kepala desa dapat dipulihkan jika tuduhan tidak terbukti, namun sebaliknya dapat berlanjut hingga pemberhentian permanen apabila dugaan penyimpangan terbukti secara sah dan meyakinkan. Ia menjelaskan, pemberhentian sementara ini dilakukan agar asas praduga tak bersalah dan kepastian hukum bagi yang bersangkutan tetap terjaga. Apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti yang kuat, hak dan jabatan Kades Daulan akan dikembalikan.
11: Tahapan yang kita lakukan sudah sesuai dengan ketentuan, beliau kita nonaktifkan ya berdasarkan SK Bupati. Pemberhentian sementara karena memang seperti itu mekanismenya. Kita perhatikan sementara untuk menunggu investigasi lebih jauh, lebih dalam, sehingga kepastian hukum terhadap yang bersangkutan juga terjaga.
10: Lebih lanjut, Nuryadi menyebutkan bahwa proses pemberhentian kepala desa sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Buol, meski dengan latar belakang masalah yang berbeda. Ia juga mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah desa di Kabupaten Buol agar selalu menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
11: Terkait dengan begitu dinamikanya begitu luar biasa di desa, pemerintahan desa luar biasa dan panjang berbagai persoalan. Kami di Dinas PMD ini tidak habis-habis menangani permasalahan di desa. Nah, sehingga pesan kami, harapan kami, bagaimana pemerintah desa itu senantiasa berpedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintah pada aturan itu saja.
10: Di tempat terpisah, Bupati Buol Richard Yudi Triwibowo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta menyarankan proses hukum kepada pihak yang berwenang jika terdapat dugaan tindak pidana.
0: Pemerintah Sulawesi Tengah mulai mempersiapkan penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan ekstremisme sebagai langkah strategis memperkuat upaya pencegahan paham ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Susanti Akataba melaporkan.
12: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rahman Ashari usai memimpin rapat persiapan penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Gedung Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan. Dokumen rencana aksi daerah memuat berbagai langkah penanggulangan yang dapat diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan pemerintah daerah dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait. Penyusunan rencana aksi dinilai penting karena penyebaran paham ekstremisme saat ini tidak hanya menyasar kelompok dewasa, tetapi juga mulai menjadi perhatian ketika menyentuh kalangan anak dan generasi muda. Kondisi ini perlu mendapat penanganan secara terkoordinasi khususnya untuk mencegah berkembangnya pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan berpotensi mengarah pada tindakan kekerasan maupun terorisme. Melalui rencana aksi daerah, pemerintah di setiap kabupaten dan kota diharapkan memiliki arah kerja yang lebih jelas dalam melakukan pencegahan, penanganan, edukasi, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham ekstremisme.
13: Kita berharap tujuan kita di rapat-rapat ini dalam rangka penyusunan RAD agar ke depan dokumen itu menjadi pedoman dan pelaksanaan baik di provinsi maupun di kabupaten. Tetapi kita juga merujuk pada Perpres nomor 8 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremis. Nah, ini yang periode 2026-2029. Nah.
12: Penyusunan rencana aksi daerah juga diharapkan tidak berhenti pada tataran penerbitan dokumen perencanaan, tetapi dapat diwujudkan dalam program dan kebijakan yang dapat menjadi pedoman kerja pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk program tahun 2026 hingga tahun 2029. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara, kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Toli-Toli saat ini tidak hanya berdampak signifikan terhadap kesehatan, namun juga berdampak terhadap sektor pertanian yang mengalami penurunan produksi. Lalu, seberapa besar penurunan produksi petani padi sawah di Kecamatan Galang di tengah kondisi cuaca saat ini? Kita ikuti wawancara reporter RRI Ahmad Mukadas bersama Koordinator PPL Kecamatan Galang, Rusdin, berikut ini.
14: Baik, Pak Rusdin SP selaku koordinator PPL Kecamatan Galang. Pak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi cuaca saat ini memang cukup ekstrim, cukup panas, dan ini tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada sektor pertanian kita, Pak. Dari 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan Galang, ini tentu ada desa yang memiliki persawahan dan juga ada desa yang tidak memiliki persawahan. Nah, desa yang memiliki persawahan ini tentu akan berdampak terhadap produksinya. Mungkin gambarannya sedikit terkait dengan itu seperti apa, Pak?
15: Oh iya, terima kasih banyak. Untuk di Kecamatan Galang, kita sudah ketahui bersama bahwa di Kecamatan Galang itu luas lahan sawahnya kurang lebih 2.400 sekian yang tersebar di 11 desa. Kondisi sekarang ini memang telah mengalami beberapa dampak akibat kekeringan. Namun hal itu sudah bisa dilalui dengan baik karena kondisi pertanaman sekarang lagi sedang panen, Pak. Nah, sehingga dampak-dampak kekeringan kemarin sekiranya sudah terlewati, kita tidak menghadapi proses untuk musim tanam berikutnya. Untuk musim tanam berikutnya, kami sudah berkomunikasi dengan petugas P3A-nya atau GP3A-nya merencanakan untuk segera melakukan proses atau pertemuan rapat untuk menentukan waktu turun sawah di MT berikutnya.
14: Baik, Pak, dari 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan Galang, 3 desa itu tidak memiliki areal persawahan seperti itu. Pak, ini desa-desa mana saja, Pak? Apakah juga ini 3 desa ini, Pak, masuk dalam kategori rawan pangan sehingga perlu intervensi atau bagaimana, Pak?
15: 3 desa yang ada di Kecamatan Galang itu yang memang tidak memiliki lahan sawah, yaitu Desa Malangga, kemudian Desa Kinepasan, dan Desa Sabang. Kalau mungkin dalam hal ini masalah kerawanan pangan, saya kira secara umum semua desa telah mengalami hal itu karena dengan kondisi sekarang. Tapi dengan harga-harga komoditi perkebunan juga saya kira cukup bagus, saya kira bisa menutupi dari kondisi-kondisi yang ada sekarang, seperti itu.
14: Berarti, Pak, 3 desa ini mengandalkan sektor perkebunan seperti itu, Pak Rusdin, ya?
15: Iya, 3 desa itu mengandalkan sektor perkebunan, terutama tanaman perkebunan kakao, ya, dengan kelapa, ya.
14: Pak, kondisi cuaca panas saat ini, Pak, yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Tolu-Toli ini, Pak, apakah juga ini berdampak terhadap penurunan produksi padi sawah kita di masyarakat kita di Kecamatan Galang sampai dengan 40% begitu, Pak?
15: Iya, sangat berdampak sekali. Karena memang kita tahu bahwa walaupun itu tanaman padi bukan tanaman air, tapi tanaman yang sangat membutuhkan air. Dimana kalau memang saat pertumbuhan tanaman, kalau tidak tersedia air, sudah tentunya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Seperti itu, Pak.
14: Ya. Baik. Pak, ini apa upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman PPL kita, Pak? Di bawah koordinatornya Pak Rusdin, agar produksi tanaman padi masyarakat kita di wilayah Kecamatan Galang bisa meningkat dari setiap musim panen, ya, Pak?
15: Oh iya, pertama-tama mungkin kami selaku penyuluh senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan pertemuan-pertemuan di tingkat kelompok tani. Bagaimana untuk memotivasi dari petani-petani kita agar senantiasa dapat menggunakan semua fasilitas sarana-prasarana yang sudah diberikan secara maksimal. Terutama dalam hal untuk penggunaan pupuk-pupuk yang telah diberikan secara subsidi, agar senantiasa dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Memang ada beberapa petani kita masih penggunaan pupuknya belum maksimal karena mungkin pemahaman mereka dalam penggunaan pupuk masih sangat perlu ditingkatkan. Sekiranya seperti itu, Pak.
14: Tentunya sudah ada upaya-upaya yang terus dilakukan oleh teman-teman PPL di wilayah Kecamatan Galang, Pak Rusdin, ya?
15: Iya, upaya-upaya di samping kita melakukan kegiatan penyuluhan, kemudian ada tindakan-tindakan yang sudah biasa kami lakukan dalam hal ini untuk menggunakan atau mendorong pemanfaatan pupuk-pupuk organik. Nah, kemudian juga ada kaitannya dengan masalah untuk irigasi. Kami mendorong supaya semua kelompok tani senantiasa tetap berkoordinasi dengan pihak terkait, khususnya di Dinas Pengairan yang ada di Kecamatan Galang. Memang ada tindakan yang sudah dilakukan penanganan secara khusus, yaitu pembersihan-pembersihan saluran. Juga ada beberapa kelompok yang memang betul-betul mempunyai inisiatif sendiri dalam melakukan kegiatan pembersihan dan perbaikan-perbaikan saluran secara swadaya.
14: Berarti Pak Rusdin selaku koordinator PPL, kondisi cuaca yang ada saat ini, Pak, yang kita alami ini berdampak terhadap penurunan produksi sampai dengan 40% begitu Pak ya?
15: Kalau dilihat dari kondisi ya kurang lebih 35 hingga 40% diakibatkan karena kekeringan. Tapi ada beberapa titik memang tidak mempengaruhi menurunnya hasil produksinya. Karena memang mungkin kebutuhan airnya tercukupi. Cuma kalau kita rata-ratakan kemungkinan penurunnya seperti itulah kira-kira secara kawasan seluruh kecamatan ada di Galang. Tapi memang ada beberapa titik yang hasil terakhir kami ambil ubinannya masih bisa mencapai 6,5 ton per hektar.
14: Baik Pak, terakhir selaku koordinator PPL Kecamatan Galang Pak, apa harapan Anda Pak kepada seluruh teman-teman PPL yang bekerja di wilayah Kecamatan Galang yang tersebar di 14 desa Pak?
15: Iya, tentunya kami sangat berharap kepada semua teman-teman senantiasa melakukan pengawalan, pendampingan, dan motivasi kepada seluruh petani kita, di mana bahwa kegiatan-kegiatan ke depan ini kita lebih berat, dituntut kita lebih profesional, dan harus betul-betul melaksanakan tugas fungsi kita sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Penyuluh Pertanian, di mana tugas kita itu adalah mengawal, mendampingi, dan mensukseskan program, khususnya program swasembada pangan. Satu hal lagi yang perlu kami ingatkan kepada teman-teman, juga kepada petani-petani kita, ada program yang merupakan program unggulan dari kementerian, yaitu PMIS. Dengan harapan program ini bisa berjalan, karena diharapkan dengan program ini bisa melakukan peningkatan produksi serta dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat petani. Sekiranya seperti itu Pak.
14: Baik, Pak Rusdin, terima kasih atas kesempatan dan informasinya sudah berbincang-bincang Pak.
15: Ya, terima kasih banyak, dan saya berharap di hari yang bahagia ini sebenarnya untuk petani, tanggal 24 September ini adalah hari petani sebenarnya Pak, hari petani nasional. Selamat, mudah-mudahan kita tetap sehat semua dan tetap bersemangat dan selalu mensukseskan program apapun bentuknya dari pemerintah.
0: Saudara, wawancara tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah siang ini. Sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Memperingati Hari Tani Nasional ke-66, jaringan jaga Deca bersama petani, buruh tani, dan mahasiswa di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menggelar karnaval. Serta wawancara tadi bersama koordinator PPL Kecamatan Galang mengenai seberapa besar penurunan produksi petani padi sawah di Kecamatan Galang di tengah kondisi cuaca saat ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Wahyuni Wahab mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di kesempatan siang jelang sore hari ini melalui Pro 1 RRI Toli-Toli. Di Toli-Toli sore ini saya temani Anda tentunya hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di Pro Dangdut untuk kali ini pendengar saya temani Anda bersama Sally yang akan temani Anda di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Namun pendengar, sebelum saya hadirkan di ruang dengar Anda beberapa lagu yang tentunya nanti akan direquest oleh teman-teman, asik teman-teman. Oleh pendengar ya yang akan bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Tapi sebentar saya akan buka line teleponnya setelah saya akan hadirkan kumandang azan sholat asar di ruang dengar Anda ya pendengar. Dan untuk waktu sholat asar hari ini pendengar, hari Kamis 24 September 2026 ini jatuh pada pukul 14:54. Jadi sekali lagi untuk kumandang sholat asar jatuh pada pukul 14:54. Dan juga nanti di pukul 15 kami akan hadirkan cek fakta untuk Anda. Tentunya informasi-informasi yang akan kami hadirkan kami harap bisa menambah wawasan dan juga bisa menambah pengetahuan Anda yang selalu satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda yang tepatnya di hari ini 24 September merayakan hari jadinya. Semoga dengan bertambahnya usia, makin bertambah dewasa dan tentunya segala kebaikan menyertai langkah Anda pendengar. Dan selalu kami berharap mudah-mudahan apa yang sudah dicita-citakan, apa yang sudah diharapkan ini berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan tentunya, apa yang Anda inginkan tentunya. Dan juga kami pun berharap dengan hadirnya Pro 1 di ruang dengar Anda ini bisa menemani suasana aktivitas Anda ataupun suasana kehangatan di tengah keluarga tercinta dengan hadirnya Pro 1 RRI Toli-Toli. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan kumandang

azan sholat asar di ruang dengar Anda, pendengar, yang jatuh pada pukul 14 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda pendengar. Di program acara Pro Dangdut akan saya hadirkan setelah kami akan hadirkan cek fakta untuk Anda.
1: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Cek Fakta kali ini saya hadirkan untuk Anda terkait dengan kabar hoax Purbaya dipecat karena bongkar kerugian BUMN. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang disebut akan membongkar kerugian sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN seperti PLN, Pertamina, dan Garuda Indonesia. Video tersebut kemudian dikaitkan dengan pencopotan Purbaya dari jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026, di mana pernyataan tersebut diklaim menjadi alasan dirinya diberhentikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan menggunakan Hype Federation menunjukkan suara dan video memiliki probabilitas 99,2% dibuat oleh AI. Sementara Trushcan mengidentifikasi sebagai suara AI generatif dengan probabilitas 99%. Dan video tersebut sebenarnya berasal dari klip Purbaya yang diunggah akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia atau @menkeuri pada 8 November 2025 lalu saat menyampaikan motivasi terkait dengan target penerimaan pajak. Cuplikan asli kemudian dimanipulasi menggunakan AI sehingga seolah-olah Purbaya menyampaikan pernyataan mengenai kerugian BUMN. Kita ke cek fakta selanjutnya.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta selanjutnya terkait dengan kabar hoax Menteri Bahlil melarang ojek online beli Pertalite. Baik, pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melarang pengemudi ojek online atau ojol untuk membeli Pertalite. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait dengan hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel terkait dengan kebijakan tersebut. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul ESDM bantah isu larangan ojek online atau ojol pakai Pertalite. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan pihaknya belum mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan Pertalite untuk pengemudi ojol. Lebih lanjut, Anggia mengatakan bahwa pengemudi ojol termasuk kelompok rentan yang aspek kesejahteraannya selalu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan nasional. Adapun narasi yang menyebutkan bahwa Menteri ESDM melarang driver ojol membeli Pertalite adalah hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada di Prodangdut untuk sore hari ini, saya sudah terhubung dengan penelpon pertama kita di sore ini. Saya langsung menyapa, halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, tapi sering mati dan menampak saya Kendi.
0: Halo Pak Kendi.
1: Iya, halo juga.
0: Saya perhatikan Pak Kendi aktif ya di ruang rindu ya.
1: Iya.
0: Baik Pak Kendi.
1: Merekus lagunya Cindai.
0: Lagunya Cindai?
1: Iya.
0: Cindailah mana tidak berkias. Oke, silakan dijumpa kalau begitu Pak Kendi.
1: Untuk semua pendengar di mana saja berada, semoga dijumpa dalam keadaan sehat-sehat semua. Amin. Oke, makasih Bu Seriwati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Saya terima untuk penelpon selanjutnya. Halo, Prodangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Shelly dan saudara kita.
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma di Lakatan, silakan Bunda Rahma.
2: Request lagunya Tia.
0: Judulnya?
2: Tia Dunia, Tia Cintaku.
0: Apa judulnya?
2: Lagunya Tia, hitamnya duniamu, putihnya cintaku.
0: Hitamnya duniamu, putihnya cintaku. Silakan dijumpa kalau begitu.
2: Ya. Ya, menyapa, ada di Tumitoli, ada yang di Buol, Pak Tamrin Tumumun bersama kawan-kawan di sana, semoga sehat selalu. Ada yang di Parigi Motong, Bintang Pratama, semoga sehat selalu bersama keluarga di sana. Tumitoli Petima, ada Hansa, ada KJB Masyara, dan semua-semuanya yang lupa tempat terpesial. Tak lupa juga ada Haji Eli dan di sana. Semoga sehat selalu buat Mbak Celi, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Prodangdut.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Bunda?
3: Dengan Mbak Gebi di Lalos.
0: Mbak Gebi di Lalos. Oke, langsung saja Mbak Gebi di Lalos. Mau dengar lagu yang mana ini?
3: Lagunya Hedi Diana, Di Mana Ada Kau Di Situ Ada Aku.
0: Di Mana Ada Kau Di Situ Ada Aku. Silahkan dijumpa kalau begitu.
3: Mau kering-kering dulu. Ada Rahma, ada Pertima, ada Lois, ada Bunda Noremi, ada Aini, ada Papa Asya, ada Masyara. Ini semua pendengar di mana saja berada. Depannya, maaf siang menjelang sore. Buat Mbak Seri, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Gebi ada siapa lagi? Halo, Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Eli di Dondo.
0: Ibu Eli di Dondo, apa kabarnya Ibu Eli?
4: Ya.
0: Apa kabarnya?
4: Sudah mulai mondok ini, Pak.
0: Di Dondo apa? Musim duriannya ya? Sudah mulai musim lagi durian di Dondo ini.
4: Iya, kakak juga di pasar. Tidak pernah ke pasar.
0: Oke, silakan Ibu Eli. Mau dengar lagu yang mana Ibu Eli?
4: Lagu yang lewat di hati yang sakit.
0: Di hati yang sakit, maksudnya ini lagunya siapa ini?
4: Tadi sakitnya aku di sini, ini dibalik lagi, hati yang sakit.
0: Hati yang sakit, oke, saya cari.
4: Lewaldi.
0: Hati yang sakit, coba dijumpa dulu ini.
4: Iya, jumpa-jumpa buat yang sudah masuk tadi tanpa terkocok, yang sudah menyapa, terima kasih sapaannya. Untuk Mbak Seli, selamat bertugas, ya, bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli sudah bergabung. Saya jalan lanjut lagi ya. Halo, Prodangdut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ade Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
5: adalah kita.
0: Dengan kita dengan Bunda Serli ya.
5: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Oh, Fatima. Ini suaranya mirip-mirip dengan Bunda Serli. Fatima di Ogomoli. Silakan Bunda Fatima.
5: Lagunya Abah Emma dari Yohana Keti ya di sini.
0: Abah Emma dari?
5: Iya, Yohana Keti kalau
0: coba
5: tidak salah.
0: Dijumpa dulu kalau begitu.
5: Ada pendengar dari Wol, Mama Purko, Mama Nila, ada Tamrin, Arman Armi, Sangarul, Sam Gerimis, ada Tasya, ada Haji yang tadi. ada Hamsa di Kampung Bungol, Rahma, Serli, Nur Eni, Mas Yara, Pak Salman di Jalan Magamu, ada Winarto, Gebi, dan semua teman-teman terkecuali ada Sally. Ada Sally bersama keluarga.
0: Amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada Sally.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
6: Assalamualaikum, Maya Sally.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dengan siapa di mana ini?
6: Ibu Nur Aini di Kabetan, Mbak Sirli.
0: Ibu Nur Aini di Kabetan. Oke, Ibu Nur Aini di Kabetan. Silakan ini Ibu Nur Aini.
6: Lagunya. Malah Gadis Miskin.
0: Gadis Miskin?
6: Iya.
0: Silakan dijumpa dulu kalau begitu.
6: Iya, menyapa untuk Fatima, terima kasih sapaannya. Gedi. Untuk semua-semuanya saja Mbak Sally.
0: Baik.
6: Untuk Mbak Sally semangat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk telepon saya tahan dulu ya. Kita dengarkan dulu nih musik berikut ini akan hadir untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya lanjut lagi ya untuk terima penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Salman ini di Magamu.
0: Halo, Pak Salman. Semangat sekali.
1: Masya Allah.
0: Baik, Pak Salman. Langsung saja ini, Pak Salman. Mau dengar lagu yang mana, Pak Salman?
1: Oh, lagunya anu. Surga Dunia.
0: Surga Dunia punya siapa itu?
1: Kalau enggak betul itu Rono Karno sama Ria Irawan.
0: Oke, silakan dijumpa kalau begitu.
1: Ah, jumpa buat teman-teman udara, buat Mas Mi, kemudian Mbak Sumanti, kemudian Bung Mas Yara, Fatima, Pak Hamsa, buat Bung Lois, Mbak Gedi, dan Mbak Ama. Sial buat yang lagi nyiar, mudah-mudahan sehat selalu bersama
0: amin,
1: keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur, murah rezeki, amin. Dan tambah cuan, tambah cantik,
0: amin.
1: Ya. Ya. Dan sekali di udara, tetap di udara merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Salman, saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Hamza di Kabul, Kampung.
0: Oke, Pak Hamza di Kabul. Silakan ini, Pak Hamza.
2: Waalaikumsalam, boleh.
0: Lagunya siapa ini?
2: Joni Iskandar.
0: Aku bukan
2: pengemis cinta.
0: Aku bukan pengemis cinta. Silakan dijumpa dulu kalau begitu.
2: Iya, ada Pak Ripin yang lagi sakit, sedang sakit di rumahnya. Semoga cepat sembuh. Ada Manti di Malangga, ada Rahma di Lakatan, ada Selin Lakatan, Bunda Gaby di Lalos, ada Hati-Hati di Nalu, Mbak Dian di Salu. Khusus spesial untuk Fatima di Okomori dan Pak di Magamu, Pak Salman. Terima kasih atas apaannya. Semoga dijumpa sehat selalu. Dia begitu Mbak Seli, semoga selalu dan selanjutnya sampai akhir acara.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Seli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Sherly.
0: Iya, Bunda Sherly di Lakatan ya.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, silakan ini Bunda Sherly, langsung saja mau dengar lagu yang mana ini?
3: Kalau masih ada waktu sama dengan lagunya Rifin Alfira, Bumi Pun Menangis.
0: Bumi Pun Menangis. Silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa?
3: Untuk tanpa terkecuali ucapannya selamat sore. Semoga dijumpa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk Mbak Sherly, sukses selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum, Mas Eli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini? Halo.
4: Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil di Lampasio. Silakan Pak Yasil, langsung saja mau dengar lagu yang mana Pak Yasil? Mudah-mudahan lagunya masih bisa saya putarkan.
4: Iya, mudah-mudahan lah. Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia, silakan dijumpa Pak Yasil untuk siapa saja.
4: Iya, saya jumpai kepada orang-orang yang sudah tadi, teman-teman yang sudah masuk, belum masuk. Kalau yang belum masuk silakan masuk, yang sudah masuk iya. Tahu menyapa, terima kasih sapaannya. Dan dengan ucapan tidak bina bersama persatuan RRI di udara.
0: Mantap.
4: Sekali merdeka itu memang merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk telepon kembali saya tahan lagi ya. Kita dengarkan lagi musik berikut ini akan menemani Anda di sore hari ini. Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, maksud kami untuk Pro Dangdut, kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Yang lagunya tidak sempat saya putarkan, mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf, tapi saya coba nanti putarkan setelah program Asta Cita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi.

0: Baik, berikan dimanapun Anda berada. Sayang sekali untuk lagu dari Pengemis Cinta punya Joni Iskandar tidak dapat kami tuntaskan karena kami akan segera hadirkan Beranda Asta Cita di ruang dengar Anda bersama Pro 1 RR di Jakarta.
1: Net mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: pentingnya literasi digital bagi petani. Ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mencek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet, transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah dipasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital, khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali ya,
4: cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah, ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kecanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak

0: mereka bisa itu mengajukan permohonan kakak hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
1: Oke. Lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai smart city itu apa Bu kira-kira?
0: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang dan selalu memiliki kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya tapi juga bisa dari orang dalam tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
0: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
1: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
0: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing, ya kan? Jadi jangan cepat. Terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
0: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
0: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
0: Okay. Betul.
1: Ibu terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
2: Persediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dendutan.

0: Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Gema Saripati Maju bersama Pro 1 RRI Makassar, Korwil 4 untuk sore hari ini.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi sore hari ini di Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari. Bersama saya Ulan Dasari. Pendengar Gema Saripati Maju, sore ini kita awali dari RRI Makassar. Kita sapa terlebih dahulu Irsan Saputra. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Ulan.
1: Irsan Saputra, halo, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
1: Baik, iya. Oke, langsung kita update informasi Gema Saripati Maju sore hari ini.
2: Baik, informasinya ada dari Kota Makassar, antrean solar masih terjadi. Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina siapkan klaster SPBU, dilaporkan oleh Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menyiapkan skema baru untuk mengatasi antrian kendaraan khususnya pengisian BBM jenis solar di sejumlah SPBU. Skema tersebut berupa pembagian SPBU ke dalam beberapa klaster serta pengaturan waktu pengisian bagi kendaraan besar seperti truk dan bus. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam pertemuan bersama Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Deni Sukendar menyebut kondisi antrian di Makassar secara umum sudah jauh lebih baik. Namun masih terdapat sejumlah SPBU yang membutuhkan pengaturan lebih detail, terutama yang melayani kendaraan besar. Menurut Munafri, pengaturan jam pengisian diperlukan agar antrian kendaraan berat tidak mengganggu arus lalu lintas, khususnya pada jam sibuk. Kendaraan besar nantinya dapat diarahkan mengisi BBM pada waktu tertentu dan di lokasi yang telah ditentukan.
4: Hal yang kita bahas secara utama, yang pertama adalah kondisi hari ini di Makassar sudah alhamdulillah baik, tapi masih ada beberapa hal yang harus kita atur lebih detail menyangkut masalah antrian pengisian di bahan bakar solar. Sehingga di solar ini kita berharap ada klaster yang dibangun untuk proses pengisian yang semaksimal mungkin tidak mengganggu lagi pengguna jalan yang baik. Sehingga tadi dari teman-teman Pertamina mengusulkan ada klaster yang kita bangun atau dibuat untuk memastikan ada jam-jam operasional dalam pengisian bahan bakar solar, terutama dengan kendaraan besar, truk maupun bus.
3: Sementara itu, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar menjelaskan, Pertamina telah menyiapkan pembagian SPBU dalam 4 klaster berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan konsumen. Klaster pertama adalah kawasan pelabuhan yang meliputi SPBU Soekarno-Hatta, Bandang, Pawotere, dan Tentara Pelajar. Kawasan tersebut akan diprioritaskan untuk kendaraan logistik dan truk. Pertamina juga berencana melakukan rekonfigurasi nozzle untuk meningkatkan kapasitas pelayanan solar.
5: Untuk produk gasoil atau solar ini menjadi concern kita bersama. Kenapa? Karena memang ini perlu diatur. Kondisi sekarang dengan adanya aturan-aturan kemarin, ganjil genap juga pengaturan jam, ini alhamdulillah cukup efektif kami lihat di lapangan. Dan ini tentu perlu kita pertahankan dan kita diskusikan kembali. Jadi bersama Pak Wali tadi kami merumuskan kembali apakah itu terkait cluster, kemudian terkait jam penyaluran, dengan harapan kondisi yang sekarang sudah cenderung normal dan juga landai ini bisa seterusnya berlaku gitu ya. Jadi sehingga bukan hanya teman-teman yang mengisi kendaraan untuk solar, tetapi juga pengguna jalan lain, tadi disampaikan Pak Wali juga, ini bisa menikmati dan juga bisa merasakan kenyamanan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kami juga siap nanti mendukung kebijakan dari Kota Makassar.
3: Pemerintah Kota Makassar dan Pertamina juga memastikan pengawasan penyaluran solar bersubsidi tetap dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
2: Demikianlah informasi dari Kota Makassar kami hadirkan untuk Anda. Kembali ke rekan penyiar yang ada di RRI Kendari. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra dari RRI Makassar. Dari RRI Makassar, pendengar, kita beranjak ke RRI Toli-Toli. Di sana sudah ada rekan kita Seliwati. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore, rekan Wulan di Kendari.
1: Iya, baik. Silakan langsung mengupdate warta Gema Sari Pati Manjunya sore hari ini.
6: Baik, informasi di Gema Sari Pati Manjun untuk sore ini dari RRI Toli-Toli ini terkait memperingati Hari Tani Nasional ke-66, Jaringan Jaga Deca bersama petani, buru tani, dan juga mahasiswa di Kabupaten Buol, tepatnya di Sulawesi Tengah menggelar karnaval. Laporan selengkapnya akan dilaporkan reporter kami, Sardono.
7: Memperingati Hari Tani Nasional ke-66, Jaringan Jaga Deca bersama petani, buruh tani, dan mahasiswa di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menggelar karnaval pada Kamis 24 September 2026. Karnaval tersebut diisi dengan penampilan musik secara langsung di atas mobil tronton, serta aksi peserta yang membawa spanduk, alat-alat pertanian, dan mengenakan kostum petani. Rute karnaval dimulai dari pertigaan Jalan Makam Raja Buol, kemudian bergerak menuju SPBU Kali, PDAM Utanang, dan berakhir di gedung DPRD Kabupaten Buol. Founder atau pendiri Jaringan Jaga Deca, Patricia N9, di sela-sela karnaval menyebut kegiatan ini tidak hanya untuk mengenang peringatan Hari Tani Nasional, tapi juga menjadi sarana menyuarakan sejumlah aspirasi tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penerapan reforma agraria agar penguasaan tanah dan hasil produksi pertanian dapat berjalan secara adil, tidak hanya didominasi atau dimonopoli oleh para pemodal besar.
8: Lewat karnaval ini ada beberapa sebenarnya tuntutan atau semacam seruan yang ingin kami sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Yang paling utama sebenarnya kami ingin menyuarakan untuk laksanakan reforma agraria sejati, bahwa ini bukan semata-mata soal konflik agraria, tapi ini lebih tepatnya adalah agar tanah dan kemudian produksi pangan kita itu benar-benar adil. Jadi ini bukan sekedar penyelesaian konflik, tapi ini adalah untuk bagaimana hak atas tanah tidak dimonopoli, tapi memang merata untuk rakyat, adil untuk rakyat. Seperti itu. Tuntutan juga untuk teman-teman mahasiswa, agar mendapatkan teman-teman mahasiswa dan pemuda agar mendapatkan akses pendidikan yang demokratis, ilmiah, dan gratis. Itu yang kami harapkan. Juga kemudian peluang lapangan kerja yang lebih banyak dengan memanfaatkan sebenarnya, lewat memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam dengan mandiri. Tidak terlalu bergantung pada investasi. Kita butuh investasi, tapi jika bisa dikelola secara mandiri, kenapa tidak? Agar itu kemudian menciptakan lapangan kerja yang lebih adil untuk masyarakat.
7: Lebih lanjut, Patricia berharap pemerintah utamanya di tingkat pusat dapat mengambil kebijakan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengedepankan pendekatan bottom-up dengan melibatkan petani dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, saat ini petani dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim yang berdampak terhadap hasil pertanian hingga krisis BBM, LPG subsidi, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan keluarga petani yang selama ini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional.
8: Sebenarnya persoalan yang terjadi di masyarakat, krisis, berbagai krisis ekonomi, krisis BBM, LPG, krisis kekeringan ya, krisis iklim dan sebagainya. Itu yang sedang kita ingin suarakan lewat karnaval peringatan Hari Tani Nasional 2026 ini. Jadi ya inilah yang kami coba mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Buol untuk sama-sama kita memperingati Hari Tani di tengah berbagai krisis yang terjadi, tapi kita tidak ingin kemudian melupakan bahwa kaum tanilah sumber kekuatan sebuah bangsa, karena dari mereka yang akan menjaminkan pangan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita berharap juga kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan baik di tingkat nasional, provinsi maupun di daerah, itu semua kebijakan yang kemudian mementingkan atau mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi memang benar-benar kepentingan itu berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat, bukan top down, dirancang di atas tanpa benar-benar menyentuh sebenarnya apa yang terjadi di rakyat yang ada di bawah, khususnya di desa-desa.
7: Karnaval peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Bol berlangsung aman dan lancar dengan pengawalan serta pengamanan jajaran kepolisian Polres Bol. Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga menyorakan yel-yel "Tidak ada tanah, tidak ada kehidupan" sebagai bentuk penegasan pentingnya tanah bagi keberlangsungan hidup petani. Peringatan Hari Tani Nasional berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya menghapuskan hukuman agraria kolonial dan memperjuangkan keadilan penguasaan tanah bagi rakyat Indonesia.
6: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanapa bersama Sheila dan juga Kiki menyampaikan terima kasih dan kembali ke rekan Ulandari di RRI Kendari.
1: Baik, teman-teman dari RRI Toli-Toli pendengar, kita ke RRI Ampana bersama Novian.
9: Baik, selamat sore rekan Ulandasari.
1: Selamat sore rekan Novian.
9: Ya, dari RRI Ampana mendukung pemasaran tempat pelelangan ikan Labuan. HNSI Tojono Una mengharapkan dukungan Pemkab untuk melengkapi sejumlah kebutuhan yang minim.
10: Potensi kelautan dan perikanan Tojo Una-Una yang melimpah mendukung program unggulan pemerintah Sulawesi Tengah. Sektor ini salah satu andalan yang terus dikembangkan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tojo Una-Una Safrudin Maksum menjelaskan pentingnya penguatan fasilitas dan pemasaran guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurutnya, komitmen mendukung program Berani Makmur harus diiringi dengan ketersediaan sarana-prasarana yang memadai. Saat ini telah tersedia sejumlah fasilitas kapal, baik bantuan pemerintah maupun milik pribadi yang siap beroperasi. Namun diperlukan dukungan lanjutan terutama dalam sistem pemasaran.
11: Fasilitas yang kita miliki di TPI itu sudah cukup memadai, tinggal dipoles, berkolaborasi dengan pemerintah. Hal-hal apa yang kurang bagi kami dari nelayan, khususnya masalah TPI itu yang menyangkut dengan tiga hal. Pertama adalah tentang produksi ikan. Produksi ikan kita di Tojo Una-Una itu luar biasa, pelelangan ikan sudah ada. Kemudian dari segi pemasaran, fasilitas yang ada ini kan kita masih kurang cold storage, air blast, agar supaya kualitas ikan itu terjamin dan sebagainya. Karena yang kita miliki di lokalan ini cuma gabus-gabus biasa saja. Seharusnya kan kita inginkan itu gabus, cold box, kalau bisa freezer.
10: Lebih lanjut ungkap Safrudin, edukasi dan sosialisasi kepada nelayan sangat penting. Sebab sebagian besar masyarakat khususnya nelayan selama ini hanya memahami aktivitas melaut sebatas memancing atau menjala ikan, tanpa memahami lebih jauh tentang pengelolaan sumber daya ikan secara menyeluruh. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Ulandasari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Novian. Selanjutnya dari RRI Ampana, kita ke RRI Bone bersama Eni Adnan.
12: Ya, terima kasih rekan yang ada di RRI Kendari. Selamat sore juga rekan Ulandari.
1: Baik, langsung silakan informasinya sore hari.
12: Informasi
1: ini
12: dari Kabupaten Bone terkait dengan antisipasi kekeringan dan jaga stabilitas, Pemkab Bone gelar rapat koordinasi lintas sektor. Selengkapnya Suryani Arifin melaporkan.
13: Menjaga stabilitas daerah sekaligus mengantisipasi ancaman musim kemarau, pemerintah Kabupaten Bone menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Rapat yang berlangsung di Aula Latio Riduni, Kota Watampone, Kamis pagi, memfokuskan strategi pada stabilitas politik, keamanan, ketahanan ekonomi, serta dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mempercepat pemetaan kondisi serta kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa. Mengingat karakteristik tiap wilayah berbeda, pengelompokan kawasan produsen dan konsumen pangan seperti komoditas padi dan jagung menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Selain masalah stabilitas politik dan keamanan daerah, ancaman kekeringan pada sektor pertanian menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Bupati menginstruksikan langkah pencegahan dini agar dampak musim kering tidak merusak ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bone.
14: Kami untuk dapat menjawab harapan masyarakat, kita bentuk tim upaya khusus untuk menyelesaikan kekeringan ini. Biar aman juga, aman, banyak aman yang mungkin lalu lintas aman karena jalan yang baik. karena kita ingin ada dua yang kita ingin tentukan, perbaikan infrastruktur lain. Contoh mungkin yang kedua, perbaikan infrastruktur air. Tim upaya khusus nanti kita bentuk hari Senin, kita tinggal memilih misalnya calon ini sebagai koordinator tim.
13: Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kabupaten Bone serta pimpinan Forkopimtam se-Kabupaten Bone. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara tepat sasaran.
12: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Wulandari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Eni Adnan untuk informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita update informasi dari RRI Kendari. Cegah kecelakaan di laut akibat cuaca ekstrim. Basarnas Kendari imbau seluruh pemilik kapal dan nelayan di Sulawesi Tenggara untuk tidak memaksakan pelayaran jika kondisi cuaca buruk. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan Laras Ayuning Tias.
15: Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari menegaskan kepada para pemilik kapal dan nahkoda untuk tidak memaksakan pelayaran apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, mengingat adanya beberapa kejadian kecelakaan kapal beberapa waktu terakhir. Langkah ini diambil menyusul adanya peralihan musim di wilayah perairan Sulawesi Tenggara yang kerap memicu perubahan cuaca secara mendadak, di mana memasuki fase transisi dari angin timur ke angin barat. Intensitas angin kencang serta tinggi gelombang diprediksi meningkat. Kepala Basarnas Kendari Amiruddin AS menjelaskan imbauan serupa juga ditujukan bagi para nelayan tradisional. Menurut Amiruddin, pihaknya selalu mengingatkan kepada para nelayan untuk membawa dan mengenakan alat keselamatan guna menekan angka fatalitas serta mempermudah lokasi penyisiran jika terjadi kecelakaan.
16: Jadi untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan, jangan memaksakan diri. Lihat kondisi situasi kapal. Kalau seandainya kapalnya sudah melebihi kapasitas, jangan memaksakan diri. Dan lengkapi peralatan-peralatan pelayaran kalian dengan menggunakan alat-alat keselamatan yang minimal menggunakan life jacket. Terkhusus para nelayan, karena biasanya musim timur gelombang tinggi, kebiasaan itu ikan tuna akan naik, sehingga nelayan itu banyak yang turun melaut memancingkan tuna. Saya menghimbau untuk melengkapi diri mereka alat-alat keselamatan. Minimal menggunakan life jacket, sehingga kalau terjadi suatu accident, mudah kami temukan.
15: Penyelenggara transportasi laut, lanjut Amiruddin, terus diimbau memeriksa kelayakan armada, memperbarui informasi cuaca dari BMKG, serta memastikan seluruh fasilitas keselamatan di atas kapal berfungsi dengan baik. Masyarakat maupun pengguna jasa transportasi laut juga bisa memanfaatkan layanan call center Basarnas di nomor 115 jika menemukan atau mengalami kondisi darurat di perairan Sulawesi Tenggara.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Baik pendengar Gema Saripati Maju, sore hari ini setelah kita ikuti laporan dari RRI Kendari bersama reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias. Selanjutnya kita beralih ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Randi dari RRI Mamuju. Halo, selamat sore rekan.
17: Baik,
1: Randi.
17: Baik, selamat sore rekan Ulan.
1: Baik, silakan langsung informasi laporan.
17: Baik, informasi dari Mamuju, pendengar, Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian PUPR salurkan hampir 40 ribu liter air bersih ke Kepulauan Balabalakang di Kabupaten Mamuju. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
18: Itu dari BPBD. Kita hanya sampai ke pelabuhan lama saja, hampir 40 ribu liter kita support ke teman-temannya, baru nanti
19: Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Niño Kementerian Pekerjaan Umum menyuplai hampir 40 ribu liter air bersih untuk Kepulauan Malamalaka. Perwakilan Wakil Ketua Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Niño Kemenpeu Sulawesi Barat, Faris Rizky Imanuddin, mengatakan bantuan disalurkan berdasarkan permohonan BPBD Mamuju untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga kepulauan yang terdampak musim kemarau. Air bersih diangkut menggunakan tangki air menuju Pelabuhan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Mamuju lalu ditampung pada tandon sebelum diberangkatkan menggunakan kapal perintis ke kepulauan. Air bersih bersumber dari beberapa fasilitas termasuk sumber air baku Balai Wilayah Sungai dan sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan atau SPAM IKK di Kali Mamuju.
18: Jadi berdasarkan permohonan bantuan dari BPBD Kabupaten Mamuju, kita diminta untuk membantu dukungan suplai air bersih di Balabakam. Jadi ada kapal perintis ya kalau nggak salah itu yang standby di pelabuhan di Lama. Jadi kita support tandon-tandon air bersihnya mereka. Kita isi dari sumber air bersih di sumur air bakunya Balai Wilayah Sungai. Itu ada beberapa titik, ada di terminal ataupun ada di Korem. Kita juga sempat ambil air dari SPAM IKK Sodo. Itu di daerah Odo, pada Mamuju, untuk sebagai sumber air bersih untuk disuplai ke Balabakam.
19: Lebih lanjut, setelah tandon di pelabuhan terisi, kapal perintis membawa air menuju kepulauan Balabakam, sementara BPBD mengatur titik distribusi kepada warga di pulau. Faris meminta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPBD diperkuat agar penanganan kekeringan di wilayah pulauan berjalan terpadu. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
17: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Ulan di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Randi di RRI Mamuju. Dan pendengar dari RRI Mamuju, kita menuju ke RRI SP Bau-Bau bersama Rizka Harlina. Selamat sore rekan Rizka.
20: Selamat sore rekan Ulan.
1: Baik, ternyata di sana bukan rekan Rizka Harlina. Ada siapa di sana? Baik, langsung deh laporan Gemas Saripati Majunya sore hari ini.
20: Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait sebanyak 50 pelaku UMKM di Kota Bau-Bau mengikuti Talent and Innovation Home reguler yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan dengan materi pemanfaatan AI dan pemasaran digital. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
21: Mengajarkan walaupun cuma satu hari, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha.
22: Pelaku UMKM di Kota Bau-Bau didorong memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar produk mereka. Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Talent and Innovation Hub reguler yang digelar Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari Kementerian Ketenagakerjaan di Kota Bau-Bau pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti 50 pelaku UMKM, termasuk 5 peserta penyandang disabilitas. Ketua Panitia Talent and Innovation Hub Reguler, Muhammad Zulfikar Mahmud, mengatakan pelaku UMKM selama ini relatif mampu menghasilkan produk, namun masih menghadapi tantangan dalam pemasaran.
21: Nah, makanya kami di sini hadir dengan narasumber yang kompeten, konsultan koperasi dan UMKM, berasal dari Kota Makassar. Mengajarkan walaupun cuma satu hari, tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha. Dan kami juga insya Allah akan memberitahukan terkait program Kementerian Ketenagakerjaan. Tahun depan itu ada tenaga kerja mandiri pemula. Pemula itu merupakan program Kemnaker di mana para pelaku usaha mendapatkan dana stimulus besar 5 juta per orang dengan melampirkan proposal usaha mereka.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, mengapresiasi dukungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di daerah. Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi dukungan berat bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisien. Terlebih, materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan usaha, tetapi juga pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk. Siti Amalia berharap pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengembangkan produk dan memperluas pemasaran.
23: Harapan kami bahwa ke depannya
3: UMKM yang ada di Kota Bau-Bau sudah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam hal memberikan inovasi, baik itu inovasi dalam hal produk-produknya, dalam hal bagaimana memasarkan hasil produknya, sehingga tentu akan lebih produktif lagi serta mampu menciptakan peluang kerja yang lebih mandiri lagi.
22: Kota Bau-Bau menjadi daerah kelima yang menjadi lokasi pelaksanaan program Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari tahun ini. Setelah Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Morowali. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Ulan Desari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Waode Sabaria dari RRI Bau-Bau. Dan menutup perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar, kita menuju ke RRI Palu bersama Adinda Kurnia Islami.
4: Baik, terima kasih rekan Wulan Dasari. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik Neoti Tradisi Merangkul Laut bersama dengan Miftahul Jannah.
5: Di sepanjang bibir pantai Ue Salura hingga pantai Ue Mboja, belasan ibu-ibu warga pesisir menyisir hamparan karang yang mulai surut. Terik matahari yang semakin menyengat, sama sekali tidak menyurutkan semangatnya untuk menyusuri bentangan pasir dan batuan. Justru, waktu inilah yang dinilai tepat untuk mencari lauk saat laut sedang surut. Dengan topi di kepala dan wadah di genggaman, tangan-tangan terampil itu mulai berburu biota laut kecil yang bersembunyi di balik celah batu. Tujuannya satu, mengumpulkan sebanyak-banyaknya kerang, kepiting, atau ikan kecil untuk akhirnya dikonsumsi bersama-sama. Aktivitas tersebut dikenal dengan nama Neoti, budaya pesisir suku Kai yang sempat ditinggalkan cukup lama, setidaknya bagi warga Tondo. Tradisi ini sengaja dihadirkan dalam bentuk lomba di hari-hari besar untuk memastikan budaya ini tetap berumur panjang dan dapat dikenal lebih dekat oleh generasi muda. Ketua RT 1 RW 1 Tondo, Mustikasari, menuturkan, kegiatan Neoti ini sempat berhenti cukup lama setelah peristiwa bencana tsunami melanda 2018 silam. Namun, waktu demi waktu, masyarakat mulai kembali merindukan Neoti. Tidak sekedar sebagai simbol kearifan lokal, budaya ini juga menjadi identitas mereka yang sudah lama melekat sebagai warga pesisir.
23: Ini sudah masih ada tradisi-tradisi Neoti, tetapi tidak sebanyak sekarang, sebanyak lomba ini. Mereka akhirnya sering bercerita memori mereka dulu pada saat mereka masih tinggal di wilayah zona merah ini sebelum tsunami. Karena mereka sangat antusias dan mereka sangat menghargai, mengapresiasi apa yang kami lakukan. Bahwa Neoti adalah menumbuhkan rasa cinta untuk kearifan lokal. Ini adalah yang diwariskan oleh leluhur. Selain itu ada nilai-nilai yang kita harus sisipkan di situ, bahwa menjaga wilayah pesisir itu hal penting bagi kami. Bagi kami orang-orang yang ada di pesisir.
5: Upaya merawat kearifan lokal ini mulai membuahkan hasil. Pada lomba Neoti kedua kalinya, tidak hanya ibu-ibu yang antusias untuk mencari biota laut di balik batu. Tampak generasi muda, mulai anak-anak hingga remaja, juga turut meramaikan dan belajar mengenal tradisi ini. Mereka mungkin tidak berjalan sejauh ibu-ibu yang sudah berpengalaman. Namun semangat dan antusiasme mereka tetap terasa. Mustika pun menyatakan rasa bangganya melihat keberanian anak-anak yang kembali akrab dengan laut. Baginya, ini bukan hanya tanda mereka ingin belajar. Lebih dari itu, rasa penasaran mereka menjadi simbol keberanian untuk menyembuhkan trauma mendalam.
23: Ya, itu termasuk berhasil. Akan terekam di memori mereka. Suatu saat mereka akan bercerita bahwa dulu kami di tempat di RT ini sempat sering bermain di pesisir mencari ikut lomba Neoti, melihat orang-orang tua kami lomba Neoti. Oh, ternyata lomba Neoti kami tahu ada jenis-jenis ikan seperti ini, ada jenis-jenis udang seperti ini. Jadi itu bisa ternyata bisa dikonsumsi, bisa dimakan bersama dengan nasi gitu loh. Jadi itu adalah satu kebanggaan kepada kami, rasa syukur juga melihat anak-anak kembali aktif di laut tanpa lagi rasa takut dengan peristiwa-peristiwa bencana.
5: Langkah kecil warga dalam merawat tradisi ini dinilai sebagai angin segar bagi kelestarian budaya Kaili. Ketua Libu Mombine Tokaili, Rumiati Habibu menuturkan, budaya pesisir banyak memberi dampak positif bagi masyarakat setempat, seperti pemanfaatan biota laut sebagai konsumsi harian, menjaga kebersihan lingkungan pesisir, hingga memunculkan potensi ekonomi baru. Oleh karenanya, inisiasi positif ini patut untuk didukung guna memantik kembali tradisi pesisir ini agar tetap lestari. Namun, ia menekankan, warisan budaya tersebut tidak hanya dapat diturunkan ke generasi berikutnya secara lisan, tapi juga diperlukan dokumentasi berupa karya tulis, sehingga budaya ini dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat.
2: Nah, mungkin masih ada budaya-budaya lain yang kita tahu bahwa masyarakat Kaili ini kan tidak ada atau belum ada ya budayanya atau sesuatu yang tertulis menceritakan tentang kebiasaan, tradisi dan lain-lain yang menjadi khas ciri khas suku Kaili itu sendiri. Yang ada adalah budaya tutur. Nah, budaya tutur ini juga ibaratnya kalau tidak digali atau dicari tahu, kita tidak akan tahu seperti itu. Nah, ini pasti budaya Neoti ini bagian dari cerita-cerita dari orang-orang tua kita. Nah, sehingga diketahui lah bahwa ada budaya seperti ini.
5: Senada dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, juga menyatakan dukungan penuh terhadap geliat warga Tondo dalam menjaga kearifan lokal. Imelda mendorong agar semangat kebersamaan yang mulai tumbuh di kalangan generasi muda ini dapat terus dijaga dan menjadi wadah yang berkelanjutan secara konsisten agar kearifan lokal pesisir ini tak lagi punah ditelan zaman.
6: Sebuah kegiatan yang baik, ya, dan ini harus dilestarikan, kemudian tidak berhenti pada orang-orang tua saja, tapi bagaimana para orang tua ini menurunkannya kepada generasi-generasi di bawahnya, gitu ya, agar supaya ini terjaga dengan baik, tradisi ini juga terlestarikan dengan baik, gitu ya. Jangan sampai punah, karena ini tradisi yang baik. Karena Indonesia itu masyarakatnya kan penuh dengan gotong royongan, kekeluargaan, kebersamaan. Jadi pemerintah Kota Palu sangat mendukung program-program seperti ini, program-program yang baik, yang positif. Apalagi ini untuk juga menjaga lingkungan bersama.
5: Pada akhirnya, Neoti bukan sekedar aja mengumpulkan kerang di antara himpitan batu karang. Di balik riak gelombang dan tawa di pantai, Neoti adalah wujud keberanian warga Tondo untuk kembali merangkul laut yang pernah memberi luka. Sebuah bukti nyata, selama kearifan lokal terus dirawat dan diwariskan, laut akan menjadi rumah yang memberi kehidupan dan pelindung bagi generasi yang akan datang.

0: Dari RRI Palu kembali ke rekan Wulan Dasari di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Adinda Kurnia Islami yang dimana menutup perjumpaan kita di sore hari ini untuk Gema Saripati Maju pendengar. Dan demikianlah pendengar untuk informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Saya Wulandasari mengucapkan terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 Era Ritoli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk sore hari ini. Selanjutnya pendengar, sebelum kami hadirkan azan maghrib ya, kumandang azan maghrib yang jatuh pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami lanjut untuk lagu-lagu religi Islami, kami akan hadirkan cek fakta berikut ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Cek Fakta kali ini kami hadirkan untuk Anda di, terkait dengan kabar hoax foto pesawat jatuh di area persawahan Cirebon. Pendengar, beredar sebuah foto yang diklaim menampilkan pesawat jatuh di Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis 17 September 2026. Unggahan tersebut berisi narasi innalillahi, semoga tidak ada korban jiwa pesawat terjatuh di daerah Bodesari, Cirebon. Untungnya di sawah bukan di pemukiman warga, semoga semua penumpang di dalamnya selamat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Cirebon telah membantah narasi yang menyebut sebuah pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Dilansir melalui akun Instagram Cirebon Cyber Hoax @Cirebon Kabupaten Cyber Hoax, foto yang menampilkan pesawat jatuh di tengah persawahan itu terindikasi dihasilkan oleh AI. Kita ke cek fakta selanjutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta selanjutnya pendengar, terkait dengan kabar hoax video Purbaya yang akan bongkar nama-nama mafia di Indonesia. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan membongkar sejumlah nama mafia di Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel. Purbaya mengatakan akan membongkar nama mafia setelah dicopot sebagai Menteri Keuangan. Selanjutnya dilakukan pengecekan menggunakan Hive Moderation untuk mendeteksi konten yang dihasilkan oleh AI atau bukan. Setelah dicek, Hive Moderation mendeteksi suara Purbaya mengatakan akan membongkar nama mafia di Indonesia merupakan AI generatif. Probabilitas suaranya dihasilkan oleh AI adalah mencapai 80,3%. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Tolitoli.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk di sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya untuk sajian lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir di Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: 01 RRI Toli-Toli.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Tolitoli, kanal inspirasi menemani Anda untuk malam hari ini. Sudah pukul 18:54 waktu Indonesia Tengah. Waktu terus berlalu dan tidak terasa saya sudah di penghujung acara menemani Anda pendengar dari pukul 14:30 hingga dengan saat ini. Lagu berikut ini akan saya persembahkan untuk Anda sekaligus akan menutup jumpa kita di Pro 1 RRI Tolitoli. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah selama bertugas menemani Anda pendengar. Selamat malam semuanya. Salam paling bahagia dari saya yang akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar ya. Salam baku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Malam hari ini Kamis 24 September 2026. Selalu. Senang sekali pendengar, saya bisa kembali hadir ya, menyapa sekaligus menemani berbagai kegiatan Anda di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar, sebelum memulai kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli Malam hari ini, sejenak kita jeda untuk mengumandangkan azan waktu Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu

Mendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli, kami mengucapkan selamat mengerjakan salat Isya. Insyaallah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

pendengar dimanapun Anda berada, malam berkualitas bersama keluarga tentu tak harus sulit ya atau mahal. Yang paling penting adalah suasana hangat dan keterlibatan semua anggota keluarga merupakan hal yang baik dilakukan, apalagi di saat suasana santai awal malam seperti ini ya. Nah, pendengar, untuk kebersamaan kita di sesi awal malam hari ini, kita coba berbagi informasi-informasi yang terjadi di beberapa kota-kota besar yang ada di Pulau Sulawesi. Kami mulai dari Makassar, pendengar. Informasi pemerintah Kota Makassar terus memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerjanya rentan melalui program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial. Program tersebut menjadi salah satu dari 7 program prioritas atau sabta unggulan dalam rencana pembangunan dan jangka menengah daerah RPJMD Kota Makassar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Zainal Ibrahim, mengatakan program tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus penganggaran perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja rentan. Makassar Berbagi Jaminan Sosial ini merupakan salah satu dari 7 program prioritas yang disebut Sabta Unggulan di RPJMD. Karena sudah menjadi program prioritas, alokasi anggarannya pun cukup besar untuk diarahkan ke program tersebut. Pada 2006 ini, Pemkot Makassar mengalokasikan perlindungan jaminan sosial bagi 81.466 pekerja rentan. Mereka mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dengan sasaran antara lain, pedagang kaki lima, nelayan, penjual sayur, RT RW, pekerja keagamaan, penyandang disabilitas, komunitas seni, dan pekerja rentan lainnya. Dari jumlah itu, sebanyak 45.000 pekerja rentan juga mendapatkan tambahan perlindungan berupa jaminan hari tua. Zainal mengatakan skema tersebut menjadi bagian yang membedakan program Makassar Berjasa karena pemerintah daerah memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada pekerja rentan. Nah, jadi informasi dari Makassar, program Makassar Berjasa lindungi sebanyak 81.466 pekerja yang rentan melalui APBD. Selanjutnya, pendengar, kita ke informasi lainnya ya, kita ke Sulawesi Tenggara, di mana penghargaan TPID Kolaka Timur meraih 2026 untuk wilayah Sulawesi. Selengkapnya, tim pengadilan inflasi daerah Kabupaten Kolaka Timur meraih TPID Award 2026 sebagai kabupaten kota yang berprestasi terbaik untuk wilayah Sulawesi. Berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 505 tahun 2006 tentang daftar pemenang TPID Award, dalam daftar pemenang itu, Kabupaten Kolaka Timur menempati posisi pertama kategori TPID Kabupaten Kota Berprestasi Wilayah Sulawesi, disusul Kabupaten Bombana pada peringkat kedua dan Kabupaten Nrekang pada peringkat ketiga. Nah, peringkat penghargaan itu diterima Sekda Kolaka Timur Risman Torunda yang mewakili Bupati Kolaka Timur bersama PLT Asisten 1 Sekda Kolaka Timur Marwan. Nah, itu dia informasi dari Sulawesi Tenggara, penghargaan TPID Kolaka Timur meraih 2026 wilayah Sulawesi, ya, pendengar.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Peringkat sudah pukul 19.25 menit waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini mungkin Anda punya cara berbeda untuk menikmati kegiatan malam hari bersama keluarga, entah di luar rumah atau di dalam rumah. Nah pastinya semoga Pro 1 RRI Toli-Toli bisa menjadi teman Anda di malam hari ini. Kita lanjut lagi, kita ke informasi berikutnya pendengar. Kita ajak Anda untuk mengikuti informasi yang terjadi di Sulawesi Utara mengenai Festival Literasi Sulawesi Utara atau FESLIT 2026 siap digelar di Museum Negeri Sulut. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai 2 hingga 4 Oktober 2026 mendatang. FESLIT 2026 ini digelar melalui kolaborasi penyelenggara dengan Putra-Putri Literasi Sulut. Kegiatan ini peringat diharapkan menjadi ruang untuk mengembangkan literasi sekaligus mengangkat kekayaan budaya Sulawesi Utara. Ketua Umum Putra-Putri Literasi Sulut, Standius Bara Prima mengatakan, Sulut itu memiliki banyak warisan budaya, tradisi dan sejarah. Berbagai kekayaan tersebut juga melahirkan banyak cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Namun, menurut Bara, sebagian cerita itu masih disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Festi 2026 dihadirkan sebagai wadah pengembangan cerita menjadi karya literasi modern. Nah, jadi informasi dari Sulawesi Utara, Festival Literasi 2026 siap digelar di Museum Negeri Sulut pekan depan. Sementara informasi di Mamuju, maksud kami di Sulawesi Barat adalah persiapan Sandek Silumba 2026 rampung termasuk penyaluran hak-hak pas Sandek. Selengkapnya persiapan pelaksanaan Sandek Silumba 2026 sudah memasuki tahap akhir. Panitia memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah rampung dan siap digelar mulai 25 September 2026 besok. Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026 Samsul Samad mengatakan persiapan pelaksanaan itu telah mencapai sekitar 99%. Menurutnya pembukaan Sandek Silumba 2026 itu digelar berlangsung pada 25 September 2026 sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah di kawasan Palipi, Kabupaten Majene. Pembukaannya itu akan dilakukan melalui seremoni sebelum para pasandek melanjutkan rangkaian pelayaran pada hari berikutnya. Samsul menambahkan 26 September 2026 besok para peserta akan dilepas oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka untuk memulai pelayaran menuju Pamboang. Dari Pamboang perjalanannya kemudian dilanjutkan menuju Polewali. Dan jadi informasi dari Sulawesi Barat, persiapan Sandek Silumba 2026 rampung termasuk penyaluran hak-hak pas Sandek. Pendengar.

0: Om Lule.
1: Kenapa Om Yabul?
0: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada bau asap terus. Jangan sampai tabakaran,
1: Ini Om Yabul, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
0: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lule, musim panas ini, rawan tabakaran.
1: Oh, aman itu Om Yabul. Om Yabul, apa itu bau asap di rumah?
0: Oh iyo, kita selupa ini, aduh, ada mama sahir tadi.
1: Bukan main juga ini Om Yabul.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli lewat informasi malam, di mana informasi yang kami hadirkan saat ini adalah informasi-informasi yang terjadi di beberapa kota-kota besar yang ada di Sulawesi. Nah, kita lanjut lagi pendengar sambil menghibur Anda. Kami juga terus hadirkan ragam informasi serta hiburan ya, yang mana informasi mendatang kita hadirkan informasi yang terjadi di Kota Palu, di mana sebanyak 500 peserta dari berbagai taman kanak-kanak TK di Kota Palu mengikuti karnaval budaya dalam rangka memeriahkan HUT ke-48 Kota Palu. Kegiatan digelar komunitas belajar gugus Nareme itu melepas staf ahli bidang sosial dan budaya Setda Kota Palu Yudi Riani Firman, mewakili Wali Kota Palu di halaman kantor Wali Kota Palu pagi siang tadi. Karnaval budaya tersebut menjadi wadah bagi anak-anak untuk memperkenalkan dan mengekspresikan keberagaman budaya melalui berbagai penampilan, kreativitas, dan busana adat yang ditampilkan sepanjang kegiatan. Nah, pendengar, dalam berbagai kegiatan, Wali Kota Palu yang dibacakan Yudi Riani Firman menyampaikan penghargaannya kepada komunitas belajar gugus Nareme yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-48 Kota Palu. Karnaval budaya tidak hanya menjadi ajang yang menampilkan pakaian adat dan kesenian, tetapi juga sebagai sarana untuk mengenalkan serta menanamkan kecintaan terhadap budaya kepada generasi penerus sejak usia dini. Itu informasi dari Kota Palu, sebanyak 500 anak TK meriahkan karnaval budaya dalam rangka HUT ke-48 Kota Palu. Kemudian informasi berikutnya kita ke Gorontalo, di mana catatkan prestasi lagi, pemerintah Provinsi Gorontalo terbaik 4 nasional dan terbaik 1 Sulawesi. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mencatatkan prestasinya demi prestasi dalam hal pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Prestasi terbaru yang diraih yaitu terbaik 4 tim pengendali inflasi daerah TPID tingkat nasional atau terbaik 1 se-Sulawesi. Penghargaan TPID Award 2026 ini diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada acara Rakornas Pengendalian Inflasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2026 di Jakarta International Convention Center. TPID Gorontalo meraih terbaik 4 secara nasional di bawah Provinsi Lampung, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Gorontalo sendiri menjadi satu-satunya provinsi yang ada di Sulawesi yang masuk 5 besar pendengar. Sekda Prof. Sofyan Ibrahim menyambut baik penghargaan ini. Menurutnya apresiasi ini bukti kerja keras dan sinergitas pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, Bank Indonesia, perwakilan Gorontalo TNI dan Polri serta instansi lainnya. Data BPS sendiri menyebutkan bahwa angka inflasi di Gorontalo 3 bulan terakhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, di mana bulan Juni 2026 inflasi sebesar 4,77%, hanya 1,43% pendengar, lebih tinggi dari inflasi rata-rata nasional sebesar 3,34%. Sementara bulan Juli 2026 untuk inflasi di Gorontalo 2,95%, terpaut 0,07% lebih tinggi dari rata-rata nasional 2,88%. Sementara inflasi Gorontalo bulan Agustus 2026 kemarin sebesar 3,36%, terpaut 0,17% lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 3,19%. Penghargaan TPID 2026 ini diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Acara dirangkaikan dengan high level meeting TPI pusat dan daerah. Itu dia informasi dari Gorontalo. Catatkan prestasi lagi, pemerintah Provinsi Gorontalo terbaik 4 nasional dan terbaik 1 untuk Sulawesi, pendengar.

mengumpulkan kembali sisa tenaga yang sudah terbuang habis di tempat kerja sepanjang hari tadi. Sampai kita pada informasi terakhir, pendengar, kita hadirkan informasi PLN siapkan PLTS untuk pemerataan listrik di 4 pulau di Toli-Toli. PT PLN Persero UP2K Sulawesi Tengah mengakui masih terdapat 4 wilayah kepulauan di Kabupaten Toli-Toli yang menjadi perhatian dalam upaya pemerataan akses listrik. Keempat wilayah itu adalah Pulau Kabetan, Pulau Lutungan, Pulau Lingayan, dan Pulau Tumpangan. Tim leader perencanaan listrik pedesaan PLN UP2K Sulawesi Tengah, Bill Johan, mengatakan PLN terus melakukan pemetaan kebutuhan kelistrikan sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang pengembangan sistem kelistrikan di wilayah kepulauan. Menurutnya, pembangkit listrik tenaga surya menjadi salah satu opsi yang direncanakan untuk mendukung penyediaan energi listrik di wilayah kepulauan, khususnya daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, itu informasi PLN siapkan PLTS untuk pemerataan listrik di 4 pulau Toli-Toli. Demikian untuk informasi-informasi yang kami hadirkan di malam hari ini, pendengar.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk hiburan dan informasi malam hari ini. Jangan kemana-mana sebentar atau sesaat lagi kita akan ajak Anda untuk mengikuti dialog islami yang nanti akan bersama dengan Ustaz Ali Abu Rafiq Al-Dondoni. Sebelumnya kita siarkan warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Pria Irianto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Pria Irianto dan berikut penjelasan Sukapir.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri, ya, tadi inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara, gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sanksi.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. karena mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul baitah ahyainaha wa akhrajna minha hakkan faminhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: لا سيما انهما عضوين فاعلين في مجموعه العشرين.
1: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
2: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
1: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
3: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
4: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Lalu menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
7: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. Today on the early considerations about those two, we've already had one training session, so we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
6: Ya, berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 20 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di sesi Tolitoli malam hari ini. Sesaat lagi kita akan hadir lewat dialog islami yang akan membahas topik tentang ujian hidup, jalan menuju derajat yang mulia. Insya Allah, nanti kita akan bersama dengan Ustaz Ali Abu Rafiq Al-Dondoni, pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustafa di Kecamatan Dondo. Namun sebelumnya kita hadirkan persembahan lagu-lagu islami.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kita di acara Dialog Islami. Malam hari ini akan membahas topik tentang ujian hidup, jalan menuju derajat mulia dalam perspektif agama Islam. Kita tahu pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dalam perspektif agama Islam, ujian hidup bukanlah asap, bukanlah tanda murka Allah, melainkan sunnatullah atau ketetapan Allah dan mekanisme seleksi untuk memurnikan iman serta mengangkat derajat seorang hamba. Ini yang coba kita diskusikan, kita dialogkan bersama dengan Ustaz Ali Abu Rafiq Al-Dondoni, pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustafa Al-Dondoni. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, apa kabar malam hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Masya Allah.
0: Halo, malam hari ini untuk kita toli-toli, hujan deras begitu ya. Ini merupakan berkah begitu. Ya, baik Ustaz, malam hari ini kita coba membahas topik yang tentu erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada yang merasa minder, merasa down ketika dihadapkan dengan banyak ujian hidup, ya. Nah, apakah ini asap atau jalan menuju derajat yang mulia, atau bagi baiknya mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit penjelasan 2-3 menit ya tentang pengantar ujian hidup, jalan menuju derajat mulia dalam perspektif agama Islam. Silakan Ustaz.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian hidup yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan satu hal yang wajar dihadapi oleh kaum muslimin. Kemudian dalam ujian hidup ini kelihatan nampak bahwa kita dalam keadaan susah, ya, gelisah. Tapi Allah sementara mengingatkan di dalam Al-Quran, innamal usri yusra, bersamaan dengan kesusahan akan datang kesenangan. Maknanya di balik kesusahan ini, maka Allah telah menyediakan hal yang terbaik buat hambanya. Hal yang terbaik dalam artian ketika kita menerima ujian, maka yang perlu kita lakukan adalah as-sabar, artinya bersabar atas ujian, karena sabar itu bagian daripada iman. Kemudian dalam menjalani hidup, tidak ada cara lain sebagai umat yang beragama. Kita menjalankan syariat agama, terutama kaum muslimin, ya, jaga ketaatan kepada Allah, kemudian jaga hubungan yang baik, kemudian selanjutnya kita bersabar ketika memperoleh ujian dan bersyukur ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, barangkali seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Ustaz atas pengantarnya terkait dengan topik kita tentang ujian hidup, jalan menuju derajat mulia dalam perspektif agama Islam. Nah, sebelum kita mulai dialog Islami malam hari ini ya, kita juga informasikan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah, baik yang ada di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong, atau Anda yang tengah mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital ya, Anda bisa bergabung di Dialog Islami malam hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di pikiran Anda selama ini tentang apakah musibah yang secara terus-menerus yang Anda alami itu merupakan ujian apa, asap murka Allah atau betul-betul ujian hidup. Nah, Anda bisa menanyakan langsung ke Ustaz Ali Abu Rafiq Al-Dondoni. Nanti kita buka ya di line telepon pendengar, silakan nanti Anda bisa bergabung di nomor telepon 0853-4383-1230 atau juga di nomor WhatsApp kami ya di 0821-9483-0965. Ya, mungkin juga ini Ustaz ya, kemarau berkepanjangan. Mungkin ada yang berpikir, wah ini banyak hal-hal di luar pemikiran dan nalar kita, bahwasanya mungkin ini asap Allah atau macam-macam lah pikiran yang mengatakan bahwa ini merupakan murka Allah akibat kemarau panjang atau lain sebagainya. Nah, untuk itu sambil kita tunggu penelpon ya yang ingin bergabung di Dialog Islami malam hari ini, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Ya, Stas, kita tahu ujian hidup itu banyak macamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kan itu kita katakan sebagai Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada setiap hambanya? Silakan, Ustaz.
1: Iya. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak sayang dan tidak cinta kepada hambanya. Tetapi ujian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dengan tujuan untuk menerpa atau mendidik hambanya ini menjadi pribadi yang lebih kuat. Kemudian di balik ujian itu pasti ada hikmah besar yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai pribadi muslim, ketika kita menerima ujian, tidak ada cara lain kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian juga yang kita terima, yang kita hadapi dengan ikhlas, dengan kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran pahala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan daripada kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan. Kadang ujian datang karena Allah Subhanahu wa taala ingin melihat hambanya ini supaya menjadi pribadi yang kuat. Kadang juga ujian itu datang karena peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena suatu kehilapan, kesalahan atau dosa yang dilakukan. Kemudian kalau itu terjadi karena sebab kesilapan dan kesalahan, maka dengan ujian didatangkan kepada seorang muslim, maka itu akan menjadi penyebab kifarah atau penggugur daripada dosa dan kesalahan. Seperti itu.
0: Oke. Ya, baik, menarik ya apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz ya berkaitan dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian kepada setiap hambanya padahal Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, mungkin di tempat yang berbeda ada juga yang ingin menanyakan sesuatu hal berkaitan dengan ujian hidup. Apakah penggugur dosa atau asap Allah? Nah, silakan kita tetap nantikan Anda di Dialog Islami malam hari ini. Di nomor telepon 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Baik, Stas, kita lanjut lagi nih. Ada hal yang mungkin juga perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya bagaimana kita sebagai umat Islam membedakan antara ujian hidup sebagai penebus dosa yang akan mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala atau justru sebagai teguran atau asap Allah. Ustaz, silakan.
1: Oh ya. Kita melihat kalau ujian hidup itu yang diberikan kepada seorang hamba, jika dia dalam kesehariannya dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan daripada syariat agama, dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ujian itu tetap diberikan kepada dia, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Kemudian Allah cinta kepada hamba seperti ini. Tetapi dengan ujian ini yang Allah berikan, bukan berarti kita makin menjauh kepada Allah. Pribadi muslim yang baik adalah ketika ujian ini datang, walaupun posisi dia dalam ketaatan, ujian itu tetap datang, maka ketaatan itu terus ditingkatkan. Nanti Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang saya sampaikan dalam ayat Al-Qur'an, innama al-usri yusra, bersamaan dengan kesusahan maka Allah akan datangkan kesenangan. Namun kita mengingat ada juga ujian yang didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba karena peringatan atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat ketika dalam keseharian kita jauh daripada ketaatan, kemudian kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat agama atau berbuat dosa, maka di sini dapat kita gambarkan bahwasanya peringatan atau ujian yang datang dari Allah itu berupa teguran dari Allah Subhanahu wa taala atau peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang yang bersyukur dengan orang yang ingkar atas nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Allah Subhanahu wa taala sampaikan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat itu padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Maknanya, ketika kita mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan azab. Namun jika dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ujian itu tetap datang, tujuannya adalah untuk menguatkan hamba pribadi muslim itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana muslim itu menjadi pribadi yang dicintai atau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke.
1: Barangkali demikian.
0: Baik. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, malam hari ini kita masih hadir lewat mimbar atau dialog agama Islam ya, membahas topik tentang ujian hidup, jalan menuju derajat mulia. Masih bersama dengan Ustaz Ali Abu Rafiq ya, Al-Dondoni, pengasuh pondok pesantren Darul Mustafa di Kecamatan Dondo. Dan tentu sambil kita diskusikan topik ujian hidup, jalan menuju derajat mulia, kita juga terus mencoba untuk berbagi waktu ya kepada Anda ya, atau bersama dengan Anda, kaum muslimin dan muslimah. Silakan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda tanyakan ke Ustaz Abu Rafiq ya. Kita buka di line telepon 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Ya baik Stas, kita lanjutkan lagi ya diskusi kita malam hari berkaitan dengan ujian hidup. Nah, kita tahu bahwa derajat mulia diimpikan oleh setiap manusia khususnya umat Islam ya. Nah, dalam pandangan Islam sebenarnya Stas, apa tolak ukurnya di dunia? Seperti apa konsep derajat mulia dalam pandangan Islam? Apa terus apa tolak ukurnya di dunia atau juga di akhirat? Silakan.
1: Ya, derajat mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini memberikan yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan. Sejauh mana seorang hamba itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh itu kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para ulama, para khatib, para imam ketika mereka memberikan nasihat dalam khutbah-khutbah Jumat selalu mengingatkan kepada kaum muslimin. Contohnya dalam ucapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan iman kepada Allah. Jadi ukuran kemuliaan seorang hamba itu dilihat daripada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya diukur dengan seperti ibadah sholat, kemudian zikir, baca Quran, tetapi kesempurnaan dalam bentuk hablu minallah wa hablu minannas, ya, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sama manusia. Ketika dia berpegang teguh kepada syariat agama dalam hubungan kepada Allah dan berpegang teguh pada syariat agama dalam hablu minannas, hubungan kepada manusia, maka insya Allah kemuliaannya ya sesuai derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Kemudian Ustaz, ada lagi yang coba mungkin ini bisa menjadi bisa mewakili ya pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada tentang ujian yang sedang kita alami itu bagaimana sebenarnya cara agar ujian yang sedang dialami itu bisa benar-benar menjadi sarana untuk mengangkat sekaligus menaikkan derajat kita. bukan sebaliknya, bukan malah membuat kita semakin terpuruk begitu, Ustaz. Silakan.
1: Iya. Solusinya untuk meningkatkan, makin menaikkan derajat kita kepada Allah ketika kita menerima ujian adalah kita bersabar atas

0: Dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi yang taat. Kemudian dia banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beristighfar sebagai upaya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kehidupannya sehari-hari dia mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan cara ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan suatu saat nanti. Ujian itu akan berlalu dan yang kita peroleh adalah kenikmatan, kenikmatan kebaikan gitu.
1: Iya, Ustaz, dari tadi saya dengar ini dorongannya agar bagaimana kita sebagai umat Islam tetap bersabar dalam menghadapi ujian hidup ya. Bahkan Betul. Ada yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Tapi mudah-mudahan tidak ini Ustaz.
0: Ya.
1: Tapi kalau bicara
0: ya, mengatakan ya kita perlu jelaskan sedikit, sabar ada batasnya. Ya. Tapi kalau dalam syariat Islam itu sabar itu tidak ada batasnya.
1: Tidak ada batasnya.
0: Sabar itu ketika batasnya adalah ketika seorang hamba telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu batas kesabaran.
1: Okay.
0: Dan Allah sudah Allah Subhanahu

0: zakat harta
1: dan
0: tidak perhatian lagi kepada infak dan sedekah. Yang paling inti itu adalah orang-orang ketika panen raya, para petani ketika mereka panen padi, tidak lagi perhatian untuk mengeluarkan zakat malnya atau zakat hartanya.
1: Artinya,
0: nah hari ini kita coba tanya kepada amil-amil zakat, basnas dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang berada di wilayah kita, khususnya Kabupaten Tolitoli, ya, khususnya Kabupaten Tolitoli. Kita lihat berapa banyak orang-orang, para petani yang panen raya, yang banyak hasilnya,
1: tapi
0: setelah panen mereka tidak mengeluarkan zakat. Sehingga Allah SWT menurunkan ujian itu. Kemudian bencana kebakaran sering terjadi. Ini diturunkan oleh Allah SWT dalam bentuk ujian, mengingatkan kepada kita ketika kita tidak lagi menunaikan daripada kewajiban kita sebagai pribadi muslim, maka Allah dapat mengambil harta itu dengan cara Allah SWT. Seperti tadi Allah SWT turunkan bencana-bencana, diantaranya kebakaran. Kemudian Allah menahan daripada rahmatnya berupa hujan, sehingga tadi perkebunan kita, pertanian kita yang membutuhkan pengairan, yang membutuhkan curah hujan, Allah tahan supaya manusia la'allahum yarji'un kembali kepada jalan yang benar.
1: Baik. Ya, Ustaz, kalau kita kembali menyinggung berkaitan dengan kemarau panjang yang Ustaz sampaikan, bahwa mungkin ini ada faktor-faktor kelalaian manusia yang sudah sebagian meninggalkan kewajibannya begitu ya. Tetapi kita juga tidak bisa pungkiri ya, ada yang mengutuk dirinya, mengutuk nasibnya, sehingga timbul berbagai prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk tidak terjadi hal-hal seperti itu sebagai umat Islam begitu ya Ustaz. Bagaimana sebenarnya kita bisa menjaga rasa husnuzon atau prasangka baik kepada Allah ketika kita mengalami ujian yang sangat berat dan tak kunjung selesai? Silakan Ustaz.
0: Ya, sebagai pribadi muslim, kita harus paham bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan ujian, kemudian kita merasa kenapa ujian ini tidak pernah selesai, terus berterus sehingga ada yang putus asa sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ujian ini sebenarnya tidak lama, cuman kadang-kadang manusia tidak bersabar atas ujian. Ujian ini pasti berlalu.
1: Ada waktu.
0: Tidak ada sesuatu yang ditimpakan kepada hamba, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kecuali semuanya punya solusi dan pasti akan berlalu. Caranya supaya ujian itu berlalu, tingkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, dan kita harus menyadari mungkin ada kekeliruan dalam kita menjalani kehidupan sehingga Allah memberikan ujian itu kepada kita.
1: Bahkan Allah mengatakan bahwa tidak memberikan ujian kepada manusia
0: di luar kemampuan.
1: Oke. Ya. Baik. Kemudian Ustaz, apa sebenarnya tanda-tanda bahwa seseorang itu telah lulus dari suatu ujian dalam pandangan syariat Islam?
0: Ya, tanda-tanda seorang hamba ketika dia mendapat lulus daripada ujian adalah yang tadinya seorang hamba tadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal agama dia tinggalkan. Maka ketika dia mendapatkan ujian, maka dia dekat kepada Allah. Yang tadinya dia punya ketaatan jauh daripada Allah, dia makin taat. Kemudian makin kesehariannya, pribadinya terus menjalani syariat agama. Kemudian dia menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini memberikan gambaran bahwa orang tersebut telah lulus daripada ujian. Namun ada kadang-kadang orang yang mendapatkan ujian, yang tadinya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia ditimpa daripada ujian

0: Al-Quran, maka dia makin menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan bahwa hamba atau orang tersebut ada tidak lolos daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
1: Oke. Kemudian Ustaz, ketika seorang Muslim tertimpa musibah, bahkan ada yang sudah jauh di berprasangka buruk bahwa memang ini sudah menjadi murka Allah, sudah menjadi kodrat begitu. Tetapi ada hal yang mungkin bisa menjadi penguat yang ingin Ustaz sampaikan kepada kaum muslim dan muslim agar mereka itu tidak berada pada titik terendah dalam hidupnya, sehingga mungkin ada dorongan, motivasi yang mungkin bisa disampaikan Ustaz kepada mereka yang saat ini mungkin berada pada titik rendah yang paling bawah, Ustaz.
0: Ya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya wilayah Kabupaten Tolitoli, Donggala, dan Parigi Motong, atau yang berada di Sulawesi Tengah, perlu kita sadari setiap sesuatu ujian yang menimpa kepada seorang hamba melainkan suatu perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tertimpa daripada ujian, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersabar dan selanjutnya kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita sudah berupaya yang demikian, namun kita belum dapat terlepas dari ujian tersebut, maka datanglah, ya, bersilaturahimlah kepada yang ahlinya, ahli rohaniat, ahli zikir, datang kepada ahli Al-Quran, datang kepada ahli ilmu, datang kepada ulama. Bertanya kepada mereka bagaimana mencari solusi dalam setiap ujian yang kita hadapi. Karena penting kita datang kepada ulama, berkunjung kepada ulama. Pentingnya diantaranya adalah kita datang kepada ulama, kemudian bertemu, kemudian mengucapkan salam, maka itu menyebabkan dosa-dosa kita berkuguran. Bahkan ada riwayat yang paling penting adalah melihat daripada wajah ulama dengan penuh kegembiraan, kecintaan, maka ini termasuk daripada ibadah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ingat, ujian yang diberikan kepada kita pasti akan berlalu. Tidak ada satupun ujian yang menimpa seorang hamba, melainkan ya ujian itu akan memperoleh hikmah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu mengingatkan kembali, ya, Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada seorang hamba di luar daripada batas kemampuannya. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada hamba ini, pasti hamba itu dapat melalui daripada ujian tersebut. Dan selalu saya mengingatkan pada diri saya, dan saya sering menyampaikan kepada kaum muslimin, ingat, bersamaan dengan ujian atau kesusahan, pasti akan datang kesenangan dan kegembiraan. Ayat Al-Quran yang saya bacakan di awal tadi, inna ma'al usri yusra, bersamaan dengan kesusahan, maka akan datang kesenangan.
1: Baik.
0: Itu.
1: Ya, terima kasih Ustaz atas waktunya di Dialog Islami malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan di Dialog Islami mengenai ujian hidup yang merupakan jalan menuju derajat mulia ini bisa menjadi tambah-tambah pengalaman, pengetahuan kita, dan berkaitan dengan kemarau panjang yang sempat melanda wilayah Tolitoli, Buo dan sekitarnya, bahkan saat ini masih terjadi, ini bisa memberikan sekaligus bisa menjadi jalan menuju derajat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz atas waktu.
0: Mungkin ada tambahan sedikit.
1: Ya, silakan.
0: Terakhir. Saya melihat sekarang kan Kabupaten Tolitoli sudah beberapa hari terakhir diguyur oleh hujan. Juga kita perlu apresiasi semua stakeholder, pemerintah daerah, ya, penguasa yang telah memberikan surat edaran, memberikan motivasi dan memberikan dorongan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat untuk berbenah diri. Kemudian selanjutnya kaum muslimin dan muslimat diajak bersama-sama untuk menunaikan sholat istisqa untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena doa-doa kita hari ini kita kembali menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita. Hari ini sudah mulai diguyur hujan Kabupaten Tuli-Tuli. Kemudian yang saya lihat posisinya sekarang adalah yang terpenting kaum muslimin dan muslimat jangan lupa ketika Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita, bersyukur atas rezeki dan nikmat itu. Kemudian jangan melupakan untuk mengeluarkan zakat. Ya, apa zakat mal, zakat harta ini penting. Karena kalau tidak kita tunaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian berupa kekeringan dan bencana kebakaran. Yang lebih parah lagi, kadang hujan yang tadinya menjadi rahmat bagi kita, tetapi ya Allah rubah menjadi bencana kalau kita tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpenting yang terakhir, bagi kaum muslimin dan muslimat yang memperoleh ujian hidup, tidak ada cara lain dan solusi kecuali kita bersabar kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah, ya, meningkatkan iman dan takwa, dan pahami bahwasanya dengan datangnya ujian ini, pasti Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan hadiah yang besar kepada kita. Ujian pasti berlalu. Tidak ada manusia yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kesenangan, ketenangan, dan tidak diberikan kebaikan, tidak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah dalam kehidupan kita sehari-hari jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ujian kemarau panjang hari ini, kemudian bencana kekeringan, kebakaran, ya, adalah kesempitan ekonomi juga, itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kesempitan ekonomi sebagai ujian bagi kaum muslimin. Hari ini kita sudah rasakan bersama. Maka kita perlu berdoa kepada Allah. Allahumma dafa anal ghala wal bala, ya, wal waba, waz zina war riba wal fahsai wal munkar. Dan riba juga memicu ya datangnya daripada kemarau. Maka hindari daripada riba dalam kehidupan kita, tunaikan zakat, banyak beristighfar dan bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatannya malam hari ini sudah memberikan sedikit pengantar sekaligus pemahaman kepada kita bahwasanya ujian hidup itu tidak mesti murka Allah, azab Allah. Mungkin begitu banyaknya ujian hidup ini bisa jadi merupakan jalan menuju derajat mulia. Demikian kebersamaan kita untuk Dialog Islami malam hari ini. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Baik, demikian pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Dialog Mimbar Agama Islam malam hari ini bersama dengan Ustaz Ali Abu Rafiq Al-Dondoni, pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustafa Al-Dondoni di Kecamatan Dondo. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine bersama rekan teknik Sela mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raka, ayah sama ibu sibuk kerja ini semua buat kamu, nak. Kamu ngerti kan? Kita pengen kamu mempunyai masa depan yang cerah, bukan begitu, ibu?
1: Iya, betul ya.
2: Iya, ayah. Aku ngerti kok. Tapi... kadang aku ngerasa sendirian aja.
1: Maaf ya, nak. Ibu harus berangkat lagi. Ada rapat penting nih. Kamu jangan lupa makan yang teratur ya. Pola makan dijaga juga.
2: Iya, Bu.
0: Kamu bilang kamu merasa sendirian, Raka. Ayah nggak paham. Ayah sama ibu itu selalu ada buat kamu, nak.
2: Ayah, mungkin ayah sama ibu ada secara fisik. Tapi aku ngerasa jauh. Rasanya aku kayak hidup di dunia yang berbeda.
0: Dunia yang berbeda. Maksudmu apa, nak?
2: Aku tahu ayah sama ibu sibuk buat masa depan aku. Tapi kadang aku cuma pengen ngobrol. Bukan cuma tentang masa depan, tapi tentang hal-hal yang kecil.
1: Ibu gak nyangka kamu ngerasa kayak gitu, nak. Ibu pikir selama ini kami sudah cukup memberikan perhatian.
2: Mungkin ayah sama ibu gak sadar. Tapi aku sering merasa sendirian di rumah ini.
0: Kamu gak perlu merasa sendirian, nak. Kita ini ada. Ada di sini untuk kamu, iya kan, Bu?
1: Iya, betul. Maafkan kami ya, nak. Ibu dan ayah terlalu fokus sama pekerjaan sampai lupa bahwa kamu butuh lebih dari sekedar materi.
2: Aku gak minta banyak, Bu. Cuman, aku pengen merasa diperhatikan dan didengar.
0: Ayah janji, mulai sekarang ayah dan ibu akan lebih banyak meluangkan waktu untuk kamu, Raka.
1: Iya, Raka. Kita akan lebih banyak ngobrol, lebih banyak waktu bersama juga.

0: program pertukaran pelajar. Wah, ini kesempatan emas nih. Tapi aku siap enggak ya? Apa aku harus ngobrol sama Tara dulu ya? Oke deh, aku coba telepon Tara dulu.
1: Halo, kakak? Ada angin apa nih nelfon aku? Mau ngasih duit ya?
0: Tara, kamu gak akan percaya deh. Aku dapat kesempatan buat ikut program pertukaran pelajar. Gila kan?
2: Seriusan?
1: Wah, seru banget tuh. Tapi, apa kamu yakin mau ikut? Kamu kan gak terbiasa jauh dari rumah.
0: Aku tahu, ini bakal jadi tantangan buatku. Tapi, aku juga ngerasa ini bisa jadi titik balik buatku. Aku gak bisa terus-terusan diem saja di sini.
1: Oke deh. Kalau kamu yakin, aku bakal dukung kamu, Raka. Tapi kamu janji ya, gak akan berubah jadi orang yang gak aku kenal lagi.
0: Tenang aja, Tar. Aku cuman pengen coba sesuatu yang baru. Siapa tahu ini bisa ngebantu aku nemuin versi terbaikku. Aku gak mau gini aja, Tar.
1: Semoga aja ya, Rak. Aku harap kamu bisa benar-benar manfaatin kesempatan ini. Ingat ya, Rak, jangan lupain aku.
0: Pertukaran pelajar? Ini mungkin kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Tapi aku harus siap dengan segala tantangan yang ada. Aku harus mencoba hal-hal baru yang bisa merubah diriku menjadi lebih baik.

0: goreng dadakan 500an. Halo. Tahu bulat digoreng dadakan 500an.
1: Hai Raka, kenalin, nama aku Hana. Selamat datang di rumah kita. Gimana perjalananmu? Capek enggak? Bawa oleh-oleh enggak? Hahaha, canda Raka.
2: Halo Hana, perjalanan sih lumayan oke. Tapi aku masih merasa canggung aja sih di tempat baru ini.
3: Raka, kamu jangan sungkan-sungkan ya di sini. Anggap aja ini rumah kamu sendiri, Nak. Kalau ada apa-apa, bilang ya ke ibu. Anggap aja ibu ini sudah seperti ibu kamu sendiri. Jangan canggung lagi ya.
2: Makasih, Bu. Aku masih beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Tapi aku yakin bakal nyaman di sini.
1: Kamu pasti bakal betah, Raka. Kami semua di sini baik-baik kok. Nanti kamu juga akan bertemu teman-teman baru loh.
2: Aku harap sih begitu, Hana. Aku harap bisa cepat beradaptasi di lingkungan ini.
3: Hana, ajak Raka keliling rumah dulu ya, biar dia nggak bingung.
1: Ayo Raka, aku tunjukin kamar kamu dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi.
2: Oke, terima kasih ya Hana.

0: Kakak, besok ada acara seru loh di kampus. Kamu harus ikut ya, biar bisa kenal lebih banyak orang lagi. Pokoknya, kalau di sini jangan terlalu diem ya, Raka. Bikin enjoy aja.
1: Aku? Gak tahu deh, Hana. Aku lebih suka ngabisin waktu di rumah aja deh kayaknya. Soalnya, gak terbiasa ikut acara kayak gitu juga sih.
2: Bro, sampai kapan mau sembunyi terus, cuy? Dunia ini luas. Jangan cuma ngurung diri aja lah. Lu harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, kalau lu begini terus, bisa-bisa nanti lu dibully, cuy.
1: Gak semua orang yang kayak kamu, gak? Aku masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri.
0: Aku percaya kok, kamu bisa. Ini coba soal kesempatan kamu buat nyoba hal baru. Gak usah dipaksain, pelan-pelan aja.
2: Raka, kamu tahu kan, hidup ini singkat. Kamu gak pernah tahu apa yang bisa kamu capai kalau enggak mencoba.
1: Mungkin kamu benar, Arga. Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Mulailah dari hal kecil, Raka. Mungkin contohnya dengan datang ke acara kampus besok. Aku dan Arga bakal ada di sana buat nemenin kamu.
2: Iya, Rak, kamu gak sendiri kok, kami bakal bantuin kamu. Anggap aja lah, kita udah temenan dari lama, cuy.
1: Oke deh, nanti aku coba buat datang ya. Mungkin ini waktunya aku berubah.
0: Nah, gitu dong, Rak. Yang penting, kamu udah berani ngambil langkah pertama. Untuk kedepannya mah, lihat nanti. Yang penting, sekarang coba dulu aja, Raka.
2: Kamu bakal kaget, Kak. Dunia ini penuh kejutan loh, kalau kamu berani melangkah keluar.
1: Kalian benar sih, aku nggak bisa terus-terusan bersembunyi. Aku harus memulai mencari versi terbaik dari diriku sendiri. Capek juga ya, kalau aku gini terus.
0: Itu baru namanya teman sejati, Raka. Kita di sini untuk saling mendukung dan support satu sama lainnya.
2: Ingat, kita semua pernah ada di posisi kamu, Rak. Mulai dari sini, semua bakal berubah. Percaya deh sama kita, iya nggak, guys?
0: Iya dong.

0: Wow, ramai banget ya acaranya. Aku nggak bakal nyangka bakal seheboh ini.
1: Iya dong, ini salah satu acara tahunan terbesar di kampus kita. Semua mahasiswa excited buat ikut acara ini loh. Apa lagi kan kita ikut acara kayak gini?
2: Kakak, kamu udah siap tampil bro? Ini kan bagian dari tantangan yang kamu ambil bro. Ingat, kerjakan dan lupakan saja lah bro. Jangan ambil pusing ya.
0: Hah? Tampil? Maksud kamu tampil di panggung?
1: Iya Rak, kamu kan udah janji buat nyoba hal baru. Ini kesempatan kamu loh buat bersinar cuy. Apa lagi ada kesempatan sebesar ini? Masa kamu lewatin gitu aja kesempatannya?
0: Oke deh. Aku akan coba ini. Ini mungkin bakal jadi pengalaman baru buatku.
2: Nah, gitu dong bro. Jangan khawatir. Kita semua di sini buat dukung lo. Yolah, bisa. Semangat ya.
1: Raka, ingat ya. Yang penting kamu percaya sama diri kamu sendiri. Semua yang terjadi di sini bakal jadi pelajaran berharga buat kamu.
0: Makasih Hana. Aku akan berusaha yang terbaik.
2: Kamu pasti bisa kak. Ini cuma soal waktu sampai kamu rasa nyaman aja sih.
0: Sebenarnya aku nggak tahu apa yang bakal terjadi, tapi aku akan berusaha buat tampil maksimal. Bismillah aja dululah.

0: Tes, tes, tes. 1, 2, 3.
1: Setelah kita menyaksikan tarian tradisional, mari kita sambut penampilan dari rekan kita, Raka.

0: Hello, good evening viewers, welcome back to Breaking News Today on Tuesday, July 16, 2024. The first news. To Israel, people are killed in hospital rocket attack on Golan Heights. To Israel, people are killed in rocket attack on Golan Heights on Tuesday evening. While said amid a bark from Turkey rocket fired by hospital, hour after one in Socrates was...
1: Dia keren gak? Sumpah keren banget. Dia benar-benar melakukannya. Semoga aja after ini dia bisa jadi lebih welcome sama siapapun.
2: Emang sih, keren banget sebenarnya kakak tuh. Sebenarnya aku yakin kalau kakak pasti bisa. Cuma emang dianya aja belum nemu orang yang mensupport dia untuk berubah aja sih. Makanya dia jadi lebih seperti itu dulu. Tapi lihatlah sekarang Han, kakak sudah berubah dan dia berani mencoba. Lu keren banget sih kak.
1: Semoga setelah ini Raka bisa menerapkannya di kehidupan sosial deh, biar dia bisa bersosialisasi dengan baik.
2: Mungkin ini bakal menjadi hal pertama buat Raka perubahan. Raka bakal melangkah lebih jauh lagi. Aku yakin itu sih.
0: Stop the policy of the patient.

0: Hei, kamu. Iya, kamu. Ini adalah Raka yang baru. Gak nyangka bisa sampai di titik ini. Tapi aku tahu, ini semua karena aku berani melangkah keluar dari cerminmu yang selama ini membatasiku. Langkah pertama memang selalu yang paling sulit. Tapi begitu kamu, aku melangkah, dunia di luar sana gak terlihat menakutkan lagi buatku. Aku siap untuk tantangan berikutnya, karena aku tahu aku pasti bisa melewati apapun selama aku berani melangkah dan berani mencobanya.
1: Demikian Bidi Drama Radio dengan judul Langkah di Balik Cermin, diperankan oleh Popiana sebagai Arman, Desi Melinda sebagai Ibu Dewi, Ivan Yulianto sebagai Raka, Fitria Andini sebagai Tara, Pipit Fitriani sebagai Hana, Diah Pratiwi sebagai Ibu Susi, Piadi sebagai Arga. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Piadi. Teknik dan montase Agus Wahyudi. Sutradara Dewi Puja.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Demikian tadi telah kita dengarkan ya, drama radio berjudul Langkah di Balik Cermin. Nah, sebelum memulai sekaligus melanjutkan kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli malam hari ini, apa kabar untuk Anda yang tengah nikmati suasana santai di rumah? Apalagi sebelumnya Toli-Toli sempat diguyur hujan yang cukup deras ya, membasahi bumi. Toli-Toli, tentu ini merupakan satu kesyukuran juga ya untuk Anda yang saat ini tengah merindukan hujan. Nah, semoga hujan tadi bisa membawa berkah ya untuk kita semua. Selamat malam juga untuk yang mungkin juga punya kegiatan di malam hari ini. Semoga cepat-cepat tuntas, kelar begitu ya aktivitas Anda. Nah, baiklah, saat ini kita hadir lewat informasi ragam komunitas Indonesia. Kita coba ulas ya beberapa komunitas yang inspiratif di Indonesia, yang bergerak di berbagai bidang dan secara konsisten tentu memberikan dampak sosial yang positif.

Yang pertama kita coba bedah komunitas kelas inspirasi. Fokus mengajak para profesional dari berbagai bidang untuk mengambil satu hari libur dan memperkenalkan profesi mereka kepada anak-anak sekolah dasar. Kelas inspirasi ini merupakan gerakan sosial berkelanjutan yang memfasilitasi para profesional dari beragam latar belakang industri bidang untuk berkontribusi langsung pada dunia pendidikan. Melalui program ini, para profesional mengambil satu hari cuti atau libur yang dikenal sebagai hari inspirasi untuk hadir di sekolah dasar, lalu menceritakan pengalaman kerja, tantangan, serta nilai-nilai dasar seperti kejujuran, kerja keras, dan pantang menyerah. Adapun fokus kegiatan dan elemen gerakan dari komunitas kelas inspirasi adalah membuka wawasan murid-murid sekolah dasar, utamanya di daerah pelosok atau 3T, bahwa pilihan profesi sangat luas, tidak terbatas pada profesi umum seperti dokter, guru, ataupun polisi. Seluruh panitia dan fasilitator bekerja secara sukarela tanpa dibayar, atau yang biasanya disebut volunteer. Dan program ini berbasis bebas dari sponsor komersial untuk menjaga kemurnian niat sosialnya. Hadirnya komunitas kelas inspirasi ini membangun interaksi antar elemen masyarakat pendengar, di mana komunitas ini menjadi jembatan antara dunia profesional perkotaan dengan realitas pendidikan dasar di lapangan. Adapun peran yang bisa diambil, relawan pengajar, profesional dengan pengalaman kerja minimal 2 hingga 3 tahun yang siap berinteraksi langsung dan mengajar murid di kelas selama 1 hari. Kemudian relawan dokumentator, fotografer dan videografer yang bertugas untuk mengabadikan momen interaksi mereka selama hari inspirasi. Relawan panitia lokal, menangani pemetaan sekolah, perizinan, sampai koordinasi teknis di daerah dan kota masing-masing. Nah, itu dia sekilas informasi komunitas yang menginspirasi ya, yaitu komunitas kelas inspirasi, mengajak para profesional dari berbagai latar bidang untuk mengambil satu hari libur dan memperkenalkan profesi mereka kepada anak-anak sekolah dasar pendengar.

Pendengar, malam hari ini kita masih terus mengenalkan ragam komunitas yang inspiratif di Indonesia. Nah, setelah tadi kita coba hadirkan komunitas kelas inspirasi ya, atau yang kita kenal selama ini mungkin volunteer ya. Nah, kali ini kita berpindah ke komunitas Jendela Indonesia Mengajar. Nah, ini juga merupakan salah satu komunitas yang inspiratif di Indonesia. Pendengar, Jendela atau komunitas Jendela dan Indonesia Mengajar ini merupakan gerakan yang berbasis kerelawan. Kurang lebih sama tadi dengan volunteering. Komunitas kelas inspirasi yang fokus pada pemerataan akses pendidikan dan literasi di tanah air, meskipun memiliki pendekatan eksekusi yang sedikit berbeda. Nah, komunitas Jendela ini fokus pada pembangunan dan pengelolaan perpustakaan rakyat atau taman bacaan, ruang baca, serta kegiatan pendampingan belajar berbasis literasi, seni, dan budaya untuk anak-anak di daerah pelosok maupun kawasan marginal perkotaan.

Nah, komunitas Jendela Indonesia Mengajar ini juga fokus pada pengiriman pengajar muda atau lulusan perguruan tinggi selama 1 tahun penuh ke wilayah terpencil, perbatasan dan kepulauan untuk mengajar di sekolah dasar serta memicu gerakan pendidikan lokal. Komunitas Jendela dan Komunitas Indonesia Mengajar ini merupakan kedua-duanya saling melengkapi dalam memperkecil ketimpangan kualitas pendidikan dan literasi anak-anak yang ada di daerah kurang terjangkau. Nah, demikian pendengar untuk dua komunitas yang inspiratif ya di Indonesia yang sudah kami hadirkan di ruang komunitas malam hari ini.

0: Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1R dari Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Baiklah, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk informasi dan hiburan berikutnya. Kita hadir lewat Ruang Rindu Nostalgia Lama, Nola. Nah, pada Ruang Rindu kali ini pendengar, kita coba menghadirkan informasi terkini dari grup-grup band ataupun penyanyi yang Indonesia ya, yang pernah populer di era 2010-an.

Yang pertama kita coba hadirkan informasi terkini ya dari grup band Triad atau The Rock Indonesia, Ahmad Dhani. Apalagi di era 2010-an, Anda mungkin pernah ingat ya satu grup band yang tergabung dalam berbagai musisi ya, termasuk juga para pendiri dari grup band Indonesia ketika itu, salah satunya adalah Ahmad Dhani. Nah, kali ini kabar mengenai band Triad The Rock Indonesia, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani memutuskan untuk tidak lagi menjadi vokalis tetap Triad Band karena keputusan itu diambil karena jadwal tampil dan kesibukannya bersama Dewa 19 semakin padat. Kendati demikian, Ahmad Dhani tetap memegang kendali sebagai pembina pentolan di bawah naungan Republik Cinta Management.

Nah, pendengar, triad band kini tidak mengikat yang satu vokalis tetap secara permanen. Sebaliknya, mereka menerapkan sistem vokalis seperti skema Dewa 19 bersama Virsa dan Elo. Melalui proses audisi pencarian vokalis, triad kini menggait beberapa nama populer untuk mengisi posisi vokal di panggung. Kabar terakhir dari triad, ya, tetap aktif tampil di berbagai acara festival dan panggung hiburan dengan bongkar pasang vokalis penampil sesuai ketersediaan jadwal para penyanyi kolaborator tersebut. Nah, formasi instrumen lainnya masih diisi oleh anggota lama seperti Mita pada gitar, Taras Bistara pada gitar, Is Bass, ya, dan Iqmal Tobing pada penabur drum. Nah, itu dia kabar terkini, ya, dari grup band Triad atau The Rock Indonesia, pentolan Ahmad Dhani yang pernah populer juga, ya, di era 2010-an.

Demikian tadi satu lagu yang menjadi titik balik kita di era 2010-an ya, masa itu masa banyaknya bermunculan band-band tanah air, termasuk Triad ya. Kebetulan produksi dari Ahmad Dhani. Kita berpindah ke grup band lainnya yang pernah populer di Indonesia. Kita ke Drive. Beberapa kabar dan perkembangan terbaru dari grup band Drive. Dikit informasi pendengar, untuk formasi vokalis baru Drive kini digawangi oleh Axel Ramanda, pentolan dari finalis Indonesian Idol sebagai vokalis. Kehadiran Axel membawa warna vokal baru dan energi menyegarkan bagi band setelah beberapa kali mengalami pergantian vokalis. Drive telah merilis beberapa single dalam formasi barunya seperti Deskripsi Dirimu, Satu Tujuan, dan Dilematika. Untuk persiapan 20 tahun dan album ketujuh, Drive terus aktif tampil secara live di berbagai festival panggung musik tanah air, serta sedang mempersiapkan album studio ketujuh mereka jelang perayaan 2 dekade berkarya. Mengenai hubungan dengan mantan vokalis Anji, mantan vokalis pertama secara terbuka telah mengumumkan untuk berhenti membawakan lagu-lagu ciptaan personil Drive dalam penampilan solonya sebagai bentuk pemisahan karya dan penghormatan terhadap hak cipta serta perjalanan band Drive saat ini. Nah, itu dia sekilas informasi terkini dari grup Drive Band ya. Lewat perkembangan terbaru dan aktivitas termasuk juga yang kini tengah digawangi oleh personil-personil yang baru. Tapi malam hari ini kita tidak salah juga untuk mengenang beberapa lagu-lagu dari Drive Band ketika Anji masih bersama grup band tersebut.

Pendengar dimanapun Anda berada, walaupun malam saat ini kian larut ya, namun tidak mengurangi semangat Anda untuk terus menemani Anda di suasana malam hari lewat suguhan informasi dan hiburan. Dan tentu malam ini kita masih hadir ya lewat ruang rindu nostalgia lama, menghadirkan sekaligus mengembalikan kenangan Anda terhadap penyanyi maupun grup-grup musik Indonesia di era 2010-an. Kali ini kita coba hadirkan ya kabar terkini dari grup band Utopia. Pertama kita coba bicara terhadap popularitas di generasi muda dan pensi. Musik Utopia kembali populer dan viral di kalangan anak muda, Gen Z. Lewat media sosial seperti TikTok, hal ini membuat jadwal panggung mereka padat untuk mengisi acara-acara pentas seni, SMA, kampus, hingga panggung festival. Untuk formasi band Utopia saat ini terus melaju dengan susunan 3 personil yaitu Anna pada vokal, Tommy pada drum, dan Denny pada gitar. Untuk aktivitas panggung dan karya, Utopia aktif mengisi acara musik, konser multi-genre hingga acara spesial perayaan. Setelah melepas karya comeback seperti Kau Ulangi Lagi Menyakiti Aku, mereka juga fokus menggarap materi-materi serta lagu-lagu baru sambil membawakan lagu-lagu hit legend mereka seperti Hujan dan Sampai Habis Waktu. Nah itu dia kabar terkini ya di tahun 2026 yang mana mungkin Anda pernah ingat juga ya, grup band Utopia yang pernah populer juga di era 2010-an.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi dua buah lagu dari Utopia yang pernah populer juga di era 2010-an. Kita lanjut lagi ya untuk mengabarkan informasi penyanyi maupun grup band yang pernah populer di era 2010-an. Kita berpindah ke ex personil Kotak Band. Pasti Anda ingatkan Tantri. Tantri Syalindri Ihlasari hingga saat ini masih menjadi vokalis aktif band Kotak. Sebenarnya personil yang pernah menjadi mantan vokalis Kotak adalah Julia Angelia Lepar sebelum digantikan oleh Tantri tahun 2007. Sebelumnya, pada pertengahan September 2026, konser Kotak di kawasan Kota Tua, Jakarta terpaksa harus dihentikan lebih awal, di mana Tantri dan jajaran personil mengalami sesak napas dan perih di mata akibat oknum yang menyebarkan gas misterius bernoda menyengat. Tantri dan suaminya, Hatna Danarda, menjadi korban dugaan penipuan investasi yang dilakukan oleh teman sekolah anak mereka. Kerugian dalam kasus penipuan itu pun diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Tantri pun telah membawa kasus ini ke jalur hukum dan kepolisian masih terus memburu terduga pelaku yang berstatus buron. Di samping itu, aktivitas bersama Kotak yang merilis karya baru seperti single YOLO, Tantri juga merilis single debut solonya berjudul Ibu Pekerja. Lagu ini terinspirasi dari kisah pribadinya dalam membagi peran antara karir musik dan pengasuhan anak. Juli 2026 lalu, Tantri juga sempat mengalami insiden kurang menyenangkan saat tampil di Sukabumi, di mana seorang penonton pria nekat naik ke panggung dan berusaha memeluknya. Nah, kejadian itu berhasil dihalau oleh tim teknis panggung dan insiden ini pun membuat sang suami meminta perketatan pengamanan saat Kotak akan tampil berikutnya. Itu dia kabar terkini ya dari Tantri, ex personil Kotak Band.

Baik penikmat musik Indonesia, tak terasa kita sudah sampai pada informasi terakhir ya dari penyanyi maupun grup band Indonesia yang pernah populer di era 2010-an. Kita sampai pada informasi terkini dari band yang mempopulerkan lagu Cinta Ini Membunuhku. Tak lain adalah grup band The Massive. Kita juga pengen tahu sejauh ini bagaimana perkembangan dan berita terkini dari grup band tersebut. Selama ini mungkin jarang Anda ketahui, namun The Massive saat ini punya sejumlah kegiatan yang masih terus aktif ya. Bahkan The Massive Band bersiap-siap untuk menggelar tur konser Asia bertajuk Asia Home Run. Setelah resmi bergerak sebagai band independen, The Massive memasuki era baru dengan menyiapkan album berbahasa Inggris penuh dan menggandeng kolaborator internasional. Rian Eki Pradipta sempat memberikan bantahan tegas dan mengambil langkah hukum terkait isu tudingan child grooming yang beredar di media sosial. Kabar terakhir dari band ini, Rian The Massive terlibat dalam beberapa proyek aransemen ulang lagu hits mereka, seperti lagu Jangan Menyerah bersama penyanyi cilik Ethenia Craft. Nah itu dia kabar terkini ya di tahun 2026, salah satunya adalah akan melakukan tur konser Asia bertajuk Asia Home Run. Nah demikian pendengar untuk informasi-informasi terkini dari grup maupun penyanyi band Indonesia yang pernah populer di era 2010-an.

and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli malam hari ini lewat informasi tradisi dan budaya. Malam hari ini kita berbagi informasi lagi ya lewat ragam tradisi dan budaya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Pertama, kita ajak Anda untuk mengenal Ngabuleng, warisan budaya tak benda pada masyarakat suku Betawi. Nah, baiklah pencinta budaya, Indonesia memiliki beragam cerita rakyat yang berkembang di berbagai daerah. Bahkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, folklore ini merupakan adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Tetapi tak dibukukan, folklore terbagi menjadi tiga bentuk. Ada yang namanya folklore lisan, sebagian lisan dan bukan lisan. Nah, salah satu folklore lisan yang berkembang dalam masyarakat Betawi adalah ngebuleng. Tradisi ini berasal dari kata buleng yang artinya cerita atau dongeng. Di dalam pelaksanaannya, ngebuleng ini menampilkan seorang pendongeng yang biasanya membawakan kisah tentang kerajaan maupun kehidupan sehari-hari. Nah, pertunjukan ngebuleng itu diawali dengan sapun atau nyapun, yaitu doa untuk memohon keselamatan kepada Tuhan. Setelah itu cerita mulai disampaikan sambil duduk dan sesekali berdiri untuk menghidupkan suasana. Nah, dalam membawakan cerita, gerakan tangan dan kaki itu digunakan sebagai efek suara untuk mendukung kisah-kisah. Lalu di akhir pertunjukan, pendongeng akan menyampaikan pesan yang terdapat dalam cerita kepada penonton. Keberadaan buleng kini mulai jarang ditemukan. Menurut laman Lembaga Kebudayaan Betawi, salah satu persoalan yang dihadapi tradisi ini adalah minimnya regenerasi pendongeng. Di tengah kondisi tersebut, tahun 2025 kemarin, buleng ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Penetapan ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga keberadaannya agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Adapun pelestarian buleng juga dilakukan oleh Lembaga Kebudayaan Betawi melalui dokumentasi kegiatan. Arsip kebudayaan tersebut dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk mengenal keberadaan buleng sebagai salah satu cerita rakyat Betawi pendengar.

Demikian pencinta budaya, persembahan lagu-lagu daerah Betawi tadi ya, serta informasi tradisi ngabulek pada suku Betawi. Kita akrabkan lagi kebersamaan kita untuk mengenal ragam budaya dan tradisi yang ada di Nusantara. Kita menuju ke Pulau Kalimantan, mengenal pengobatan ala suku Dayak Wawa, tradisi mistik Mangkok Merah. Pencinta budaya, Mangkok Merah adalah tradisi sakral dan instrumen komunikasi darurat dalam adat suku Dayak di Kalimantan yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi massa dan penghubung mistis dengan roh leluhur saat terjadi ancaman keselamatan mendasar. Sementara itu, Wawa lebih merujuk pada praktik pengobatan tradisional yang memanfaatkan medium mistis, mantra atau ramuan herbal khusus dari suku Dayak. Mangkok Merah bukan sekedar bendawi, melainkan media hukum adat berdaya magis tinggi. Ritual ini hanya boleh dipimpin oleh panglima adat dan tidak dikeluarkan secara sembarangan. Mekanisme dan dampak mistis, panglima adat memohon petunjuk dewata di tempat keramat. Saat mangkok didarkan oleh kurir, nyanyian atau seruan tariu itu akan membuat masyarakat yang terhubung secara spiritual terpengaruh oleh kekuatan magis leluhur. Konon, pasukan yang terpengaruh kekuatan ini menjadi kebal terhadap senjata, bahkan tak merasa lapar dan dapat bergerak sangat cepat di dalam hutan. Sementara untuk pengobatan tradisional Wawa, sarana pengobatan ini menggunakan air khusus yang diberi doa mantra. Sebagian praktisi Wawa diyakini dapat mengeluarkan benda asing dari tubuh pasien atau menyembuhkan penyakit dalam cara supranatural tanpa membedah jaringan kulit secara fisik. Penyembuhan Wawa ini bersumber pada kepercayaan bahwa penyakit fisik seringkali berkaitan dengan ketidakseimbangan energi alam atau gangguan makhluk halus, sehingga pemulihannya pun butuh bantuan roh leluhur, pengayom. Nah, demikian sekilas mengenai pengobatan Wawa dan tradisi mistik Mangkok Merah pada saudara-saudara kita, suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Baik pendengar pencinta budaya dimanapun berada, kita lanjutkan lagi ya untuk mengenalkan tradisi lainnya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Dari suku Dayak kita berpindah ke suku Bajo, mengenalkan ritual kepercayaan dan pantangan melaut atau Bohong Sangke.

Bagi suku Bajo yang biasanya disebut si Gipsi atau nomaden laut, aturan dan pantangan tidak sekedar mitos, melainkan sebuah bentuk konservasi lingkungan yang berbasis spiritual. Dalam masyarakat suku Bajo, ada begitu banyak gambaran mendalam tentang makna di balik tradisi dan kepercayaannya. Misalnya, buang bahan dapur keras, cabe, arang, jahe. Secara teknis, zat-zat tertentu seperti asam, pedas berlebihan dari cabe atau residu, seperti arang, dapat merusak ekosistem terumbu karang, mikro dan biota laut di sekitar pemukiman mereka. Alasannya, membakar hati penguasa laut adalah norma adat untuk mencegah pencemaran air laut. Apalagi membuang sampah, suku Bajo percaya bahwa jika laut dicemari, keberkahan tangkapan ikan pun akan hilang. Bagi suku Bajo, laut adalah lingkungan yang dinamis dan penuh resiko. Larangan berkata kasar atau bersumpah mendidik anggota suku untuk tetap bersikap emosional stabil, tenang, fokus, dan menghormati alam. Emosi negatif di atas perahu biasanya seringkali memicu kecerobohan yang berujung pada bahaya nyata. Suku Bajo menganut kepercayaan tradisional yang memandang laut itu memiliki roh pemelihara atau penguasa laut. Mereka menempatkan diri bukan sebagai penakluk laut, melainkan sebagai bagian yang saling berdampingan dengan laut. Nah, itu dia sekilas mengenai ritual kepercayaan dan pantangan laut pada masyarakat suku Bajo. Bohong sangke pendengar.

Baik pendengar pencinta budaya dimanapun berada, tak terasa untuk mengakhiri kebersamaan kita di Info Budaya malam hari ini. Terakhir kita ajak Anda menuju ke Poso, mengenal tradisi mengikir gigi Ratompo atau Pokoroni. Pada masyarakat yang ada di Poso. Nah, pendengar, tradisi Ratompo atau dikenal juga sebagai Pokoroni ini merupakan salah satu warisan budaya lokal yang sangat kaya dari Sulawesi Tengah, khususnya di kawasan Poso dan sekitarnya. Nah, tradisi Ratompo, praktik ini berfungsi sebagai batas transformatif bagi seorang anak perempuan yang akan memasuki masa remaja. Tanpa melalui tradisi ini, seorang wanita pada masa itu dianggap belum siap secara adat untuk menikah atau mengemban tanggung jawab keluarga. Simbol estetika dan spiritual pada tradisi Ratompo. Gigi yang rata dan hitam di masa lalu itu dianggap sebagai standar kecantikan yang ideal. Selain itu, meratakan gigi juga sering dimaknai sebagai simbol pengendalian diri. Dalam pelaksanaannya, dukun adat atau pemangku ritual itu memegang peranan sakral. Kerahasiaan dan ritual pelaksanaannya pun menunjukkan bahwa proses ini bukan sekedar tindakan fisik, melainkan upacara pensucian spiritual. Mengenai penghitaman gigi, itu biasanya menggunakan bahan alami seperti getah kayu tertentu atau tempurung kelapa yang dibakar. Selain memberikan warna, juga berfungsi sebagai pelindung alami gigi dari kerusakan. Pendengar, saat ini tradisi Ratompo di Poso itu sudah sangat jarang atau tak lagi dipraktikkan secara fisik karena masuknya pengaruh agama, pendidikan modern, bahkan perubahan standar medis serta estetika. Namun, nilai sejarah dan antropologisnya tetap menjadi bagian terpenting dari identitas kebudayaan masyarakat Poso di Provinsi Sulawesi Tengah. Itu dia tradisi mengikir gigi pada masyarakat yang ada di Poso Ratompo Pokoroni. Demikian kebersamaan kita untuk informasi budaya malam hari ini.

0: fiesta? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak

Pendengar dimanapun Anda berada, hadirnya irama ini maka tuntas sudah. Selesai sudah tugas kami menemani Anda. Pada kesempatan hari ini, Kamis 24 September 2026. Kita berjumpa lagi esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar dimanapun Anda berada dan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini pada hari Sabtu 25 September 2026. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pendengar radio yang mana dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah di waktu subuh ya, sahabat pendengar. Dan mutiara pagi kali ini dari RRI Ampana ya, dimana kita sudah bersama Ustadz Hamdi Mahdi ya, untuk membahas terkait topik yang akan kita bahas di pagi hari ini, pendengar, menjadi muslim yang bijak di era digital, yang tentunya akan kita bahas hingga di pukul 6 tepat nanti. Pendengar, karena di era digital satu jempol saja bisa menjadi jalan berbagi kebaikan, dan satu jempol juga bisa menjadi sumber masalah jika kita tidak berhati-hati. Nah, lalu bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap ketika berita begitu cepat menyebar dan mungkin informasi juga belum tentu benar ya, dan media sosial yang hari ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar, kami juga di sini terhubung dengan beberapa RRI, Pak Ustadz, ya, di mana ada RRI Makassar, RRI Palu, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Toli-Toli, SP Bone, dan juga SP Bau-Bau. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan telepon RRI Ampana di 0821-2850-2652. Baik, mungkin langsung saja kita menyapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz Muhammad Hamdi LC/STHI, selaku Wakil Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia 7 Una-Una.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah Pak Ustadz ya, topik kita pagi hari ini cukup menarik ini Pak Ustadz ya, apalagi di era digital saat ini yang memang media sosial menjadi sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, pendengar, kita akan dengarkan dulu mungkin mukadimah terkait topik kita pagi ini, Pak Ustadz, silakan.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat banyak umur. Dan saya berdoa semoga siapa saja yang pagi hari ini mendengarkan siaran radio RRI, Allah tambahkan keberkahan untuknya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan kesehatan, kalau sakit Allah segera berikan kesembuhan. Dan semoga di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita segala pintu-pintu kebaikan.
0: Amin.
1: Salam dan salam semoga tetap terkirim dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Bicara tentang menjadi muslim yang bijak di era digital, iya. Pertama, memang kita harus akui hari ini kita hampir tidak bisa lepas dari dunia digital. Sebagai informasi, data hasil survei di tahun 2025 itu pengguna internet di Indonesia sudah mencapai angka 80,66%, atau kurang lebih sudah ada sekitar 229 juta jiwa lebih penduduk Indonesia yang menggunakan platform digital, apapun itu, entah itu medsos, yeah, atau internet atau apa saja. Jadi setiap 10 orang di Indonesia hari ini bisa dipastikan 8 di antaranya itu menggunakan digital, digital ya, platform digital apapun itu. Nah, kemudian digital ini, era digital ini, di satu sisi dia punya potensi kebaikan yang banyak.
0: Yeah.
1: Ya, misalnya daya jangkaunya yang luas, ya, bisa mencapai di mana saja ada. Dan hari ini kan ditambah dengan internet yang sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok, yeah, itu membuat betul, membuat pengguna digital ini semakin meningkat. Kemudian efektif dan efisien. Ya,
0: iya.
1: Dulu kita kalau mau broadcasting itu butuh biaya yang sangat
0: besar,
1: sangat besar.
0: Iya.
1: Hari ini orang mau broadcasting dia hanya butuh HP, jaringan, dia sudah bisa bikin broadcasting kemana-mana yang jangkauannya sangat luas. Kemudian cenderung lebih murah dan mudah untuk digunakan. Ya, nah, ditambah dengan yang muncul beberapa tahun terakhir ini, mungkin 2-3 tahun terakhir ada teknologi, iya, AI.
0: Iya, nah, betul yang, sekali Pak.
1: Yang apa memang punya potensi kebaikan di dalamnya. Orang hari ini bisa bikin desain itu dalam waktu hanya beberapa menit, yang dulu bisa dibikin berjam-jam. Orang bisa bikin video, edit video yang dulu mungkin bisa berhari-hari, ini dikerjakan hanya dalam waktu beberapa menit. Dan banyak potensi-potensi kebaikan yang ada di era digital hari ini.
0: Ya, Pak Ustadz, kita punya penelpon masuk, kita sapa dulu mungkin Pak Ustadz. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak siapa, di mana Pak?
2: Di Kota Bau-Bau.
0: Oke, Pak di Kota Bau-Bau. Silakan Pak Ustadz bersama Ustadz Hamdi di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Muslim-muslim yang bijak di era digital sekarang kan apa saja kejahatan yang terjadi di era digital. Kalau dulu tertangkap teroris, sekarang muslimnya bagaimana di era digital ini? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Kota Bau, dari Kota Bau-Bau, Pak Ustadz. Ya, mungkin pertanyaannya tadi, hal apa saja yang bisa memicu kejahatan untuk era digital saat ini, Pak Ustadz?
1: Iya, Pak. Siapa tadi namanya?
0: Agak kurang jelas.
1: Kurang jelas tadi ya. Iya. Ya, tapi siapapun itu, ya semoga Allah berikan keberkahan untuknya. Pertanyaannya bagus, ya. Di satu sisi, memang kita harus akui era digital ini punya banyak kelebihan, tapi di satu sisi, di sisi yang lain, seperti pisau bermata dua, di sisi yang lain digital ini, era digital ini menyimpan potensi keburukan-keburukan. Ya, di antaranya misalnya hari ini terkadang digital, platform digital utamanya medsos ini menjadi ladang untuk munculnya konflik dan perpecahan. Ya, tidak sedikit terjadi mungkin perkelahian antar desa, antar kampung disebabkan oleh, dimulai dari medsos misalnya. Medsos, iya. Tidak sedikit rumah tangga yang bercerai, hancur disebabkan oleh medsos. Ya, kemudian munculnya hoax, berita-berita yang palsu, berita-berita yang tak benar di medsos hari ini. Kemudian munculnya penipuan-penipuan, betapa banyak penipuan yang terjadi di era digital hari ini. Ya, dimulai dari sejak zaman SMS dulu.
0: Iya.
1: Ya, tolong mama sedang, mama minta pulsa.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Dari yang kecil-kecil seperti itu, yang kerugian mungkin puluhan ribu sampai ratusan ribu, sampai penipuan yang hari ini sudah mencapai angka ratusan juta.
0: Iya.
1: Ya, misalnya kasus-kasus penipuan jual beli mobil. Hati-hati kalau misalnya kita pakai medsos mau beli mobil, beli motor di medsos, itu hati-hati sekali. Sekarang ini banyak sekali penipuan tiga apa istilahnya itu? Ya, tiga pihak, nah, itu hati-hati. Kemudian di antara potensi keburukan di medsos adanya hinaan. Orang sering menghina hari ini. Kita kalau lihat ya di medsos itu komentar-komentar itu netizen, terutama kita netizen Indonesia ini kan lisannya terkenal
0: tajam.
1: Ya, yang entah ini kelebihan atau kekurangan kita, tapi bahkan di level dunia itu. Orang-orang di luar sana takut sama netizen Indonesia.
0: Istilahnya bullying ini ya, Pak.
1: Bullying, ya, secara bullying digital.
0: Bullying digital, ya.
1: Ini kalau orang Indonesia di Eropa, di Korea atau Jepang mungkin banyak mereka akan gantung diri karena dibully. Ya, dan hinaan yang terkadang sampai body shaming gitu kan?
0: Iya.
1: Kita bisa saksikan itu di antara potensi keburukan. Belum lagi isu-isu SARA. Ya, tidak sedikit yang mengangkat isu-isu SARA di medsos yang ini juga sangat-sangat berbahaya. Belum lagi ditambah pornografi dan porno aksi.
0: Baik Pak Ustadz, kita tahan lagi Pak Ustadz karena ada lagi yang baru gabung. Ya, kita coba. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Nursin di Bonerato, Pak Nursin ya, silakan.
3: Ya, ini yang dikhawatirkan dalam mensos ini. Saya bertanya sama Ustadz, apakah mensos ini bisa memicu perpecahan atau memicu dari umat Islam sendiri itu sendiri, umat Islam sendiri mengenai akidah. Biasanya di mensos itu bisa disampaikan ini tidak butuh, ini pendapat tidak butuh dalam hal akidah agama Islam. Bagaimana Ustaz menyikapi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin di Bonerato. Ya, Pak Ustadz, ini juga menarik ini juga Pak Ustadz ya. Ya, medsos memicu perpecahan akidah. Banyaknya pemahaman-pemahaman yang masuk melalui medsos. Jadi kita sebagai pengguna medsos agak sedikit bingung begitu.
1: Iya.
0: Ya, silakan.
1: Iya, Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Nursin atas ya. Pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Ya. Betul sekali, di antara efek bahaya dari medsos adalah terkadang bisa sampai menyebabkan terjadinya perpecahan di antara umat Islam, bahkan sama umat Islam. Iya. Ya, sebagian orang kadang tidak bijak dalam menggunakan medsos, ya, konten-konten di medsos. Iya. Bikin status yang kadang memecah ya, persaudaraan di antara kaum muslimin. Dan kita tahu ini kejadian di Ampana kan,
0: iya,
1: dalam beberapa tahun terakhir ini ya sempat terjadi keributan, itu dimulai dari medsos. Yang
0: ya,
1: ada orang-orang yang tak bertanggung jawab yang kemudian bikin status dan itu menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Nah, maka kita harus betul-betul bijaksana menggunakan medsos ini. Dan memang medsos ini sering dijadikan sebagai ladang kejahatan ya, atau alat untuk melakukan kejahatan, karena medsos itu kita bisa anonimitas di situ. Kita bisa posting sesuatu tanpa menampilkan identitas kita yang sebenarnya. Makanya banyak muncul kadang akun-akun ya, akun-akun bodong, akun-akun tidak jelas, ya namanya tidak jelas, siapa dia tidak jelas. Nah, yang begini kadang yang bikin perpecahan di antara masyarakat, bahkan di antara kaum muslimin. Maka harus hati-hati ketika kita bermedsos ya, menggunakan platform digital ini. Nah, setidaknya ada beberapa panduan.
0: Iya.
1: Nah, sebagai seorang muslim, alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sudah memberikan kita panduan. Meskipun zaman Nabi belum ada medsos, tapi sudah ada beberapa panduan bagi kita sebagai seorang muslim agar kita lebih bijak di era digital ini. Yang pertama, panduannya bagi kita sebagai seorang muslim kalau kita menggunakan terutama medsos. Yang pertama, hendaklah kita menjaga lisan dan tulisan kita. Pastikan sebelum kita menulis sesuatu, sebelum kita bicara sesuatu di medsos, sebelum kita posting sesuatu, apa yang kita posting itu adalah kebaikan dan bukan keburukan. Ya, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak sebaiknya dia diam. Ini panduan kita yang pertama. Jadi kadang kan begitu, karena dia pakai akun palsu, dia kemudian merasa bebas untuk bicara apa saja.
0: Iya.
1: Ya, dia bebas untuk mencaci maki orang, menghina orang dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus sadar bahwa di antara bentuk keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita berkata-kata yang baik. Kemudian kita harus ingat bahwa semua kata yang kita ucapkan, semua tulisan yang kita tulis, Allah akan mintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tak ada satu kalimat pun, ya, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seorang manusia kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat, raqib dan atid. Maka pikirkan baik-baik apa yang kita ucapkan, pikirkan baik-baik apa yang kita tulis. Kemudian berikutnya kita harus ingat bahwa terkadang lisan ini, tulisan ini yang mencelakakan kita di hari kiamat, membuat kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kepadanya, "Kuffa 'alaika hadza." Wahai Muaz, kau jaga ini, sambil Nabi tunjuk lidah beliau. Kau jaga lidahmu. Maka Mu'az kemudian katakan kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi." Apakah kita akan disiksa Allah karena omongan yang kita ucapkan?
0: Ya,
1: ya, kalau di era medsos, apakah kita bisa disiksa Allah karena tulisan yang kita tulis? Maka Nabi SAW kemudian bersabda, "Sakalatska ummuka ya Mu'az, ibumu akan kehilangan kamu wahai Mu'az. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhim wa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi, ada manusia yang di hari kiamat nanti diseret di atas wajah-wajahnya atau diseret di atas leher-lehernya. Maksudnya dia diseret, dipegang di kaki, ditarik sehingga wajahnya yang menempel di tanah, diseret. Kemudian ya, dilemparkan ke dalam api neraka. Diseret sambil dilemparkan ke dalam api neraka. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali disebabkan karena panen dari lisan, lidah mereka, omongan mereka saat masih di dunia. Jadi ada orang yang masuk neraka disebabkan karena lisannya. Ada orang yang masuk neraka disebabkan karena, bisa jadi hari ini, tulisan-tulisan yang dia sebar iya. di medsos.
0: Oke, Pak Ustadz, ini terkait dengan lisan ya. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa ada beberapa berita-berita lisan, dan untuk hari ini bukan lisan ya, mungkin tulisan. Iya. Tapi kalau umpama Pak Ustadz, informasi itu benar tapi itu membuka aib orang lain, nah itu seperti apa itu jenis dosanya begitu?
1: Baik. Ini panduan berikutnya. Ya, panduan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panduan. Entah itu bicara ataupun tulisan, jangan kita bicarakan aib orang lain. Dalam bahasa Arab namanya ghibah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibahi, membicarakan keburukan saudara-saudaranya yang lain. Ya, ketika dia tidak ada bersama kalian. La yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Kata Allah, maukah kamu makan daging, bangkai daging saudaramu sendiri? Tentu kamu tidak akan menyukai hal tersebut. Jadi panduan berikutnya, sebelum kita nulis sesuatu, pastikan ini bicara aib orang atau bukan. Ini bicara kesalahan orang, terutama aib-aib yang,
0: meskipun itu benar Pak Ustadz ya.
1: Meskipun itu benar. Justru Nabi ditanya oleh sahabat tentang ini. Waktu Nabi ingatkan mereka tentang gibah, sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau yang kami bicarakan itu ada pada orang itu? Aib yang kami bicarakan, kekurangan yang kami bicarakan itu ada pada orang tersebut. Kata Nabi, kalau itu ada benar, faqadik tabtahu, maka kau telah menggibahnya. Sudah itu gibah. Gibah itu kalau fakta. Iya. Tapi itu aib orang. Sementara kata Nabi, ya, kalau apa yang kau bicarakan tidak ada orang, tidak ada pada orang tersebut, maka di situ kau telah membuat kebohongan. Kalau bahasa Indonesia memfitnah. Kau telah memfitnahnya dalam bahasa Indonesia. Ya, kau telah membuat kebohongan atas dirinya, dan itu dosanya dua kali lipat lebih besar. Karena pertama dia menisbahkan atau menyangkutkan keburukan kepada seseorang, yang kedua ternyata keburukan itu tak ada pada orang tersebut. Ini double dosanya. Oke, ini di antara panduan kita di era media sosial hari ini, era digital, ya. Pastikan apa yang kita tulis itu bukan gibah, bukan bicara aib orang, bukan bicara kejelekan orang, ya, bukan menyebarkan kesalahan-kesalahan orang di media sosial. Kemudian panduan berikutnya ketika kita di era digital ini adalah jangan sampai kita menghina orang dan memberi gelar buruk. Jangan menghina orang lain dan memberi gelar buruk. Ya, dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu sebagian orang menghina orang-orang yang lain. Asa an yakunu khairam minhum, karena bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'u min nisa'in, janganlah sekelompok wanita menghina kelompok wanita yang lain. Asa an yakuna khairam minhunna, karena bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jadi pastikan sebelum kita posting sesuatu, apa yang kita posting bukan menghina orang. Ya, hari ini kan kita lihat, Masya Allah ya, kadang sedih saya bacanya itu, komen-komen orang. Ya, mudah sekali kita mengatakan kepada orang bodoh misalnya. Iya. Ya, kau anda ada otak, kau macam-macam lah bentuk-bentuk hinaan di medsos. Dan ini tidak dibolehkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala larang. Kadang tadi, karena kita pakai akun bodong, akun yang anonim, tidak ada nama kita di situ, tak ada identitas kita di situ, lantas kita merasa bebas untuk menghina orang. Ketahuilah, meskipun kita pakai akun anonim, meskipun orang lain tak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di balik akun tersebut. Okay. Dan akan kita pertanggungjawabkan. Yeah. Jangan hina orang. Kemudian jangan beri, kata Allah Subhanahu wa taala, panduan berikutnya, ya wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling mencela dan memanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Ini juga salah satu penyakit yang kadang banyak di netizen Indonesia, ya, di pengguna medsos Indonesia, sering membeli gelar-gelar buruk kepada orang lain, ya, yang kasus viral dulu setelah pemilu misalnya,
0: iya,
1: ada satu kelompok yang memanggil kelompok lain dengan istilah kadrun, kadal gurun, mm-hmm, yang dipanggil kadrun balas lagi cebong atau apalah gitu.
0: Iya. Nah,
1: saya kurang setuju dengan istilah semacam ini, karena ini dilarang dalam Al-Quran. Allah melarang kita memberi gelar-gelar buruk kepada orang lain, ya, memberi lakop-lakop buruk, istilah-istilah buruk kepada orang lain, menghina orang lain. Ini tidak dibolehkan dalam agama kita, ya. Kemudian di antara panduan bagi kita ketika kita menggunakan medsos, ya, atau menggunakan di era digital ini adalah jangan bawa-bawa isu SARA.
0: Ya.
1: Jangan bawa-bawa isu SARA. Ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhalladzina amanu in ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kata Allah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya agar supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka ya, saya menasihati diri saya dan menasihati seluruh pendengar RRI, jangan sampai ketika kita di medsos kita bawa-bawa isu SARA, suku, agama, iya, ras, ya, jangan sampai. Karena kadang isu-isu semacam ini sangat sensitif di masyarakat, ya.
0: Memicu perpecahan.
1: Bisa memicu perpecahan. Bisa memicu perpecahan. Hati-hati sekali, hati-hati sekali. Ya, terutama di Indonesia Timur ini kan, daerah Papua misalnya, iya, itu kan hati-hati sekali isu-isu ras. Karena potensi konfliknya sangat besar, seperti itu bisa menyinggung orang lain dan sampai bisa menimbulkan kerusuhan,
0: iya,
1: ya, kalau kita angkat-angkat isu-isu SARA. Ya, itu di antara beberapa panduan. Kemudian berikutnya di antara panduan kita saat di era digital ini, jangan gunakan ya platform digital untuk menipu orang lain. Meskipun ada kesempatan di situ kita menipu, meskipun lebih mudah bagi kita untuk nipu orang di era digital, tapi pesan saya jangan menipu orang lain. Ya, apapun bentuk penipuan tersebut, apapun bentuk penipuan tersebut, ya, dari hal-hal yang besar seperti penipuan sampai ratusan juta, jual beli mobil, jual beli motor,
0: ya,
1: ya, atau transaksi-transaksi, ya, penjualan-penjualan yang lain, sampai pada perkara-perkara yang sepele, mungkin saran saya jangan menipu. Contoh misalnya, yang sedang cari pasangan, ya, jangan pasang foto profil, ya,
0: beda asli, ya, sama foto.
1: Oh iya, beda, pakai filter gitu, ya, apalagi dengan adanya AI ini kan,
0: ya,
1: di foto profilnya masya Allah seperti Syahrini, ya, begitu ketemu aslinya, Allah ketahuilah jauh sekali.
0: Banyak postat kan, ya, seperti itu.
1: Banyak yang kecewa apa? Yang kecewa dengan,
0: iya,
1: dengan kasus-kasus seperti itu.
0: Betul, Pak Ustadz.
1: Nah, maka pesan saya jangan melakukan penipuan. Atau kadang di profilnya dia pasang status lajang,
0: iya,
1: ya, atau duda.
0: Padahal sudah beristri, ya.
1: Padahal sudah beristri dan punya anak. Nah,
0: Pak Ustadz, saya juga punya satu pertanyaan, Pak Ustadz, yang mungkin ini ramai juga di media sosial, ya. Ini terkait dengan banyaknya yang menagih hutang melalui sosial media, bahkan sampai memposting sebuah foto, alamat, kemudian dengan berbagai caption yang ya yang cukup menarik untuk para kita sebagai pengguna sosmed ini untuk bisa berkomentar. Nah, bagaimana dengan hal tersebut, Pak Ustadz? Ketika seorang menagih hutang, kemudian dipostinglah fotonya, kemudian dengan caption yang kurang baik begitu.
1: Ini juga diantara potensi keburukan di medsos. Ya, saya beberapa kali menyaksikan hal itu. Orang yang belum bayar hutangnya jatuh tempo, kemudian fotonya diposting,
0: diviralkan,
1: identitasnya dibuka, dipermalukan. Nah, wallahu ta'ala alam. Pertama, nasihat saya kepada yang berhutang.
0: Okay.
1: Ya, pertama nasihat saya kepada berhutang. Apabila kita telah berjanji untuk membayar hutang kita di waktu tertentu, maka sebaiknya penuhi janji tersebut. Bayarkan hutang tersebut. Ya, karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, matul ghaniyu zulmun. Orang yang punya duit, yang kaya, yang kemudian menunda-nunda hutangnya, itu termasuk kezaliman. Dan dalam hadis Nabi pernah tak mau mensolatkan seorang yang meninggal dunia karena dia masih punya hutang yang belum dilunasi. Nabi katakan kepada sahabatnya, sallu ala sahibikum, salatkan teman kalian. Nabi tidak mau salatkan. Nanti hutangnya dilunasi, baru Nabi mau salatkan. Begitu disalatkan, begitu dilunasi hutangnya, Nabi SAW katakan kepada orang yang melunasi hutangnya, al-ana barratta jildah, nanti sekarang baru kau bikin kulitnya menjadi panas. Sehingga artinya seorang yang tak bayar hutang, di dalam kubur dia akan kepanasan. Ya, di riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allakatan bidainihi hatta yuqda anhu. Ya, jiwa seorang mukmin yang meninggal dunia itu masih akan terkatung-katung sampai hutangnya dilunasi. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, semua orang yang mati syahid dosanya diampuni kecuali satu, hutang. Hutang piutang. Maka pesan saya pertama, lunasi hutang, ya, jangan pinjam duit orang, ya, janji pekan depan dibayar, begitu pekan depan dia tidak mau bayar. Kecuali kalau memang kondisi kita betul-betul memungkinkan untuk tidak membayar. Saran saya, datangi orang tersebut, minta maaf, minta ditambahkan waktunya. Ini pesan pertama. Karena terkadang juga banyak orang yang saya lihat memudah-mudahkan hutang, ya, menipu orang lain. Ini juga terlarang dalam agama kita. Tapi di satu sisi juga, kita sebagai orang yang meminjamkan duit, hendaklah kita bersabar. Dan pertama kita harus tahu bahwa ketika kita pinjamkan duit kepada orang lain, kita dapat pahala seperti bersedekah setiap hari. Sejak kita pinjamkan duit kepada saudara muslim kita, maka setiap hari kita dianggap bersedekah sebanyak hutang kita. Ya?
0: Ya.
1: Kalau kita kasih pinjam duit orang 1 juta, maka selama dia belum bayar, setiap hari kita dianggap bersedekah sebanyak 1 juta. Kalau sudah jatuh tempo, kemudian orang yang meminjam duit tersebut belum bisa bayar. Karena misalnya kondisi dia kan faktor ekonomi hari ini, ya, di
0: memang lagi
1: kurang bagus lah, ya. Nah, kalau ada orang yang memang kita lihat, oh betul-betul tidak mampu, maka hendaklah kita kasih tenggat waktu kepadanya. Dan sejak jatuh tempo kita kasih tenggat waktu, maka sejak saat itu kita dianggap bersedekah 2 kali lipat dari jumlah piutang yang kita berikan kepada orang lain. Contoh, ada yang pinjam duit kepada kita 1 juta, maka begitu jatuh tempo kita beri tenggat waktu, sejak saat itu kita dianggap bersedekah seperti 2 juta setiap hari, 2 kali lipat dari hutang kita, ya, atau piutang kita kepada orang lain. Jadi kemudian, jangan, saran saya, jangan permalukan orang di medsos. Ya, sebaiknya ya, jangan permalukan orang di medsos. Saya pribadi, banyak orang yang berhutang sama saya, sampai hari ini belum dibayar. Dan nominalnya mungkin sudah puluhan juta.
0: Iya.
1: Ya? Tapi saya tak pernah posting orang tersebut di medsos.
0: Iya.
1: Ya? Ingat bahwa kalaupun orang itu tak bayar, kalaupun dia nipu kita, kita tetap akan dapat itu di hari kiamat nanti. Ya, orang-orang yang berhutang kepada kita dan kemudian dia menipu kita, dia manfaatkan kebaikan kita, maka dia akan bayar kepada kita di hari kiamat.
0: Iya.
1: Lunas semuanya insya Allah. Dibayar dengan apa? Dengan amalnya. Kalau amalnya habis, maka dosa kita yang akan diberikan kepadanya.
0: Seperti itu, Pak.
1: Seperti itu. Ya? Jadi tidak perlu kita permalukan orang di medsos.
0: Iya.
1: Ya, karena dalam agama kita, kita juga harus menjaga kehormatan seorang muslim yang lain. Kata Nabi Sallam, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Fahrumati yawmikum hadha fi baladikum hadha. Dan Nabi sesungguhnya, darah kalian, nyawa kalian, harta kalian, dan kehormatan sesama kalian diharamkan Allah. Seperti haramnya hari ini, haramnya tanah ini.
0: Ya.
1: Waktu Nabi saat itu sedang haji wada. Ya, kayak itu yang kita lakukan. Jangan permalukan orang di medsos.
0: Di medsos, Pak Ustadz, ya. Nah, Pak Ustadz, ini juga masih terkait dengan beberapa postingan yang juga sering muncul juga. Dan apakah ini... dalam pandangan Islam seperti apa ketika permasalahan rumah tangga ini banyak juga yang diviralkan, ya, seperti perselingkuhan, ya, katanya kan biasanya kalau tidak viral ya tidak bisa dibawa di tingkat hukum begitu. Jadi banyak yang sudah kesana kemari menyebarkan postingan tentang perselingkuhan rumah tangga. Nah, itu seperti apa, Pak Ustadz?
1: Ya, kurang lebih sama. Saya juga kurang begitu setuju kalau masalah-masalah rumah tangga dibawa ke publik, ke media sosial. Ya, suami istri berkelahi, diposting.
0: Yeah.
1: Ada orang yang dituduh pelakor, dipermalukan, misalnya diposting. Yeah. Saya pribadi kurang begitu setuju dengan hal tersebut. Ya, saya pribadi kurang begitu setuju. Saran saya diselesaikan secara kekeluargaan, atau kita punya pengadilan agama, selesaikan di pengadilan agama. Kalaupun ada masalah-masalah rumah tangga, jangan diposting di medsos. Kenapa? Karena tidak semua orang di medsos itu paham apa yang terjadi dalam rumah tangga kita.
0: Ya.
1: Berapa kasus itu kadang netizen sudah terlanjur mencap buruk kepada salah satu pihak, di kemudian hari terbukti ternyata yang dicap buruk itu justru korban.
0: Iya.
1: Ya, maka saran saya jangan. Dan terutama masalah-masalah rumah tangga. Terkadang ya saya sering nasihati orang, kalau ada masalah dalam rumah tangga, selesaikan dulu di antara suami dan istri. Karena masalah yang kecil kalau kita posting di media sosial, maka masalah yang kecil bisa menjadi masalah besar. Ya, di medsos itu ada orang yang tak tahu masalah. Di medsos itu ada orang yang justru ingin rumah tangga kita hancur.
0: Ya,
1: di medsos bisa jadi masih ada mantan yang stalking rumah tangga kita, dan dia berharap kita berpisah. Nah, kecuali mungkin bisa diposting di medsos hal-hal yang dalam upaya menuntut keadilan. Ketika kita sudah menempuh jalur hukum yang semestinya, tapi ternyata ada misalnya APH, aparat penegak hukum yang tidak mau menegakkan hukum, ya cenderung membela pelaku kejahatan, maka mungkin kita bisa posting hari ini untuk menuntut keadilan. Karena kadang kan no viral, no justice, ya, kalau saya tidak salah. Tidak akan ada keadilan kalau tidak diviralkan. Nah, terkadang memang ada beberapa oknum penegak hukum yang berbuat zalim. Nah, mungkin di kondisi tersebut kalau kita sudah melaporkan, tidak ada tindakan langsung, mungkin boleh kita posting. Tapi tadi, jangan menghina, tetap jaga aturan-aturan, jaga panduan-panduan, jangan menghina, jangan mempermalukan orang, jangan ya,
0: label ya.
1: Ya, sebisa yang kita mampu.
0: Nah, terakhir Pak Ustadz, ini pertanyaan terakhir juga, mungkin ini titipan juga, karena kalau tadi kan beberapa tidak ketika memposting berita hoax itu yang sering terjadi. Nah, bagaimana dengan mereka yang membuat postingan ya dengan tujuan seperti mungkin dia mendapatkan kelebihan kemudian diposting. Nah, itu apakah betul bisa menyebabkan yang namanya penyakit ain, Pak Ustadz? Iya, itu juga yang saya ingin konfirmasi nih, Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Posting anak katanya bisa jadi penyakit ain gitu.
1: Wallahu ta'ala, memang di beberapa riwayat adanya penyakit ain. Ya, misalnya Nabi pernah sabda bahwa di antara perkara yang banyak menyebabkan meninggalnya umat beliau adalah masalah ain. Maka saya juga pribadi, secara pribadi kurang begitu setuju. Semua aktivitas kita posting di media sosial. Sisakan ruang-ruang privasi untuk diri kita. Contoh misalnya saya tidak mau posting kemesraan saya dengan istri.
0: Iya.
1: Itu menurut saya adalah hal-hal yang privasi. Ya, saya berusaha untuk tidak banyak posting foto anak saya di medsos. Kenapa? Karena tidak semua orang suka dengan kehidupan saya.
0: Oke.
1: Ya, bisa jadi waktu saya posting kebahagiaan, misalnya saya posting saya sedang romantis dengan istri. Di medsos itu banyak orang yang jomblo.
0: Oke.
1: Ya, yang bertahun-tahun hidup sendiri, yang bertahun-tahun menderita dalam kesunyian. Dan begitu dilihat itu bisa jadi itu membuat dia kemudian muncul iri hati sama kita. Makanya saya tidak posting. Saya tidak posting foto ketika saya sedang makan, mungkin di restoran atau di rumah makan enak-enak. Kenapa? Bisa jadi di medsos ada orang yang susah kelaparan, makannya, mungkin kelaparan, mungkin makannya ala kadarnya, dan dia hanya bisa melihat kenikmatan yang kita rasakan. Ya, maka saya tidak posting hal itu. Saya hanya posting mungkin yang sifat-sifatnya umum, yang semoga itu tidak memancing munculnya iri hati dari orang lain. Kemudian tadi bicara tentang hoax, ini juga penting. Ya, hari ini terkadang di era digital ini kita banjir informasi, tapi sebagian informasi ini adalah informasi yang sifatnya hoax, berita-berita palsu. Ini juga penting. Dan di antara panduan agama kita untuk kita adalah, ya, hendaklah kita menyaring berita yang kita dapatkan.
0: Iya.
1: Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang salah seorang pembawa berita kepada kalian, ya, maka tabayyunlah kalian, cross check, periksa berita tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Agar jangan sampai kalian memberi hukuman kepada seseorang, kepada satu kaum, tapi tidak didasari ilmu, di atas kejahilan, sehingga kalian menyesali perbuatan kalian tersebut. Maka pesan saya, kadang orang tidak nulis di medsos,
0: ya.
1: Kadang dia tidak bikin video, tidak bicara di medsos. Dia hanya rajin sharing.
0: Ya.
1: Seperti dia itu. Sharing, semua muncul sharing, muncul berita sharing. Nah, dalam agama kita ada panduan. Apa panduannya? Kurang lebih saring dulu sebelum sharing.
0: Ya.
1: Begitu ada berita yang masuk, disaring dulu. Berita ini hoax atau fakta? Ya, benar atau berita yang tidak benar. Kalau dia hoax, jangan disaring, jangan di-sharing. Jangan dibagikan ke orang lain. Tapi kalau dia fakta, diperiksa lagi. Kira-kira kalau saya sharing ini, manfaatnya lebih besar atau mudaratnya lebih besar? Tidak semua fakta itu harus kita sharing.
0: Yeah.
1: Contoh, ada fakta berkelahi antar dua kampung misalnya, Boko Hina di situ. Kita mau sharing. Kalau kita sharing ini cuman bikin orang makin berkelahi, jangan di sharing. Tahan untuk kita saja. Ya. Itu di antara bentuk bantuan kita di era digital ini. Termasuk mungkin yang saya tambahkan lagi. Nasihat saya kepada para pengguna platform digital sosmed. Ini terkadang di sekarang era-era monetisasi
0: konten ya.
1: Konten. Saya nasihati untuk jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga. Ya, kadang beberapa postingan saya lihat mungkin demi mengejar monetisasi tadi akunnya itu sampai menghilangkan kehormatan diri sendiri. Ya, kadang posting mungkin dengan busana yang kurang pantas, yang cenderung menampilkan aksi pornografi dan pornoaksi, meskipun mungkin bukan dalam bentuk yang terlalu vulgar, tapi menjurus-jurus ke arah sana saya jangan lakukan tersebut, ya, atau menampilkan aib-aib di keluarga, yang aib-aib dalam rumah tangga untuk memicu reaksi publik yang karena kan semakin ya aneh.
0: Istilahnya FYP, Pak.
1: FYP, mengejar FYP. Saran saya jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga, ya, jangan sampai untuk mengejar duit yang mungkin tidak begitu banyak, mengejar dolar, kemudian kita mengorbankan kehormatan diri kita dan kehormatan keluarga kita.
0: Oke. Pak Ustadz, kita sudah sampai di menit ke-52 lepas dari pukul 5, Pak Ustadz. Mungkin ini sebagai penutup juga ya, kalau boleh diringkas ini menjadi satu prinsip sederhana. Apa satu hal yang harus selalu diingat seorang muslim sebelum menekan tombol kirim, share atau posting, Pak Ustadz? Silakan.
1: Baik. Salah satu prinsip yang perlu diingat oleh seorang muslim sebelum dia menekan tombol send, tombol kirim, tombol posting, tombol publish adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Apa saja yang dia ucapkan, apa saja yang mungkin dia tulis, maka ada malaikat yang mengawasinya. Yang kedua yang harus diingat, bahwa apa saja yang dia ucapkan, apa saja yang dia tuliskan di media sosial, maka kelak akan dia pertanggungjawabkan di hari kiamat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka gunakan medsos kita dengan bijak. Ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di medsos. Kita bisa mencari nafkah di medsos.
0: Iya.
1: Ya. Kita bisa pakai medsos untuk jualan. Kita punya produk, jualan. Itu sangat mudah untuk kita mengiklankan barang kita. Kita bisa pakai medsos untuk mengajak orang kepada kebaikan, ngajak orang sholat, ngajak orang ya menjadi orang yang baik, bertobat dan lain sebagainya. Kita bisa pakai medsos untuk pakai ajang silaturahmi. Ada keluarga yang lama tak berjumpa, kita bisa video call, kita bisa WhatsAppan dan lain sebagainya, bikin grup-grup keluarga dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan medsos untuk belajar, ya, meskipun mungkin bukan sarana belajar nomor satu, tapi kita bisa banyak membantulah dalam proses belajar kita. Misalnya belajar pertukangan, belajar servis mobil, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari medsos. Medsos bisa gunakan juga untuk networking, menambah jaringan-jaringan kita, jaringan-jaringan kebaikan kita, ya. Kita bisnis kelapa misalnya, kita bisa lewat medsos cari pembeli kelapa di Palu, di Manado, di mana saja. Dan kita juga bisa gunakan medsos untuk perkara-perkara kebaikan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tiketing, membeli tiket, ya, kemudian transaksi bisnis kita. Sekarang kan dengan adanya misalnya Kris, kita bisa pakai itu. Kris itu kan bagian dari digital, ya, transfer hanya lewat HP, transfer duit lewat HP dan lain sebagainya. Maka gunakan medsos ini untuk kebaikan, karena kita di dunia ini hanya hidup sementara, ya. Kita akan berakhir di akhirat, dan gunakan medsos ini sebagai ladang kita untuk menanam kebaikan supaya kita bisa panen nanti di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bisawab.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pesan dan juga ilmunya di pagi hari ini, Pak Ustadz. Ya, dan juga mungkin sebagai pengingat untuk kita semua, sebelum jari kita menekan tombol share, komen atau post, mari biasakan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, dan apakah ini bisa menyakiti orang lain. Ya, sebab apa yang kita tulis hari ini mungkin hanya beberapa detik dibuat, tapi dampaknya bisa jauh lebih panjang, ya Pak Ustadz, ya. Nah, Pak Ustadz, kami ucapkan selamat sekali lagi, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pagi hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, Pak Ustadz.
1: Amin.
0: Ya. Oke, okay, Pak Ustadz, saya mengucapkan insya Allah kita bisa jumpa lagi nanti di Mutiara Pagi Islami. Insya Allah Ustadz ya. Ya baik pendengar, untuk dialog Mutiara Pagi di hari ini ya, Jumat 25 September 2026 kami cukupkan dulu. Dan semoga banyak manfaat yang bisa kita petik pagi ini untuk mengawali pagi Anda. Dan saya Nurhaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar. Demikian untuk Mutiara Pagi Religi berjaringan pagi hari ini ya. Dan di pukul 6 tepat waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Palu untuk mengikuti lintas Sulawesi Tengah. Selamat mengikuti.
1: Kan untuk

0: que lanzo un beso.
1: Pukul 06.06 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah. Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Toli-Toli terus berupaya menjaga stabilitas ketersediaan harga pangan di tingkat masyarakat melalui koordinasi dinas terkait dan pendataan produksi yang masuk serta mengkaji kemungkinan terjadinya kelangkaan pangan di Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
0: Ada suara ini? Kenapa tidak ada suaranya? Aduh. Ini
2: dari atas tidak ada. Dari awal tidak ada.
0: Tidak ada suaranya. Bagaimana cara

0: Sem berkategori rawan pangan, kepala desanya langsung menyurat ke Dinas Ketahanan Pangan untuk dilakukan intervensi melalui program Gerakan Pangan Murah GPM, terutama bahan pokok beras bagi desa yang mengalami kekurangan pangan. Berdasarkan pantauan data yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, sampai dengan saat ini hingga 2 minggu ke depan, stok beras yang dimiliki daerah ini masih sangat cukup, di samping stok yang dimiliki Bulog juga masih sangat banyak.
1: Sementara untuk stok yang ada di Bulog ini masih cukup banyak. Saya masih melihat masih ada sekitar 1.535.131 kilogram atau masih terdapat 153 ton. Saya kira masih banyak, masih aman untuk kita.
0: Menurut Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli, selain menanam padi, pihaknya juga mendorong masyarakat untuk menanam sumber pangan alternatif dan tidak tergantung pada komoditas padi sawah, sebab bisa mengalami pengurangan produksi dampak dari El Nino yang sedang terjadi dan melanda Kabupaten Toli-Toli saat ini.
1: Nah, kami terus terang di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli ini, tugas utama kami hanya menjaga agar tetap ketersediaan dan stabilisasi pangan di daerah ini bisa terus tersedia dalam kondisi bagaimanapun. Dan insya Allah tahun ini kami juga Dinas Ketahanan Pangan akan menambah cadangan pangan pemerintah yang dibiayai oleh APBD kita, APBD tingkat 2 Kabupaten Toli-Toli.
0: Berdasarkan catatan yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Toli-Toli, terdapat sejumlah desa di Toli-Toli yang berkategori daerah rawan pangan sehingga memerlukan intervensi DKP. Desa itu diantaranya Desa Mulyasari Kecamatan Lampasio, Ogosipat Kecamatan Basidondo, serta Kabetan Kecamatan Ogudede yang masuk kategori prioritas 1.
2: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Wol meminta seluruh kepala desa di 108 desa pada bersama-sama mengedukasi masyarakat tentang bahaya karhutla. Laporan Sardono.
3: Mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bol, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bol, Arfandi A. Wahinto, SIP, MSI, meminta seluruh kepala desa di 108 desa pada 11 kecamatan untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat tentang bahaya karhutla, salah satunya dengan mengingatkan warga, utamanya para petani, agar tidak melakukan pembakaran saat pembukaan maupun pembersihan kebun dan ladang. Menurutnya, di tengah kondisi cuaca panas terik yang melanda Kabupaten Bol saat ini, api mudah membesar dan menjalar ke area sekitarnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi petani maupun warga sekitar lokasi kebakaran akibat tanaman rusak atau mati akibat kebakaran.
4: Ya, untuk apa, yang dulu lah, menunda untuk pembakaran hutan, membuka lahan baru, dan tidak lebih menambah titik-titik api, asap.
3: Sementara itu, Kepala Desa Tamit yang juga menjabat Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Bol, Ramli Kasulu, mengajak seluruh kepala desa untuk proaktif mensosialisasikan bahaya karhutla kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan dampak kekeringan tidak hanya mengancam sektor pertanian, namun juga dapat memengaruhi ketersediaan air bersih bagi kebutuhan warga.
5: Setiap kepala desa, agar pertama kita tidak sembarangan membakar rumput sembarangan. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, kita mengantisipasi setiap desa itu soal air bersih, karena ada beberapa desa ini, termasuk ada Lunguto dan beberapa desa itu, Kecamatan Palele, yang dibantu oleh Pemdes desa itu untuk pengadaan air bersih.
3: Kemarau panjang, dampak fenomena El Nino, hampir 3 bulan utamanya kawasan Kota Buol, hujan belum turun. Meskipun demikian, sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, seperti Kabupaten Toli-Toli, masih mengalami hujan di sela-sela cuaca kemarau.
2: Melalui sekolah lapang, petani di Kecamatan Ogedede diharapkan mendapatkan bekal pengetahuan dan untuk meningkatkan skill bercocok tanam guna meningkatkan produksi hasil pertanian. Laporan Datra Hasan.
6: Adanya sekolah lapang yang dilaksanakan instansi terkait, baik petani di Kecamatan Ogedede diharapkan mendapatkan bekal pengetahuan untuk meningkatkan skill bercocok tanam guna meningkatkan produksi hasil pertanian di masa mendatang. Kepala Balai Penyuluh Pertanian BPP Ogedede Anjas kepada RRI mengatakan, sekolah lapang merupakan salah satu kegiatan yang dianggap solutif dalam rangka pengelolaan organisme pengganggu tanaman OPT pada tanaman, sehingga diperlukan suatu konsep untuk mengatasi masalah yang lebih efisien, efektif, dan lebih bersahabat dengan lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya kegiatan perlindungan hortikultura pada komunitas yang dianggap potensial untuk dikembangkan.
7: Artinya ditujukan untuk para petani yang ikut dalam kelompok, yaitu yang berdasarkan kelompok yang sudah terpilih. Di situ nanti ada beberapa metode pembelajaran daripada budidaya tanaman cabai sendiri itu, mulai dari pembelian benih, kemudian penyemaian sampai pada pasca panen.
6: Ditambahkan, para petani yang telah mengikuti sekolah lapang dan memahami teknik budidaya dapat mengasah kemampuan petani dalam mengidentifikasi tanamannya sendiri maupun secara kelompok, termasuk meningkatkan keterampilan dalam pengendalian hama dan penyakit.
7: Kita bina kelompok wanita taninya. Atau KWT-nya seperti desa Bambalaga, ada juga kemudian hampir setiap desa itu yang ada di Kecamatan Ogodede.
6: Anjas berharap sekolah lapang yang diselenggarakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat meningkatkan pengalaman para petani dalam mengolah pertanian, utamanya tanaman hortikultura, sehingga produksi lebih meningkat pasca panen.
2: SMK Negeri 1 Dondo terus memperkuat kompetensi guru melalui penerapan Project Based Learning, PJBL, dan Teaching Factory, TEFA, sebagai bagian dari upaya menyiapkan lulusan yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia industri. Laporan Alfiansa.
8: SMKN 1 Dondo terus mendorong peningkatan kompetensi guru melalui penguatan pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning, PJBL, dan Teaching Factory, TEFA. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menghadirkan proses pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan dunia industri. Kepala SMKN 1 Dondo, Mahdalia SPDI, mengatakan penerapan PJBL dan TEFA menjadi salah satu upaya sekolah dalam meningkatkan kapasitas guru dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran ini menempatkan peserta didik pada pengalaman belajar yang lebih dekat dengan praktik kerja di dunia industri. Menurut Mahdalia, pembelajaran berbasis proyek memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih aplikatif. Guru didorong tidak hanya menyampaikan materi secara teori, tetapi juga mengarahkan siswa untuk menghasilkan karya atau produk sesuai kompetensi yang dipelajari.
9: Pelaksanaan penguatan kompetensi guru dalam implementasi BJDL dan TEFA, khususnya untuk bidang kurikulum yang ada di SMK Negeri 1 Dondo, dilaksanakan untuk menjadikan kegiatan tersebut atau upaya dalam peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Dan pembelajaran tersebut berorientasi pada dunia industri, di mana kita ketahui bersama bahwa lulusan SMK itu yang diinginkan adalah bagaimana siswa-siswa atau para alumni setelah mereka keluar dari SMK ini bisa berkompeten di dunia industri.
8: Melalui penerapan PJBL dan TEFA, siswa SMKN 1 Dondo diharapkan mampu mengaplikasikan kompetensi yang diperoleh dari setiap jurusan. Pengalaman belajar melalui proyek dan praktik kerja juga menjadi bagian penting dalam membangun keterampilan siswa agar lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja.
9: Sebagai mitra industri, kami juga selain mempelaksanakan PKL yang ada di SMK, yaitu praktik kerja lapangan, para siswa diharapkan bisa mengaplikasikan dari setiap kompetensi jurusan yang mereka miliki untuk bekerja sehingga siap dipekerjakan di industri. Melalui implementasi BJBL dan TEFA, diharapkan guru-guru bisa menerapkan hal ini kepada siswa didik yang mereka ajarkan.
8: Dengan penguatan kompetensi guru dan penerapan pembelajaran yang berorientasi pada dunia industri, SMKN 1 Dondo terus berupaya menyiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan, pengalaman praktik, serta kesiapan untuk memasuki dunia kerja.
2: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Toli-Toli mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Penggunaan kendaraan tersebut dinilai perlu mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan. Martina melaporkan.
10: Kanit Kamsel Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Toli-Toli, Aibtu Setiawan, dalam program Toli-Toli Menyapa menjelaskan, berdasarkan aturan Kementerian Perhubungan, sepeda listrik diperuntukkan penggunaannya di area tertentu seperti kawasan perumahan, kawasan wisata, serta wilayah lain yang sesuai dengan ketentuan. Untuk itu, penggunaan sepeda listrik di jalan raya yang bercampur dengan kendaraan bermotor lainnya perlu dihindari demi menjaga keselamatan pengguna maupun masyarakat lainnya.
11: Di area tertentu, ya kan? Contohnya, dia hanya diberlakukan di tempat wisata atau di area perumahan. Nah, namun kita jumpai sekarang ini banyak sekali kendaraan anak-anak pakai, bahkan anak SD, SMP digunakan di jalan raya.
10: Selain menyasar pengguna, petugas juga mendatangi sejumlah toko yang menjual sepeda listrik. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan edukasi kepada para penjual agar turut menyampaikan informasi mengenai batasan penggunaan sepeda listrik kepada calon pembeli.
11: Kita tidak punya kewenangan untuk menahan kendaraan tersebut karena memang itu bukan masuk ke kategori kendaraan bermotor, ya kan. Ya, sepeda listrik ini bukan kategori kendaraan bermotor karena mereka pada saat dibeli juga tidak melalui proses registrasi dan identifikasi. Kita hanya bisa menghimbau, dan kita juga pernah mendatangi toko yang menjual, kita sampaikan pada saat ada pembeli, sampaikan untuk kegunaannya. Ya.
10: Satlantas berharap edukasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan sepeda listrik sesuai ketentuan, sekaligus mencegah potensi kecelakaan lalu lintas. Masyarakat dihimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan dan menggunakan sepeda listrik sesuai dengan kawasan serta aturan yang berlaku.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Leok menghadirkan fasilitas kafe bersama yang berlokasi di tepat depan area lapas. Kafe ini dihadirkan sebagai wadah usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan serta penghasilan keluarga petugas. Renaldi melaporkan.
12: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Leok menghadirkan fasilitas kafe bersama yang berlokasi tepat di depan area lapas. Kepala Lapas Leok Adrian menjelaskan, kafe ini dihadirkan sebagai wadah usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan serta penghasilan keluarga petugas. Kafe yang dikelola langsung di bawah naungan koperasi lapas ini melibatkan para istri petugas dalam operasionalnya. Langkah ini juga selaras dengan arahan pimpinan untuk memperdayakan potensi internal di lingkungan pemasyarakatan. Kedepannya, pihak lapas juga membuka peluang untuk mempekerjakan warga binaan pemasyarakatan di kafe tersebut. Meski begitu, pelibatan warga binaan akan tetap mengikuti prosedur dan kriteria ketat seperti mempertimbangkan masa hukuman dan rekam jejak perilaku selama di dalam lapas.
13: Kafe yang di depan lapas ini kafe bersama. Ya. Artinya seluruh petugas lapas kelas 3 Leok nantinya bisa mengambil andil di kegiatan itu untuk menambah penghasilan dari para istri petugas.
12: Selain penyajian kuliner, Adrian juga merencanakan pengembangan fasilitas pendukung seperti live music jika animo masyarakat tinggi. Hal ini diharapkan dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung sambil menikmati pemandangan di sekitar area lapas.
13: Itu mungkin ada kita pekerjakan warga binaan, tapi tetap dengan sesuai dengan prosedur, ya kan? Kita lihat juga hukumannya sesuai dengan kriteria orangnya yang bisa kita pekerjakan nanti.
12: Pihak lapas kelas 3 Leok berharap ke depan keberadaan kafe ini mendapatkan dukungan serta doa dari masyarakat luas. Kehadiran kafe ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi internal lapas, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Buol dan sekitarnya.
2: Perkembangan olahraga di Sulawesi Tengah terus menjadi perhatian, khususnya dalam pembinaan dan peringkatan prestasi cabang olahraga dayung. Sebagai daerah yang memiliki potensi perairan serta atlet-atlet berbakat, Sulawesi Tengah memiliki peluang besar untuk mengembangkan dayung sebagai salah satu cabang olahraga unggulan. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana latihan, pembinaan atlet usia dini, kualitas pelatih hingga konsistensi program pelatihan dan dukungan kompetisi. Lantas, seperti apa strategi yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan prestasi olahraga dayung di Sulawesi Tengah? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Susanti Akataba bersama Warsita Basir, pengamat olahraga di Sulawesi Tengah.
14: Dayung menjadi salah satu cabang olahraga yang akan hadir dalam Porprov 2026. Namun kehadiran ini diharapkan tidak berhenti sebatas pertandingan, melainkan menjadi momentum untuk membangun pembinaan dan juga mencetak atlet berprestasi begitu, Pak. Nah, kalau Bapak melihat nih, Pak, terkait dengan potensi perkembangan olahraga dayung di Sulawesi Tengah, khususnya menjelang Porprov 2026 ini, Pak.
15: Iya, memang pertama dayung itu kan sebagai salah satu cabang olahraga di Sulawesi Tengah ini yang setiap pon itu menyumbangkan medali. Khususnya pada nomor-nomor tertentu seperti rowing. Kalau yang lalu-lalu ada kano kaya. Nah, apa yang dilakukan Tori-Tori saat ini adalah melakukan seleksi atlet untuk menuju Porprov. Nah, itu sudah luar biasa. Nah, tentu saya secara pribadi memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Dayung, Kabupaten Toli-Toli dan Buol yang setelah melaksanakan seleksi untuk merekrut atlet yang akan diikutsertakan pada Porprov. Nah, memang Dayung ini kan yang saya sampaikan di awal bahwa sebagai salah satu cabang olahraga unggulan di daerah kita. Dengan apa yang dilakukan saat ini oleh Toli-Toli dan Buol melakukan persiapan itu, sebagai batu loncatan untuk kita temukan atlet-atlet berbakat dan berprestasi yang akan mewakili Sulawesi Tengah pada PON berikutnya, melalui babak kualifikasi PON.
14: Kemudian Pak, kalau kita bicara terkait tantangan, apa sih tantangan terbesar dalam pembinaan atlet dayung usia pelajar? dan juga masyarakat umum begitu Pak ya, baik dari sisi fasilitas, kemudian pelatih, peralatan maupun dari aspek kompetisi, karena dayung ini kan tidak selalu dikompetisikan setiap hari gitu seperti sepak bola dan lain sebagainya gitu Pak ya.
15: Ya, ini menjadi tantangan tersendiri. Kita di Sulawesi Tengah memang harus disadari apa yang kami lihat. Kita memang masih membutuhkan prasarana latihan. Karena dayung ini betul apa yang disampaikan bahwa dayung ini berbeda dengan cabang olahraga yang lain. Kita melakukan rekrutmen di semua daerah di kabupaten untuk melihat potensi anak-anak dayung. Karena sadar atau tidak, ini bahwa negara kita ini kan negara maritim. Khususnya Sulawesi Tengah, 12 daerahnya ini adalah negara pesisir, hanya Kabupaten Sigi yang bukan yang ada lautnya, tetapi mereka punya danau lindu untuk dilakukan itu. Nah, sehingga saya sangat berharap partisipasi masyarakat juga bisa meningkat dengan keberadaan olahraga dayung ini, karena memang untuk mencari atlet dayung memang juga tidak sembarang, ya. Karena mereka berdasarkan antropometriknya, tinggi badannya, jangkauan tangannya, tubuh bagian atas dan tubuh yang bagaimana, bawah seperti apa. Nah, itu semua sudah dikantongi oleh pelatih. Nah, kalau pelatih ya Sulawesi Tengah ini cukup mumpuni. Nah, apalagi kita punya mantan atlet nasional yang ke Olimpik, yang ke Asian Games, yang sebelum-sebelumnya juga sudah berpartisipasi. Nah, hari ini juga kita masih punya anak muda yang juga masih atlet pelatnas. Sekarang dia sudah membina juga di Semanor.
14: Dari aspek kompetisi yang kemudian minim, tetapi kalau kita melihat apakah fasilitas latihan, kemudian juga peralatan dayung yang tersedia saat ini sudah memenuhi kebutuhan pembinaan atlet, Pak? Kalau kemudian belum, apa yang paling mendesak menurut Bapak yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Karena tadi catatannya olahraga dayung ini paling jarang dikompetisikan, tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga nasional.
15: Sebagai yang saya sampaikan tadi, sebagai salah satu unggulan yang selalu memiliki tradisi medali di alam pon, maka dayung ini perlu perhatian khusus, khususnya di sarana-prasarana. Kedua, kalau di Palu ini butuh tempat. Butuh tempat yang layak, yang bisa disetting dan dirancang seperti di Sulawesi Tenggara. Karena terkendala kita sekarang ini kan hadirnya teman-teman kita, buaya ini.
14: Yeah.
15: Nah, sehingga untuk mencari tempat latihan itu betul-betul dicari tempat yang aman bagi atlet. Dicari bagi atlet. Nah, yang kebanyakan sekarang kan di daerah Tondo, yang memang betul-betul kurang, masih sangat kurang dijangkau oleh buaya. Tetapi kewaspadaan teman-teman pelatih di lapangan juga tetap menjaga itu.
14: Baik.
15: Saya kira, tapi saya optimis kalau organisasinya ke depan ini bagus dan dapat memilih sudah kepengurusan yang baru dan berjalan normal, saya sangat yakin bahwa tradisi medali itu juga bisa kembali dibacakan oleh anak-anak kita dari Sulawesi Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terkadang. Ya, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Toli-toli pagi ini menyapa Anda ya, tentunya untuk yang lagi bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda, tetap terus semangat dalam menjalankan aktivitas Anda untuk hari ini. Sambil menemani Anda tentunya kami akan hadirkan beragam informasi dan juga program acara yang siap selalu menemani Anda di pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1 RR Toli-toli, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Yuni akan setia menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
4: Iya, masih dari kawasan Puncak kami nuang di udara melalui frekuensi FM 102 MHz AM 1377 kHz. Nah, pendengar, dalam rangka mematangkan sekaligus mengukur kemampuan dari hasil latihan yang dijalani sejak 2025 lalu, tim Dayung Kabupaten Paser ini akan menjalani rangkaian program training camp atau TC dengan melakukan tryout ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kalsel selama satu pekan penuh. Rencananya pendayung bumi Daya Taka ini kemarin ya sudah bertolak ke Kalsel minggu kemarin tanggal 20 September 2026 malam. Sebelum berangkat, Ketua Pengcap Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, Potsi Paser Ihwan Antasari, menyampaikan pesan kepada para atletnya untuk dapat benar-benar memanfaatkan momen tryout ini dengan maksimal agar bisa meraih prestasi terbaik pada perhelatan Porprov Kaltim 8 pada November 2026 mendatang. Dan kemudian juga Sekretaris Umum Potsi Paser Muhammad Hafiz Sahid ini menerangkan bahwa tujuan utama tryout ini untuk mengasah kemampuan para atletnya dengan mengambil ilmu di Banjarmasin sebanyak mungkin, sebab nantinya ini akan berlatih bersama dengan atlet PON Kalsel. Atas izin dari Disporapar dan Ketua Potsi Paser Ihwan Antasari, ia berharap atlet yang sudah hampir 2 tahun ini ditempa melalui berbagai macam program latihan dapat meraih prestasi terbaiknya di Porprov nanti. Dan pendengar, semoga ya tentunya olahraga dayung ini bisa mendunia.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: Ya, pendengar, tiga pendayung asal Maluku, yakni La Memo, Chelsea Korputi, dan Isa Behuku. Ini akan memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketiganya masuk dalam squad rowing Indonesia yang dipersiapkan tampil pada pesta olahraga terbesar di kawasan Asia tersebut. Selain tiga atlet, Maluku juga mengirimkan Kores Sahupala yang dipercaya bergabung dalam jajaran pelatih tim dayung Indonesia. Keterlibatan empat putra-putri daerah ini menjadi bagian dari kontribusi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI Maluku dalam mendukung kekuatan kontingen merah putih. Ketua Umum Pemprov POTSI Maluku Muhammad Ulwan Talauhu menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada atlet dan juga pelatih asal Maluku. Menurutnya kesempatan tersebut menjadi kebanggaan bagi organisasi sekaligus masyarakat Maluku. Dikatakan La Memo, Chelsea Korputi, dan Isa Behuku ini memiliki pengalaman bertanding yang dapat menjadi modal dalam menghadapi persaingan di Asian Games. Untuk diketahui nih pendengar bahwa pada Asian Games 2026, tim rowing Indonesia berkekuatan 17 atlet dengan komposisi 12 pedayung putra dan 5 pedayung putri. Komposisi tersebut mencakup sejumlah atlet yang telah dipersiapkan untuk menghadapi persaingan di nomor rowing pada ajang multi olahraga Asia. Pedayung putra diisi La Memo, Rendi Setia Maulana, Febriana Asuhan Patiha Sulpianto, Ardi Isadi, Irham Ferdiansyah, Rafiq Wijan Yasir, Ali Mardiansyah, Kakak Kusmana, dan M. Iqbal. Sementara pedayung putri diperkuat Mutiara Rahma Putri, Isa Behuku, Chelsea Korputi, Nurtang, dan Aisa Nabila. Tim dayung Indonesia juga diperkuat 7 ofisial dengan Budiman Setiawan sebagai manajer. Jajaran pelatih terdiri dari Dede Rohmat Nurjaya, Muhammad Hadris, Agus Budi Aji, Budiwich, Van Hos Opstal, Safril, dan Kores Sahupala. Asian Games 2026 Aichi Nagoya dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 hingga 4 Oktober nanti ya 2026 di Jepang. Penampilan tiga pedayung satu pelatih asal Maluku dalam ajang tersebut menambah daftar keterlibatan atlet daerah dalam memperkuat kontingen Indonesia di level internasional. Jadi memang sudah berlangsung ya dari 19 September kemarin sampai berlangsung ya sampai dengan dijadwalkan itu Oktober nanti. 4 Oktober 2026 di Jepang. Semoga atlet dayung kita bisa meraih medali emas di Jepang nanti di Asian Games 2026 di Jepang. Amin. Dan pendengar, kita masih tentunya hadir temani ruang dengar Anda di Toli-Toli pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar yang masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 RR Toli-Toli yang di pagi hari ini sudah memulai segala aktivitasnya ya. Biasanya kalau pagi hari seperti ini pasti jam-jam sibuk, apalagi hari Jumat. Kata orang hari Jumat hari yang singkat, padahal sebenarnya sih jam, waktu, detik, menitnya itu sama aja ya. Cuma mungkin karena di hari Jumat itu umat muslim ya akan melaksanakan sholat Jumat, jadi mungkin waktunya yang katanya lebih singkat lagi karena pulangnya agak istirahatnya lebih cepat dari hari-hari biasanya. Kalau biasanya jam 12, nah kalau hari Jumat itu biasanya sebelum jam 12 istirahatnya, mungkin seperti itu ya. Oke, pendengar, pagi hari ini di Toli-Toli pagi ini kami akan temani Anda dengan informasi-informasi terkini. Nanti sebentar kita akan update untuk informasi perakhiran cuaca. Kita coba juga akan menghubungi info lalu lintas pagi hari ini dan info aktual lainnya. Tetap bersama Pro 1 RR Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita masih menantikan ini ya, masih menghubungi untuk pihak BMKG dan juga info lalu lintas, kami masih akan tetap terus hadir temani Anda di pagi hari ini di Toli-Toli pagi ini. Oke pendengar, kita ke informasi dulu nih tentang perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 25 September. Nah pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk hari ini Jumat 25 September 2026. Perakirawan BMKG Lintang Alia mengatakan seperti dikutip kanal YouTube-nya BMKG, yaitu untuk Sumatera, Banda Aceh, Padang, Bengkulu dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Medan dan Tanjung Pinang hujan disertai petir. Sementara Pekanbaru hujan dengan intensitas sedang. Untuk Jambi, Palembang dan Pangkal Pinang udara kabur. Untuk Jawa sendiri bagian Serang hujan dengan intensitas sedang. Sementara Jakarta dan Bandung berawan tebal. Semarang, Jogja dan Surabaya berawan. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar ini berawan. Mataram berkabut, Kupang cerah berawan. Untuk Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor ini hujan dengan intensitas ringan. Untuk Banjarmasin berkabut. Sementara Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Untuk Makassar, Kendari dan Manado berawan. Gorontalo berawan tebal. Untuk Maluku dan Papua, Ternate dan Ambon ya, untuk Ternate dan Ambon ini berawan tebal. Sementara Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Sorong berkabut. Untuk Merauke berawan. Demikian untuk info perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk hari ini edisi 25 September 2025 yang kami lansir dari rri.co.id. Tetap bersama kami di Toli-Toli pagi ini.

Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar, kita akan coba untuk mengupdate lagi informasi pasar. Kira-kira apakah ada yang naik atau mungkin ada yang turun nih untuk harga sembako pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Toli-Toli pagi ini.

0: Iya Pak pendengar, dimanapun Anda berada pagi hari ini terkait dengan info pasar ya, saya sudah tersambung bersama dengan Pak Mastang, Mandor Pasar Susembolan. Oke, langsung saja saya menyapa beliau nih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mastang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik, Pak Mastang, untuk pagi hari ini mungkin bisa mengupdate kembali untuk informasi sembako di Pasar Susumbolan seperti apa? Apakah ada kenaikan atau mungkin ada yang turun? Silakan, Pak Mastang.
1: Nah, kami selaku pengelola Pasar Susumbolan memantau harga 9 bahan pokok di lapangan. Yang terjadi kenaikan ada satu, yaitu cabai keriting dari 60 naik ke 65 per kilogramnya. Sedangkan cabai kecil masih tetap di harga 110 per kilogram. Sedangkan tomat juga masih tetap di harga 10.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah dan bawang putih masih di harga 5 sampai 40 per kilogramnya. Demikian informasi sementara.
0: Oke, ini tadi Pak Rica, ini cabai agak naik ya harganya. Ini karena faktor apa ini Pak?
1: Kami lihat selaku pengelola pasar, kami lihat di lapangan itu cabai keriting itu agak kurang stok masuk dari luar. Demikian.
0: Berarti masih iya masih setengah mati ya untuk pengiriman dari luar gitu Pak ya?
1: Iya begitu.
0: Nah itu karena faktor apa? Apakah mungkin faktor pengirimannya, transportasinya, atau memang cabenya ini yang agak kurang, atau mungkin dikirim keluar nih Pak, keluar daerah?
1: Menurut informasi dari supply bahwa dari cuaca gagal panen cabai keritingnya, demikian informasi.
0: Gagal panen ya. Oke, nah kalau untuk harga sayur mayur sendiri Pak, seperti apa nih?
1: Nah, kalau seperti sayur mayur masih stabil harganya. Itu kangkung masih 5.000 per ikat. Sayur paku demikian juga 5.000 per ikat. Okay. Sedangkan masalah beras itu tergantung jenisnya. Yang paling mahal itu adalah beras Makassar, 17.000 per kilogramnya. Sedangkan beras lokal masih bisa kita dapat 15.000 per kilogramnya. Dan juga masalah daging ayam potong itu masih tetap di harga 35 per kilogram. Sedangkan daging sapi 140 per kilogramnya. Demikian informasi sementara. Okay.
0: Berarti harga daging ini masih stabil Pak ya?
1: Iya Bu.
0: Nah sementara untuk gula, telur dan juga mungkin minyak goreng bagaimana Pak kondisinya?
1: Nah, kalau masih minyak goreng itu merek minyak kita. Itu masih ada, satu kilonya itu masih dapat 16.000 sampai 17.000 per kilogramnya. Demikian.
0: Nah kalau untuk komoditas yang paling banyak dicari masyarakat itu di Pasar Susumbolan apa saja nih Pak?
1: Itu 9 bahan pokok yang paling utama saja itu seperti cabai, tomat, dan juga beras. Sedangkan akhir-akhir ini saya lihat menjalani harian bulan Maulid itu telurnya tergantung besarnya, dia masih di posisi 50 sampai 52 per raknya. Demikian informasi.
0: Oke baik, mungkin Pak terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya para pengunjung pasar Susumbolan nih Pak?
1: Kami selaku pengelola pasar Susumbolan menghimbau kepada pedagang dan pengunjung atas kerjasamanya, terutama dalam kebersihan dan keamanan. Demikian informasi.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Mastang untuk informasinya di pagi hari ini terkait harga sembako di Pasar Susumbolan. Selamat beraktivitas kembali Pak Mastang.
1: Terima kasih.
0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar RRI.
0: Iya baik. Oke pendengar, demikian untuk info pasar pagi hari ini langsung bersama pengelola pasar Bapak Mastang.
2: Demikian telah kita ikuti info pasar.

0: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, kalau tadi info pasar, nah selanjutnya kita akan update untuk informasi perakiran cuaca pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Dan pendengar pagi hari ini saya sudah tersambung bersama dengan Pak Tahir untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Toli-Toli, Buol dan juga Parigi Motong. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tahir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Tahir. Oke baik, kayaknya kita masih coba ya, mungkin jaringan yang kurang bagus ini, jadi kita coba lagi untuk menghubungi ya pihak BMKG untuk menyampaikan informasi pagi hari ini terkait dengan informasi perakiran cuaca. Oke baik, kita coba kembali menghubungi Pak Tahir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Tahir. Halo, selamat pagi Pak Tahir. Halo, selamat pagi Pak Tahir.
2: Ya.
0: Oke, baik. Pak Tahir, untuk informasi perakiran cuaca hari ini untuk Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong mungkin bisa menginformasikan seperti apa untuk hari ini, Pak. Silakan.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI dan sahabat cuaca Toli-Toli. Saya Forecaster On Duty akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong. Hari Jumat, tanggal 25 September 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, umumnya cerah berawan dengan nilai suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin 4 hingga 18 km per jam. Dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter. Untuk wilayah Buol, kondisi umumnya cerah berawan dengan potensi hujan terjadi di wilayah Bukal pada sore hari. Dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara antara 60 hingga 95% dengan tinggi gelombang antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk wilayah Parigi Motong, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan di wilayah Parigi Barat dan Parigi Tengah pada siang hari. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara antara 76 hingga 83%, dengan ketinggian gelombang antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui web kami di www.cuacabmkg.go.id atau aplikasi info BMKG atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dan selamat beraktivitas sobat cuaca.
0: Baik, terima kasih Pak Tahir untuk informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Pak.
2: Ya.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasi perakiran cuaca pagi hari ini untuk Kabupaten Toli-Toli, Buol dan juga Parigi Motong.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna ikut menyiarkan Warta Berita. Ya pendengar, masih tetap satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
3: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
5: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
6: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
4: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api dari kompleks